0: Ah, tu cangkuk ambil nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, ai tong nak kucah, kucah dia ngano aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama te di senakut ke nuan. Pada aja sigi buruak ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000 jail 5 tahun. Apo, nada apa kutan nama penyadi tonte gagak orang kenya. Udah ke hukum mata duit. Jail gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya ape kemau tu. Jempat diga jempat. Puji dengan wa aikin. Jempat.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
4: Empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Okay, hari Igu Anthony meligai pengerindu ya. Lagu dia kena merindang balap peninga ke agi mending ke wak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tu ni, Min.
1: Ya, selamat pagi ke semua balap peninga kita ke ya. Pagi tu, Sam. Harap ke semua kita gerai magang. Anang kurang iruk ay pandu meh. Anang kelalu kini kita gak pada maya hari ke bersebun berketuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat atau irup kai celap. Jadi kebenar ya bekenya ane. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu. Cukup nyaga amat nyawa kita ini kudesem.
0: Ya, amat sama nyaga pengerai ke tempo. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sehari itu tadi bakal hari besar tau ke hari diau nyerumba hari kebangsaan. Ke mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke sehari itu nih, Min.
1: Ya, kira ke ambil peluang maya hari besar begitu kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nantu mana taban sebun tu meh.
0: Ya.
1: Mana kita dia berumah memang you sudah tadi milih dia berumah aja.
0: Amat. Okey, jadi inti di pedak ba TV 1 jam ke dia tu kami dua Min tu muka sambil ke merindang kita medak live ba TV 1 udah berengkah pengawal baris nyeruma hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito neh Min. Baru dah datai yang dipertuan agung Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau mega Menteri Komunikasi lalu dia tu dah berengkah baris bala kontinjen bisik 76 kontinjen ke ngau berbaris ke nyerangkum 10,819 sekorang atau muka nyengkaum 22 raban pancaragam tu Min 11 kereta berias 328 eset darat tasiak ngau mega langit ngau mega mayuh macam perengka pengangkut kenyengkawam perengka pengangkut elektrik tau ke EV jadi kita tahu medak ba TV 1 jam ke dia tau ni Min
1: benung-benung live jam ke dia tau ni gaya hari mai sedak ke atau ke nyambut hari kebangsaan tu muka cukup mana
0: cukup mana diatur ba dataran Putra Jaya di Kuala Lumpur ke pagi tau. Hanya Siti Ari Pengawak ke diatur nyeruma kita ke nyambut hari kebangsaan ke Sarai tau.
1: Untuk ke tahun 2020.
0: Munyi ketua-tua tadi nih Min ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh berindi hari gaya hari kita ke bersebun. Udah tu lagi pelabak ketua berkunci ke nama tu baca ke pemadu baru nih.
1: Baca ke pemadu baru lebih lagi tikas sepengamah gaya angin kita jam ke dia tu. Ngambil kita sama berjaga meh ke kita ini serta nyeliah ke diri meh pansut keluar nanti nadai kebuah ke pesai
0: tau
1: ke bakal kerja kini tau beli ke lawak tau nak ibu meh berbaik ke pala
0: nemi urutuai
1: lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
0: aman penanggul pengerai tadi ini indah kita ke nadai penanggul pengerai tu pan nyu tabian tua tu belah tabian ni
1: benar ya ada sem kita itu nyaga
0: ngirup air
1: ngirup air kena sengkabung hidung mulut macam-macam cara kita itu jaga pengerai lebih lagi banyak mah kita itu dah labanti nyawa kita itu nyawa dapat berjakuk ke kan jadi kan nasem
0: laban kita itu kawak ngena nyawa tua bukan kita ke ba radio tu ni Min
1: laban ti kita dah terlalu balat pedir kuang kalau ngasai maya musim bersebun begitu tahun tahun-tahun ku dah meh
0: 1997
1: hanya ke raya mat mayanya sobat
0: ujung ke kita darurat mayanya ni
1: dia pedih rekuang nyanyi lai ku dah sem dia nak apa bercakau nyu nadai dinga nyawa dek
0: pedis bae nelan.
1: Bejak batu wak adanya aku tu sesemetai. Pedis bae nelan ni bukira nanti pansut nyawanya. Nyak kira kita mama dan kita tu nak berkena ke nyawa lebih maya kita ke kerja.
0: Ya meh bagi ke buka kita itu tua tu dalam seminggu tu nentu nyamai nah nyawa rekuang tu. Nyu bebenat asai ne.
1: Bebenat ne tanya tadi me pajak
0: mesti. Kau pernah lapan ya, pengawal kita ini nak boleh nak di penjalai ke lebih ke nur kita bakal kita di radio atau kita itu meh ke berkongsi ke penerang ngau ke pemadu baru. Okay, bala peninggal kita. Okay, jadi harap ke kita sama jaga pengerai meh menyi ke tua tadi min kurang ke dulu meh pengawal di luar jam ke dia tau lebih ke kita ke berbaik ke bala nak mir pengawal orang tua yang okay, jadi kita berperinang baru peninggal berdapat berkongsi ke penerang bukai kak berkongsi ke baca IPU dah tu lagi neh ngau meka sekedar hari atur ke dipenjalai ke perintah kita maya gaya hari kita ke bersebun tau ya.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sibu 87.6.

dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: aku ari Jacqueline Juni Aman ya nadai guna ngetan aki.
1: Ya, lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang nasep.
0: Ayun lunai laban orang ke diau sarito nadai minda ya meurang ke nadai gawa sarito eh ne min.
1: Ya ngarap ke orang ke dia berumahnya tadi lembau mereka pansut ne. Lembau ke pansut ngambil nyampe dia berumah deh. Harap tu mai peluang kita gulai dari sebilia.
0: Betul. Nanti ada kebuah ke benar tadi out ni buah pansut deh. Maya tu mai kita nyumai ngaka namanya cucu orang kini bapak aku tai mah ungkup dari sebilia.
1: Ya, mate selap bangku, selap bijo. Penindu tirai kita sampai kala diganti kini, sampai kala dibasuh. Pasok gunung ya, deh.
0: Pergilah sudah kawa baru nanti hari ke kau diri sebilia ni. Ya, aku nurun kawak tadi mian ni balat amat pada aku asap berupai amat sudah.
1: Maya kita ke kita pansut deh sem. Ya, apa merasa maya kita ke nyintai ke sport meh.
0: Pagi hari diumba ngau kabu lagi apa aman untuk pada jalai tadi deh.
1: Amun dia mak ke tenyanya ke asap sebunnya agi. Mata dia magang macam
0: mana sem. Nantu boleh laju nar ke main kereta sama kereta.
1: Nantu pagi kita nurun pukul 5 aja. Teng lama tu pukul 5 aja. Kira ke nadai nantu petang lah. Tak berasai mana pukul 5 petang. Pasal dia pukul 6 nya pun agi me berasai petang.
0: Ya.
1: Mata pun berpedek mesem.
0: Ya untuk Tegal sebun ke nuntua menua kita jadi baca ke pemadu baru pagi tu tadi mian ni nak pukul 8 pagi tu ke boleh dipedak ba opis rampak menua kalai ba Serian agi ngerikut ke baca ke pemadu tinggi ya inya 476 apo amat tinggi baca nya ne.
1: Ya me umat laban tu.
0: Di Semarahan 330, di Kuching 317, di Seri Aman 326, di Seri Kai 267, Sibu 219, di Mukah 214, Semalaju 181, di Bintulu 162, di Miri 170, di Kapit 164, ba ILP Miri 168, ngau di Limbang 159. Retinya tadi nyus lampur menua kita itu nyudah ngeluai hari 100 baca IPU tu.
1: Ini balut sebuah magang memang menua kita. Pihak mega same ngau malah peninggal kita ini. Sebuah nasab di menua kita di Sarawak itu. Engkau tak pergi pelabak ke majak nyadi. Nanti pengawak bertunu ke biomas tu. Nyu majak balat. Lepas nyu merakak garis antara menua deh. Nyu majak namanya. Jadi nitih ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua atau NREB Sarawak. Gaya tu bisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya. Kedia tu benuang nuntung kita itu lalu di pelabak tembok bak bulan 9 ke dekat datai. Pergilah nyu deh nyingkang ngagai bulan 9
0: kita
1: udah satu hari bulan.
0: Satu hari bulan.
1: Jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne kandang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke Meruan hari barat daya. Lalu taito mega mai sebuah nasab hari menua sepiak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di. Jadi Tegal larinya mega sem. Ainaribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga. Maya hari kangen serta kemarau jam ke Adianto.
0: Tadi
1: kita itu di perancang ngirup air kecukup, air panggung kecukup biar mega ngurang ke aktiviti berluar. Biar mega berkena ke sengkabung hidung ke mulut meh lebih banyak kita ke pansu.
0: Tadi meh nyok ke berat nah ne. Ngena mampu lidung ngah mulut nanti yeah. nyamak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisik pengawak di luar ne.
1: Kau nak diseliah ke kita meh apa ke kita mimik kita pansut. Te tua ni boh te bukai meh sen kejako tu kak meh dia berumah. Kati bah senentang pemakai beberapa yeah. kita kena kenanya. Ada cara bukai meten. Lepas kita ke pansut ni.
0: Beli ke lawak.
1: Beli ke lawak. Ni buah ganti kita te bakang lama tu. Maya ari ke mana ya meh. Ada penangguh bakal sepuluh nasab jam ke dia tu. Kita angkat yang kemarin anak rawon anak angganya pemisi sekolah nak
0: ya,
1: nabi apa ni sudah sudah pemisi jam ke dia tu
0: ya.
1: Tentu kita kang lantang kati ya nang musim kemarau mandai sungai tang adai nadai jalai pemoga ya
0: beketau ne kak dia di rumah aja meh ya. Nanti ngasai ke diri nantu bapengerain tadi tau nganjon diri ke hospital tau ke klinik meh
1: ya.
0: Nur kita yang tadi beci berubat ngaban dia tu di pedak ku mayu orang ke batu ne batu pedih rekuang
1: renga
0: atau tentu tegal sebun asap ke ya. Benuang jadi di menua kita meh dia tu
1: bisiknya tadi jampak lelek
0: amatnya
1: pengasai bagi tempo gede sem nak ngenye-ngenye dan nak muka nama atau berasa macam kini kita ngasai lelek besem dia tersepuat tenare nadai gue tengasau dek sesepuat tak maya hari bersebun kata dek tau nemu nyo sesepuat ukai sesepuat ketegah nama nya tadi melaban dia udah pansut keluar ukai nak gede beruman nya tadi laba kita udah tersintak ke asap luar
0: ya betul
1: nya ngarap kita sama meh nya ke pengerai laban bisik di pedak aku tumu pagi tadi bisik agi gak sekedar orang tu tadi agi juga yang nesem
0: amat
1: ketau ke dulu meh pengawak begini
0: betul
1: ukai agi kita tu ngano tanya tadi meh sama meri sukuang atau kemeransang semua kita yang ngambil ngetu ke dulu pengawak bakal juga yang briswalk berbesikal atau ke nama-nama aja meh hiking kan gue dulu meh kita kerinduk ke pengawak begini tu ke dulu ne siapa nak rindu ne lama-lama kita ini udah nadai masuk ke peluang ne sem amat kah sakit ke benar ya tang uliah tanya di
0: kakak kita di rumah ne uliah di kakak di rumah exercise-nya deh
1: exercise-nya udah kerja kita berumah okay seminak kita itu patut belanja aja tang ngagak exercise ke ngerantiang ke tulangnya mimik memperlentik ke tubuhnya
0: pun yeah.
1: ambil nak cukup 30 minit sejam nanti nak ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk belama ni
1: tu ke dulu
0: ok jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Mil atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kibarkan Jalur Gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55周年 国庆日.
3: Fly the Jalur Gemilang.
4: Jolah, kibar Jalur Gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
6: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
7: Jangan tomiba Jalur Gemilang.
8: Gantung Jalur Gemilang.
9: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
10: Metuk belirat Jalur Gemilang.
11: Ngibari Jalur Gemilang.
12: Ngibar Jalur Gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang.
14: Selamat

0: Lagu Ari Lin Wan Yukat Aku Ngau Pemaji Maka
1: Sukat Reng
0: angka meda pemura semua banyak tadi peninggi semua banyak tadi
1: pedih
0: ngai ke mai tanya ila namanya terkena nyukat buahnya deh nyukat maji orang tadi ne min okey lagu muka kena merindang peninggal kita nyo ndak berasa ini tinggal 10 minit lagi ba awak pengerak pagi nyo kamu puak pulai ke kami dua min tu lagi nama apa awak dek dah tu lagi min
1: kira ke pulai ke rumah aja meto sem ada boleh mindah kita ke sama nemu jam ke dia tu lebih agak kita di Kuching di to cukup balat meh sebuah nasab kita keluar dia mayuh hotel ke boleh gagak kita ke rumah kebenar ya sem
0: di rumah apa mayuh pengawal
1: mayuh pengawal nak nemu ambil aja sem agak balap pindai kita ke ribuan kebalannya aja gagak meh pengawal atau activity ke merindang sedak ya meh ngambil nebiak kita tadi nak semina berpedak ke smartphone atau ke telefon bincang aja 24 jam mai sedak ke dia berumah kita ka pindai mai patut ngaga aktiviti dalam rumahnya tadi atau ke kini kita ka madah ne bisik ro tadi engka ni bisik belanja lebih tau ke staycation staycation baja koro putih tau ke kita tu tadi mai balanak kita dia ba hotel beluar tajak kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah berkucing tak mai sedak dia ba hotel dia ba dalam hotelnya aja nak pansut tang lantang kati sidak ya
0: lantang kati ini macam tadi
1: lantang kati ngau cara bekenya tajak kita tindok bah hotel semalam dua hanya uleh ya bisa gi acara kebuka kita itu tadi uleh mai sidak ya tu ngagak game game ke dia tu cukup main wah kebenaran nanti kita pada ba aplikasi atau ke apps ke kita ini kita boleh main ngau sidak ya ngambil sidak itu tadi nak jampat kini lejuk dia baru main
0: lejuk meh agi pan dia tonyo musim pemisi ke mayu hanai antara penuh rumah antara
1: mayu
0: tau meh berkuntau kebalan ya
1: jadi kita pinai meh takul ke beribun kan ya tau meh
0: tiga cara meh
1: tiga cara meh
0: kena merindang sidak itu tadi
1: nanti kita medak deh ba e-sport ke kita main game kemayari dia tu pan maneh gak kebenaran ne labannya Siti ari cara kita mati handak kita tadi ni nemu ila oleh ngau pekit e-sport kini nya pun maneh gak ke pemansang ba nembiak kemayari dia tu ne
0: betul

0: kena nambah atau nambah ke penemu sidaya meh. Lah dia tu meh macam ke penemu baru ke boleh dipelajar ke kita ini.
1: Ya.
0: Okey, kita akan kan ada mindah ke Sarito, harap ke kita sama nyaga pengerai meh tang tajak pian ke bisik ke gawa ke betah mau menya tarik ni. Amin.
1: Ya. Kak nak ngajadi ke kita ikut dah di uliah kita nyadi ngajadi nak dajak ngajadi nak dijual kan
0: eh. Ya, jadi harap ke semua pengawak kita mujur meh. Tajak pan bak kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okey, jadi nada jaku bukai kena ngunjung ke awak kita sekali lagi meri selamat dari kebangsaan. Okey, semua kita rakyat Malaysia. Harap ke kita sama lantang, sama ngasai ke penglantang. Bawa menua kita ke udah merintah diri.
1: Pan penglantang tu cukup nombor satu megak deh sen laban menua kita kira kena ada kacau nadai mayu penyaru nadai penyaru ke besar-besar meneh kita pun dia buat menua kita Malaysia tu pun berasai lantang tajak pun hari bersebut kan kita dia berumah asai selamat menya alikun ke kita ini ada pihak nah adik pula itu lagi nyuletino
0: betul
1: kita medak bertibi menua-menua luar menua-menua buka mayu penyarut. Kita patut berterima kasih ya dengan penglantang ke diasai kita dia di menua Malaysia.
0: Ya, sekumpulan kita sudah merintah diri ya atau kemerdeka ke kita. Okey, jadi bawa TV satu tahu kita menda dia tahu benong pengawal Paris nyerombak hari kebangsaan oleh pada bawa telefon binci yang megah hari RTM klik.
1: Ya, ya berguna teknologi atau ke pemansang menua kita. Boleh diasai ke kita ini, Sam.
0: Okey, jadi harap kita boleh bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, selamat pagi peninga atau Ari Wandi Ali atau pengerinduk di tangga baru ngujung kawak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tu. Ya, selamat pagi. Selamat hari kebangsaan.
1: Selamat dia omega. Bye-bye.

Mayari ke Balat Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 tas tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota perbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencecaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta perhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluang lah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada kat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada beli-beli kat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemenihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Kurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsora lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Ayu, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Saya, Datuk Hee Chang Hee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.
1: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibar FM, segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibar FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
3: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
2: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
4: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa, boleh?
5: Ya, baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan

0: Baik, Cinta Negara, selamanya daripada stesen bawa kita ke 9.22 minit pagi ketika ini. Dan selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Melani kepada semua pendengar Sibu FM. Baik, di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk Tinjauan Cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Cik Ramzi. Hello, Cik Ramzi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat Hari Kebangsaan ke-69 ini untuk tahun 2026 tu, Cik Ramzi.
1: Ya, sama.
0: Baik, untuk tinjauan cuaca di Sarawak Tengah, untuk hari itu, Cik Ramzi, silakan. Ya.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada hari ini, dijangkakan jerebu sepanjang hari dari pagi hingga ke malam. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat laju 20 hingga 30 km sejam. Terdapat amaran di kawasan perairan dalam lingkungan 24 batu nautika. Amaran ketampakan rendah, di mana ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat sehingga Khamis 3 September 2026. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini, kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih, Cik Ramzi.
1: Sama-sama.
0: Selamat tugas. Ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, itu tadi rakan kita, Cik Ramzi. Dari Jabatan Meteorologi Sibu, terima kasih sekali lagi kepada beliau untuk

0: Sebenarnya pada Diana Faizah sebentar. Okay, bawa kita ke 9.34 minit pagi. Dada The 6th International Cyber Resilience Conference ataupun CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort di Selangor. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang. Dan maklumat lanjut boleh dilayari menerusi laman sesawang https://csam.my/crc2026.
1: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Simbo FM yang berbahagia. Alhamdulillah, hari itu sirah kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus ketika zaman Jahiliyah. Pemimpin Bani Daus di Yaman. Dan juga At-Tufail ini adalah salah seorang daripada pemimpin yang terkemuka. Seorang pemimpin yang amat hebat. Bukan sahaja pemimpin yang boleh menjadi, kalau kita katakan pemimpin yang dalam bidang leadershipnya hebat, tetapi At-Tufail ini adalah pemimpin yang mahir dalam segenap aspek, antaranya adalah berpuisi, bersyair. Ini adalah seorang yang hebat dalam bersyair. Dan juga At-Tufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah. Menyatuk dapur di rumahnya, si pernah si berasap. Si pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya si pernah diangkat daripada dapurnya. Kerana dia adalah seorang yang suka memberi. Suka memberikan makanan kepada mereka yang memerlukan. Bahkan dia adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat hebat. Nak diceritakan ketika pergolakan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah menyeru, tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Mekah. Dengan tujuan tadi perginya adalah urusan lain, tiada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy, tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketika ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab si Datuk memang seorang dari kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka si Datuk berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga. Kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhala lah. Ketika tawaf tadi, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dia buat, dia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar nak. Dia nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya nasib mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi takdir Allah Subhanahu Taala, dipendekkan cerita. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, dia rasa hairan. Kena aku nanggar macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu. Tenang je hatinya. Sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni, maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapi dia masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah Nabi yang ikut. Yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kitab tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyairnya dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr At-Tawsi tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail itu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi.

Semestinya segalanya untuk anda. Jam yang kedua, 10:06 minit pagi. Selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi live Facebook, menerusi page Sibu FM untuk pagi itu. Ya, tapi sebelumnya, The 6th International Cyber Resilience Conference ataupun CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort di Selangor. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu masa yang kelak, pukul 3 petang. Ya. Dan di page kita untuk pagi itu, kita ada siapa? Kita ada Diasan. Salam DJ yang bertugas. Selamat pagi kepada semua pendengar Sibu FM. Di mana jua berada untuk hari itu, sila elakkanlah ya katanya. Untuk buat aktiviti luar dan bawa anak-anak keluar rumah. Pun dapat elak lah katanya. Dan jaga diri, jaga rakan-rakan, jaga keluarga semua. Yalah, musim jegebu tu katanya. Okey, dan selamat hari mereka ke 69 tahun buat semua rakyat Malaysia. Terima kasih DJ. Itu daripada Diasan. Terima kasih kepada Diasan kita. James Pengiran, selamat pagi DJ. Selamat pagi kembali dan kepada semua yang mendengarkan Radio Malaysia Sibu FM untuk pagi tu. Apa juga yang anda lakukan? Ataupun tak kisah ke mana juga anda nak pergi untuk hari tu ya. Jaga kesihatan. Dan kita juga ingin wawarkan pada golongan yang berisiko, oleh orang tua, kanak-kanak semua tadi, elaklah untuk mula aktiviti di luar ya. Kita tu pun mesti ada apa-apa urusan pun malas-malas juga lah keluar sebenarnya. Kenapa? Jerebu tak nak. Tambah juga cuaca yang si menentu, walaupunnya di luar mendung sebenarnya, tapi terasa juga bahang panasnya. Apapun kita harapkan apa jua yang anda lakukan untuk hari itu, okay, semuanya berjalan dengan lancar lo. Itu biasa semua di rumah aja lah, dengan radio ya. Pada malam tu nangga ATM klik semua lah. Biar pun cuti sekolah itu. Baik, sebentar nanti kita akan dengarkan Jom Borak. Tapi sebelumnya kita dengarkan tu dulu.

0: Ada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya. Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Awas, love scam ataupun penipuan cinta. Penipuan cinta merupakan penipuan dalam talian di mana penjenayah menggunakan profil palsu di media sosial atau aplikasi temu janji untuk mencuri wang anda selepas berpura-pura bercinta. Bagaimana penipuan ini berfungsi? Pertama, penipu menggunakan gambar curi orang lain yang menarik di media sosial atau aplikasi temu janji. Kedua, mereka mengisytiharkan cinta yang mendalam dengan cepat sebelum anda bertemu. Ketiga, mereka meminta wang tunai atau pemindahan wang dan menggunakan cerita dramatik, contohnya kecemasan, yuran pembelajaran, hadiah ataupun kos perjalanan. Keempat, mereka sentiasa mengelakkan panggilan video atau mesyuarat fizikal dengan mendakwa mereka bekerja jauh. Sebagai individu yang bijak, anda dapat mengenal pasti penipuan mungkin akan berlaku. Khasnya, seseorang yang baru anda temui dalam talian akan terus berkata, "Saya sayang awak." Selain daripada itu, mereka bercakap tentang perkahwinan sebelum bertemu keluarga atau rakan-rakan anda. Seterusnya, mereka meminta anda menghantar wang, membeli hadiah atau mengambil pinjaman. Dan mereka mungkin meminta anda merahsiakan hubungan percintaan. Cara melindungi diri anda daripada love scam. Pertama, jangan sekali-kali menghantar wang kepada seseorang yang baru anda kenali dalam talian. Kedua, jangan kongsikan butiran peribadi atau perbankan. Ketiga, semak akaun bank atau nombor telefon yang mencurigakan menggunakan sumber rasmi seperti semak mule PDRM sebelum membuat sebarang pemindahan. Ingat, cinta pandang pertama tidak akan meminta wang. Pesanan ini ikhlas daripada kami, Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Saya, Dato' Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Kebangsaan 2026.
1: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh?
1: Ya.
0: Baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.
2: Baik, di jam yang ketiga, 11.16 minit pagi ini, selamat pagi sekali lagi kepada semua para pendengar, okay, yang kita kasihi, yang kita sayangi, okay, pendengar Sibar FM, segalanya untuk anda. Mungkin dalam masa tu dah dah start ataupun dah mula lah ya, untuk masak-masak di rumah. Anak-anak pun dah pada malam tu cuti. Cuti-cuti juga, adik-adik. Anak-anak sekalian, buku. Jangan suruh cuti. Bolang gaji juga. Ni tahu. Apa nama tu, exam apa semua. Akan menyusul tidak lama lagi. Apapun yang terbaik untuk anda semua. The 6th International Cyber Resilience Conference ataupun CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort di Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang.

Baik, kita nak jenguk seketika page kita untuk pagi tu. Kita ada siapa tu? Dublin Care Bajar, sejam yang lalu, selamat pagi katanya. Beri gambar minum kopi. Cheng Suni, bersama dengan kita. Selamat pagi semua, selamat bertugas DJ DS. Sukses dan ceria buat kita semua, amin. Selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-69 tahun katanya. Daripada Cheng Suni, terima kasih. Dan untuk perkongsian kita bersama di sekitar bangunan TM Sibu pagi tu ya. Mana kita mau dekat-dekat tengah hari lah tu. Keadaan masih lagi berjerebu. Dan sila gunakan pelitup muka ataupun face mask lah ya. Mereka kita keluar ataupun mula aktiviti di luar rumah. Kereta pagi tu dah baru mau banyak lah kata orang tu nak. Mun tadi si bapaknya tu kiranya dah banyak jual lah kereta semua. Motosikal si banyak tu pagi tu. Kereta macam biasa lah.

Baik, dia nak kongsikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu. Isnin 31 Ogos 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu Zul 4 merangkumi Ikan, Oya Belingian, Mukah, Dalat Sibu, Kerawai Kapir dan juga Song. Zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 3.45 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.49 minit malam dan Subuh 5.19 minit esok pagi.

Dan waktu solat fardu zuhur enam. Merangkumi kabung lingga Seri Aman, engkelili lubantu, betung, sepauh, pusak, serata roban dan juga debak. Zuhur 12.38 minit tengah hari. Asal pukul 3.48 minit petang. Maghrib pukul 6.41 minit petang. Isyak pukul 7.50 minit malam. Dan subuh 5.22 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian.

0: permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai sibu destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan Kampung Ami yang terkenal, hirup kesegaran Teh Sipeng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Kong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.
1: Hey, jom datang ke Sibu. Dan juga sebagai DJ katanya selamat tugas. Selamat hari kebangsaan, terima kasih. Okey, terima kasih kembali Ramli Lee juga bersama dengan kita untuk pagi itu. Sebagai DJ selamat tugas, semoga sihat ceria selalu. Sibu FM pasti yang terbaik. Baik, dan juga kita nak hiburkan anda dengan lagu daripada Igu Anthony, lagu yang turut diminta oleh rakan kita Bola Pengeriduk di Batu Nia. Sibu FM segalanya untuk anda. 11.28 minit pagi.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
1: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
2: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

Selamat tengah hari pendengar. Datuk kami nak buat ke berita tengah hari Sabtu 31 bulan 8 2026. Penyayang mati ke menua tak patut seminak dibantai kemayang itu pengerami tau ke nyadi ke kelai pihak ngapak. Tang patut diayan ke bak pengawak dikerja ngau tanggung pengawak ke menua. Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar badah ke penyayang mati ke menua patut diayan ke ngenak penaluak ngagai menua. Berbasa ke diversity rakyat ngau penyanggup genap ikut orang nulung negap ke rakyat. Ia mengangsak rakyat ngagak hari kebangsaan jadi ke peluang nur sidak ngembuan tinjau ya ke baru. Negap ke penyerakup serta ngelati ke penyayau hati sidak ke menua tu. Ia madah ke hari semangat penyerakup basa ngal tanggung pengawak begulai rakyat oleh diri ke menua Malaysia ke likun entap maju serta mujur. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi mansut ke Jakutuk dalam Jakup San Hari Kebangsaan 2026 ya.

Angin di Sarawak diriput ke Majak Kamah, lebuh 4 kandang menuang rikut ke tikas pengambah angin. Tau ke IPU, titau ngerusak ke pengerai, urung pukul 10 pagi itu tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengambah angin Malaysia, UPS Rampak Menua, ngayan ke Seri Aman, jadi kandang menua baru. Ia tinggal rikut ke IPU, ketau ngerusak ke pengerai. Ianya 331. Serian Mengkang rikut ke IPU, tip maduk balat, ianya 475. Lalu ditangkan ke Samarahan, tik ngerikut ke 333. Ngau Kucing, 331. Berbangaunya, tiga kandang menua ngerikut ke angin, tik balat ndak manah ke pengerai. Ia kalai Serikai ngerikut ke IPU, 275. Sibu, 220. Lalu Mukah, 216. Sekedari kandang menua tu ngerikut ke IPU, tik ndak manah ke pengerai, ianya Samalaju, Miri, Kapit, Bintulu Ngau Limbang. Mesia Mayuh kelebih lagi raban orang ke bisi risiko di Lalau Ngau Jakuk tik ngasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar. Berduduk hari sekedak kanan menua di Sarawak tik ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke ngelui hari 200. Sapit Premier kelalu jadi Menteri Pengerai Mesia Mayuh pengawak berumah Ngau Perintah Lokal Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madahkan orang tindak oleh hendak pansut megak di lalau ngena sengkabung hidung ngau nyawa serta ngena ubat mata nanti semak berasai pedik. Raban orang ke bisik penanggul bakar ampus tau ke bisik Chronic Obstructive Pulmonary Disease tau ke COPD. Orang tuai umur ngau orang ke kurang penakal megak dipinta berjaga-jaga. Ia madah ke palat penyaga pengerai perintah udah dia suh bersedia kenyari pun bulan 8 tu kemari kena nyatup nama-nama penanggul ketau nambah ketegal sebuah nasab. Mesia Mayuh kebisi penanggul pengerai kelebih lagi sendat sebut ke Majak Raya udah dia suh berubat ke Spital Ngau Lengkas. UPS Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak dekat Cakah Gi berjalan ke atur kena mutar ke penanggul suntuk air. Ketegal lari tadi pelabak ke dekat Majak Kemarau jentuk ke tahun 2027 tu ilah berpun hari fenomena El Nino. Dalam penerang media sida, UPS Menteri tu madah ke tajapan air buat sekedak palan dur ngulih ke air mata udah majak surut. Tang air buat sekedak tekat ke besai kenyengkaum bengah. Gerugu Asyakirin Ngau Sika ditetap gagi bakal selama. Lajar pihak, kandang menua pesisir tiba panggai bak sungai Tikmit Mengkang tau kena laban penanggul suntuk air. 119 buah luri tangki air megak dah dianjung ke Selampur Sarawak. Lalu palan ngulih ke air megak udah dibuka. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak megak dekat bersawup ngatur pengawak Ngau Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia NADMA UPS Meteorologi Ngau Sarawak Energi. Tunjung kaum langgur pengawak tika ngatur operasi menih muari berlabuh hari 3 ngagai 5 hari bulan 9. Tajapan perkara tu berpanggai bak gaya hari. Nyalai Mesia Mayuh dah dipinta berkelimat ngena air lalu jampat ngeriput ke sebarang penanggul suntuk air ngagai UPS keberkuasa. Tunakah kami dapur ke berita tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat gintu hari kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta selamat tengah hari. Lepas tu lagi peningat kita bergulai dengan YFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

0: Laban yang mayuah diwan
1: aku nyuana aji ari teluk buyang balai kapit dia tu kita mulai ngau bagi ban FM situ.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Mereka selamat bertemu baru dengan kita ke tengah hari itu. Tengah hari hari 1/31 hari bulan 8 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu dekat bulan kita bawa ngelah tengah hari program bagi ban ke dekat ditabur ke terus ngelah frekuensi 87.6 MHz. Jadi 3 jam tu kita dekat bulan aku pengeluar program kita hari Sibu. Luciana Thomas Kasau yang bekat dekat ngeluar ke program kena sikit udah disedia ke ungkup ke Sarito Mega ya. Gary di Sibu bakal ditemu kita bawa berita ngelah tengah hari kita atau ke berita tengah hari hari YFM Kuching tadi. Dia gaya sebun udah ikas ke boleh mulai ke penusia ngagai pengerai kita api mega nanti kita meda 220 penyampau IPO ke tengah hari itu ya nak pukul 10 pagi itu tadinya di Sibu jadi ngarap ke bala peningat kita sama bela terus nyaga pengerai diri nanti uliah anak mina nanti nyema nadai utai ke batang asuh kita pansut hari rumah ya sama kita nyaga dirimpu sama kita ingat ke dirimpu mega lalu berarti ke penglikun kita sama kita.

Yang harap ke bisik balau peningah kita sama bla udah nuat ke jalur gemilang kita ba rumah atau ke bisiknya dipasang kita ba atau ke dituat ke kita ba kereta. Ini rumah ngari bangsa kali ke 69 ke disambut kita kena sarito 31 hari bulan 8 tahun 2026. Laba aku bisik ya balau peningah kita mayu medak sekedar utai ke bisik dibantai ke nyerumah ngari bangsa ke disambut sarito ba TV 1 pagi tu tadi siaran langsung berangkari pukul 8 untuk agai pukul 10 pagi. Alai utai ke cukup narik hati nyerumah ngau lagu ke baru dah dengar kita tadi jalur gemilang laba aku bisik bala kita nak nemu tau ke baru nemu nanti kita bisik medak pagi tu tadi ba siaran langsung menyuka kita dipancar ke ba TV 1 berkeni tusun menira menua kita di Malaysia itu ba baru berkeliling pekeliling am tiga, bilangan 1.3 tahun 1994 nanti kita medan ya berengkeh ngau ke lumo satu sekali ianya jalur gemilang tau ke menira menua Malaysia ditangkan ngau negeri Terengganu urinya Perlis, Selangor, negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Kedah, negeri Pahang, negeri Johor, negeri Melaka udahnya tusun ke-12 menira menua Sarawak, ke-13 Sabah, ke-14 Pulau Pinang, ngau ke penudi sekali ianya wilayah persekutuan. Nama keboi hanti kita meda tangkan tau ke betusun menira menua kita meda menua Selangor, menua Terengganu, nangkan jalur gemilang ya. Laban berengkah hari 1 hari bulan 5 tahun 2025 dia bendera Malaysia dulu lagi hari bendera Bukai Batusun ya ditangkan ngau menua Terengganu. Laban nanti kita meda hari tusun ke kanan tau ke bak protokol dia ya nitih ke seniority tau ke bala tusun raja-raja bak menua kita di Malaysia itu ya ngarap ke uteto terang lalu bisa mengka infografik ya ko dah dikunci ke bak pes rasmi RTM nyerumak ngau hari bangsa ke disambut kita ke sarito nya ngenang mimik tau ke ngelansak bekawa ngau tusun menira bak menua kita di Malaysia pengudah jalur gemilang udahnya menira hari menua Terengganu lalu pulang agak sitik utai ke narit ati labak aku kaya aku sikok tang semua kita nanti kita bisa mendak sekedar komen dari Facebook rasmi RTM ke pagi tu ti bisa ngayan ke siaran langsung berkawal ngau sidak ti nyamut hari bangsa kalai pagi tu dia Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Norazlan Aris ia udah jadi leader tau ke ketua sidak ke nerbai ke bilun ba persembahan udara kali ke 69 hari bangsa ke tahun tu ya atau utai ke cukup di ante-ante bala mensia mayuah kelimbah ti sidak ke Rindu meda aset-aset ba menua kita di Malaysia itu ambil ke banding bakal kereta kebal habisnya ngemai brain lalu site dage pagi tadi kita bisa di ayan tau ke dibantai ke robot ke becurak mansau lebuh ya ke mansa pentas utama tau ke panggau besai dua bala BIP kita ya ada petua agung duduk tadi ia nerima tempiak ke cukup nyari ya hari orang ke datai medak bak dataran Putra Jaya ya site robot ni artinya nunjuk ke menua kita di Malaysia itu boleh duduk sama baru tinggi berdiri sama tinggi ngau bangsa bukai dari segi kita ti ngasih ke teknologi tau ke utai ke baru dengan AI.

Au, dia tahu aku dekat ngenatai ke Jacob pesan. Ya ke bisa diterima kami bak YFM. Jadi pesan ke terubah tu dituju dengan semua kapal melayan ke dia di kampung Lubuk Meranti. Di kampung Sika, kampung Kakus, kampung Sekitung, kampung Arus, kampung Lumut, kampung Bajuang, kampung Lunying, kampung Entangur, kapal melayan bak kampung Tungkeh Dayak, bak Kesino, kapal melayan bak kampung Bulan. Kabar melayan bak kampung Tuba ngau semua kena uliah di rintai ke nama dito. Ia ti ngelala awat anak Merdin tau ke apai baja. Jadi pesan tu madeh ke awat anak Merdin tau ke apai baja tu udah nadai kena sari tu 31/2008/2026 pukul 3:37 dini hari tadi bak rumah Yampu bak bandara baru Samariang. Jadi niang tu dekat di sungai bak rumahnya Lumur 4051 Bandar Baru Samariang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C hanya di nganti ke nganjung nganti penatai semua kaban ke dituju ke pesan ya. Jadi aku nano isi berita. Jadi isi berita tu tadi madah ke awad anak Merdin tau ke apai baja udah nadai sehari tu 31/2008/2026 pukul 3:37 dini hari tadi baru mahyampu di Bandara Baru Semeriang lalu dekat di Sungai Sarito Megak jadi dekat di Anjung nanti penatai semua kaban ke di tujuh pesan ya penerang kesiliak tau bertalipaun ngagai Florence Awad Balumur 011-331-7522 atau ke ngagai Roland Baja Awad Balumur 017-8077-601 ya. Pesan ti kedua Tok Megak dikenatai ke Ba Awak ngelah tengah hari. Jadi pesan dituju ngagai semua kapal melayan ke dia Balubuk Mawang di Mukeh, di DJ, kapal melayan di Gelam, Sebawah Bintulu, di Sedabai, Sebawang, Menalun, di Senunuak, kapal melayan di Sungai Bulu, Balengian, ngau semua ti ngelala ke nada itu ianya piau anak hitam ya atau ke inai banta atau ke inai cigung lamai ya ku dah nadai ke dah 30 hari bulan 8/2026 minyak kemari lalu dekat di sungai kena malam tu hari 1 31/2008/2026 baru mai rendu skembi meraduang ya jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 2 ke pendam minyak pegilak 1/9/2026 ngarap ke semua kabar belayan ya kedai pesan bisi mendiang ke pesan ke tengah hari tu nantinya mak sidak tu nadai dengar pesan kita ke ngelala sidak ke dituju ke pesan ada salah kita tahu nampung berita tu ngakai sidak ya.

0: Ya, bertemu baru sarito ba randa otom wai dan sarito kita asai betul eh megak lapan rumah ngau hari bangsa ke disambut ba menua kita di Malaysia kena 31 hari bulan 8 bahkan intian tahun megak kami hari YFM Sibu nak kala tinggal megak dekat berkongsi ke sekedar program khas berkawal ngau hari bangsa dan sarito megak peningah kita di strata menua kuli mendiang ke program bagi ban kelebih hakik dia kita dekat mendiang ke si te randau tau ke kenang khas boleh ngosiko ari tuai bangsa kita ke dia tau ne udah mega manggok pengawak gelar pengulu dan sebenarnya kita ka berkunci lalu mic kita ninga berkeni peniau direktur dia sebedau tu ke manggok pengawaknya di sedadu bab menua kita di Malaysia di tu ngoinya aku ngelalu ke tuan peri ana mengat mari selamat tengari ngagai nuan.
1: Oh, terima kasih ano selamat tengari.
0: Oh, jadi mana berita tengari tu ne tuan?
1: Berita mana ya? Buat ke masa tu mana lah, kena ada apa-apa.
0: Gerai
1: semua okey.
0: Jadi menyuka aku tadi dalam kenang tau kerandau kita ke tengah hari tu nyerumah dengan hari bangsa minta nuan tu madah ke ngagai bala peningau asal peningau direk nuan lalu pihak megak ni tahun nuan berengkah mangkup ngawaknya di sedaru tu nah.
1: Okey, terima kasih ya. Jadi aku tu pengeluh perian nak mengingat asal hari SPS dengan ngungun. Jadi kebuah kemilih pengawaknya di sedadu ataupun tentera akhirnya pada tahun 1972 bisik kat nubuh ke SPS ngungunnya mayanya sebuah agen dia lebih kurang umur 14 tahun jadi mayanya sebuah bisik bala-bala askar orang ranger datang kia jadi minat tu medak sedaknya tadi dalam hidup dalam tentera tu. Mm-mm. Minat lalu timbul. Satu hari nanti mungkin aku tu akan berkhidmat sebagai tentera. Lepas benda gaya hari pakaian, hari senapan orang lama kita tu tadi macam benda kini aku sidak ya datang dia mula-mula mayanya tahu kita singming memang aku minat jadi seorang tentera.
0: Benda baju celoreng sidak ya.
1: Benda baju celoreng, benda pakaian sidak ya.
0: Jadi tahun kemayan wan nyu ngau sidak minta pengawalnya lalu boleh mayanya ini tuan.
1: Maya aku minta mayanya sebab tengah hari aku bisa dengar iklan dari hari radio lepas mayanya kita ada handphone ada semua dah cuma kita dengar melalui radio saja mada aku bisa pemilihan anggota tentera di Kenawit ianya pernah 20 hari bulan 10 tahun 1980 aku lalu menghadir ke diri interview lebih kurang 275 anggota mayanya sampai tetapi ia akan lulus hanya 75 orang saja. Jadi nak 26 hari bulan aku terus melapor di penresen camp ianya di baru amayanya unitnya sebab di kumai orang Kebri ataupun dia ke dia tu dah tukar ngagai amo jadi melapor dia menjalani latihan selama 6 bulan selama 6 bulan kami berlatih di ya laban mayanya sebab komunis cukup mayu jadi kami tu nak boleh hantar orang ngagai pusat latihan laban berumban. Jadi bala kami itu sobat lengkai oleh dia di Kuching selama 6 bulan. Anggota mayanya lebih kurang 216 anggota. Maya berlatih dengan aku mayanya. Ya ke boleh pasang out dekat ambil hanya 86 saja. Oleh yang kliennya semua narik diri. Mayanya latihan segamat cukup keras. Jadi laban minat tu bisa. Utenya nali dami kira. Laban minat kakaknya dia askar. Tetap habis gak training mayanya. Keterubah ya, aku dekat Rabak Anderson Camp. Tahun 1981, bulan 12, aku ditukar dengan satu amo di Pahang. Kami pula ke Pahang, satu amo, tabak camp Batu 10 di Kuantan Pahang. Okay?
0: Awaknya pejalai tadi.
1: Ya.
0: Nama kebuah nuan tu nak ngauran narik diri. Nah, tanya. Oke, kelimbah rinuan ke rindu atau keminat menyokok kita. Enggak nyampe saya utai ke nyadi ke pengeriang nuan tu tadi. Nah, tuan.
1: Satu ya, mayanya apa aku sebagai tuan rumah. Jadi nanti aku tu narik diri mayanya tadi. Agak malu lah tu. Laban utai tu tadi. Kita maulah kita rumah panjang itu kadang-kadang nama korang takut. Nyu narik diri nak nakal. Jadi tu mau nak mau pun dia teruskan walaupun nyok payat mau punya kunyak tadi.
0: tetap ditangguh.
1: Tetap ditangguh. Mungkin kata ko hukumannya utanya sige diajal magalah lawan utanya tadi ketua atau tadi satu mental tutup mesti kuat. Kenapa ora boleh aku nak uliah? Awalnya aja utak kira aku satu malu untuk kumpulai keluarga bertanya. Awalnya dinya mereka mendorong aku tetap semangat atau kuat tau.
0: Kaknya di sedaru.
1: Ya kaknya di sedaru.
0: Lepas sedaru tu punya kutai tu tuan mayu wah nuan tu tadi ni bagi sedaru tasia kini sedaru langit atau ke sedaru darat kini okay. Kemunyinya tuan.
1: Iya iya terima kasih Anu. Jadi dalam tentera tu mayu unit renja bisi askar Melayu bisa tapi kita iban tu nak boleh masuk askar Melayu lambatnya khas untuk Melayu makanya tadi macam-macam makan artileri bisa berpuluh unit dalamnya dalamnya macam jadi aku tu tadi terpilih ngagai satu amul ianya unit kereta perisai ya, darat tentera darat tentera laut udara tanya. Jadi kami tu tadi dipilih orang menyertai satu amur unit kereta berperisai di tempat ke di Kamp Batu 10 Kuantan tahun 1982 aku duduk dia sebab
0: mula dari tahun
1: 1981 hari kucing bulan 10 tahun 1988 kami tu sebab berperingkat dan tahu lah. Jadi aku tu dulu tahu ngambil pasal leban ngau orang tadi nyambut hari jadi ko amur di raja di Port Dickson mayanya aku tertarik dulu hari anggota bukai
0: ya tahun 1982 nya nama kini beda unit nuan jangan unit sidak ke bukai ke bakau dia disebut nuan tadi tuan ya
1: okey amung tu ya lain daripada orang lain tau lebih dia tadi mayuh cawangan ya amung dalam amung tu ya bisi macam trup serang aku mai orang tadi isol trup ianya pastinya tadi kami tadi itu kumai orang jadi kru apa nama kru kereta perisai tahu dokumen orang kru komanda mayanya tu ba tahu jadi dalam tentera tu tua dibekalkan orang ilmu lebatin ada ilmu tua tu tadi nak uliah bekerja nak nama tu sekat tuan ada ilmu tu tadi nari guna lah laban setiap tu udah masuk unit tu dihantar khusus nah khusus lah menentu ke masa depan tu utai tu amat mencabar eh
0: nya mengambil bekawa dengan pengawal nuan dalam unit amo di raja nya tadi
1: yeah, betul
0: dalam tempoh nuan ke gawak ba Kuantan nya tadi kalau dianjung ngau gagai endur ke benong kacau kini
1: iya tahun 81 83 aku pergi kursus kursus dalam kereta perisai sebagai driver tahun 84 aku menyertai operasi sebagai driver mayanya aku diletak mula-mula operasi di Greg dekat kem lapangan terbang Greg di Perak dia kami bisa dia hantar orang macam pergi ke Keruh Baling nama tempat kawasan panas kawasan hitam mayanya jadi mayanya sebab bisa di Kampung Lalang memang lalu kadang-kadang waktu malam pun kita orang melukan escort kami tu escort escort bukan escort tidak renja tidak askar Melayu apabila tidak ikat berjalan ke masuk hutan kami tu escort ngantar bekalan makanya escort bekalan jadi mayanya amat panas amat cukup tahun mayanya sebab kami tak berhenti nak nakal
0: ya.
1: Nak tan tetapi pembunuhan kak berhenti tahun 90 ditolak awal perkhidmatan anda diperlukan jadi nari lebu apa sebab tua tu bersumpah bersumpah cop jari bersumpah depan agung jadi tua tadi ngai-ngai pun diteruskan laman sudah nerima hari panglima sudah perkhidmatan anda diperlukan
0: harga diguna orang
1: harga diguna awalnya sabuang sampai ke pincian.
0: Ya, nanti bakal duan ke ngenian duan ke nyadi driba atau ke escort sedak ke bala sedadu ke bukanya. Bisa ngasai ke penangi atau ke takut. Kini lama kita driba. Kita memang
1: betul.
0: Kita memang utai ke dulu nyadi ke dici yang munsuah dah.
1: Ya. Ya ke paling sasaran orang memang driba. nangis tu sikit bisik nangis, tetapi tu mengharap mengamandang ketuk kereta perisai. Mengharap kita tu nak uliah di tangkis anda nak uliah di timbai aura lah. Tetapi anggapannya salah. Lama kita tu pernah berlaku di Keroh tahun 1970-an subah ka. Anggota Amol mayanya ya kena Ricky ya. Kereta perisai uliah di timbai aura. Jadi mayanya memang cukup takut lah. Tapi apa boleh buat? Oh, lama nuta itu tadi sikit dah tugas tu dah berjanji dah bersumpah. Oh, mayanya.
0: Ya, maka tu tadi saya sebagai hati ke tuan lepas pagi tu aku bisa mendak siara langsung hari TV 1 sida mantai ke aset negara atau ke kereta-kereta perisai jet ke jet sedadu tu aku bunyinya tadi deh ngau kereta kebal katanya tadi tuan lepas maya nuan ke gemainya dan sikit udah dipelajar ke magang mah perengkanya tadi nah.
1: Iya udah jadi tahun 83 aku khusus driver aja. Pergi ke tahun 1994 aku sebagai ketua kereta ataupun kru komanda. Laban dalam amul tu dik mesti bisa khusus ketua kereta sebagai ketua keretanya laban radio set dik nemu mengenali kesenjata dik nemu driver dik nemu jadi utai dia tadi ati tuan yang ada ilmu mengenali kutanya tadi tuan nak uliah mangkuk dikumai orang komanda lulu atas. Ketua mengenali kesenjata, tua mengenalikan radio set. Semuanya berfungsi atas seorang komanda selepas hari driver. Awalnya jadi mayanya tadi aku khusus ketua kereta tahun 1994 1 hari bulan 9 lapul habis 31 hari bulan 12 4 bulan tanpa cuti satu hari. Memang mencabar nak pergi ke sebagai seorang komanda ataupun ketua kereta.
0: Jadi nyembunyi kesalahan tanya tu tadi tuan bisa asai ke bunyi lelengau tengok kini lebih kemudah kereta ke kalau dipegai nuangkannya kaki kan asai degoknya baru cerita tau kaki ingat kini gemai tanya.
1: Iya. Jadi masa aku dulu sebab ya kereta perisai ke pegai aku yang pertama sekali hanya perit skor kal ku orang kereta peninjau. Yang kedua adanya B100 ngau B150 kereta komando. Yang ketiga adanya taekwondo. Lepas yang keempat aku pegawai ke Sipmas. Empat jenis tu menyukur dan ni tidur pagi uliah masuk main lagi uliah lagi ingat. Jadi yang kebaru tu aku nak ambil lepas masa aku sebab udah pincin tahun 2001 utai tu tadi empat datai. Yang ke dia tu jadi jenis kereta ke lagi ingat akunya sikit lagi uliah lagi. Kadang-kadang pergi ke Kuching mendak bala kaban ke mamainya bala anak murid lepas subuh selepas harinya aku punya di juru latih ngajar orang memandu kita perisai. Jadi utanya tadi minat tu sentiasa ada. Tetapi murid tuan kita dari luar biasa kena umur tu sudah meningkat jadi kadang-kadang banyak saya orang bisa pertunjukkan pun nemuai. Nanya mendak mendak ke dalam orang pun macam hormat kita lah.
0: Nanti udah nanti kita ada duduk ke dia saya kok. Okey,
1: boleh boleh. Boleh, boleh. Sigak boleh. Bila-bila masa boleh.
0: Jadi ngarap ke bala kita baluah dia lebih lagi bala peningah kita kerebat baru yang kanya bisa rundi atau ke bisa ati ke mangkok pengawak bakal ngetuan tu. Dah ada salah deh. Laban tu siti hari pengawak ke cukup mana kita penemu tuan tu dalam tahun 1980 udah kalak kak ngetu nak tan.
1: 90 tahun 90. Tahun
0: 90 ne.
1: Nang awak ngetu nak jadi.
0: Dah jadi udah nyanyu dah tai ke ada nol kepinjian 2001 dah.
1: Iya betul.
0: Udahnya atuan nanti ninjau tak keberarti kesingkan perjalanan wabak dalam dunia kita kenyadi sedado tak ketebagai orang kenyadi kepon ya dikena kita nyaga menua yang lindung yeah. Hari munsuah kena dipedak kita ya ke dipedak entah kalau nuan dianjung agak menua luar kini
1: kena tahun 1998 bulan 10 aku di anjung orang Bosnia menyertai PBB pasukan bangsa-bangsa bersatu. Ketiga kali nama Nayat baru pergi. Lepas mulanya dengar cerita hari kawan. Menuanya tadi di Bosnia cukup celap. Jadi mungkin utanya tadi narik diri aku cakap ngai dan juang orang. Kali ketiga. Jadi apabila kali ketiga tu jadi kok SSM akunya yang pegawai waran dua bahari. Sanuk ku ya sebenarnya aku pincin aku kemdak deken ku ya anang nariat dire anang madah rempungai dia mesti pergi ku yang aku tadi nak pergi dia menghadap pegawai pemerintah jadi apabila disebut munyinya leban tua tu mudah bersumpah dini-dini orang kaya tua tetap pergi. Mm-hmm. Jadi mau tak mau pun terpaksa pergi ke Bosnia. Sampai di Bosnia dia cuaca yang amat cukup celap. Tahu masanya tu cukup celap, bulan 10 sampai bulan 5 cukup celap. Jadi aku pergi sebab 1998 bulan 10 pulai bulan 6 tahun 1999.
0: Tahu? Lepas tahunnya
1: ya. Nah, 7 bulan lebih. Lebih kurang. Lebih kurang ya, Mat. Kan 8 bulan. Masanya dia dulu sebab nya masuk jadi ke orang expo nya nah, pengambis Malkon. Malkon tu ianya pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu. Masa komedian tu. Jadi kalau kita mendak, nanti kita mendak kan nama cerita siapa menua ke berperang. Tua ngeri mendak menua orang berperang. Nyala nanti sebut aja berperang. Memang pedih mendak. Rumah rubuh, gereja rubuh, masjid rubuh, semua utanya hotel-hotel sigi target orang ditimbak orang. Awalnya di mayanya sebab nasib tu menyebelahi lah. Kadang-kadang maya hari raya jaga masjid tengah huras mayang debom.
0: Ya.
1: Masuk Christmas orang bersemayang gereja debom. Jadi sebagai pengaman menyukunya tadi lebak kita itu tadi sebagai pengaman mungkin orang yang tadi nak tu ngacau bala kita lah lebar di Malaysia tu tadi ke orang nak ngacau kita kita semua pengaman apabila kita datai tidak ya bersurai apabila tidak akan melakukan pembunuhan ataupun kan imbak siapa-siapa yang mendak pengaman ya sedikit nak ngacau kita hanya kelebihan kita dia sebab
0: jadi munye kutanya tadi utanya udah kala nyadi daripada ba mata derempo ne tuan maka orang ke bebum kota
1: yeah, munye
0: kutai tadi grup ngerubuah ke gereja masjid semua deh
1: yeah.
0: Jadi nadai perangi tau ke bekeni lah dalam timpun ke ba Bosnia dia ke makai agi jadi pemandu sida ya kini
1: mayanya aku pun jadi komanda juga dereba aku bisa aku dereba aku kita iban juga jadi untuk pengetahuan lah. Aku dah adalah anak Iban pertama terima kereta perisai hari Batang Rajang. Mungkin hari Sarawak. Lepas anak Iban pertama tahun 1983 bulan 8 aku pergi kursus kereta perisai hari kereta mid sampai kereta kebesai. Anak Iban pertama begai kereta perisai.
0: Merasa semoga hati kami
1: ada
0: fans ibu tu mengingat tengah hari tau.
1: Yang pertama.
0: Jadi boleh bertunggak tau ke beranda anak bangsa kita lah. Engkau tetap boleh nyari ke contoh ngagai bala kita semua. Nang ira ke deriba perisai mengangkat jiba pengawak bukai kini. Nak kore tuan.
1: Iya iya.
0: Dan ni dalam timpuah nuan ke nyadi sedado tuan teh dikenal lah pak kunen si ke mayuah pengingat ketia saya nuan sekali kemanis tau ke payet ni antara utai kena boleh dibuai nuan sekali untuk ketua bertungak ke Sarito pun utanya agak nyadi ke kena yang agak dalam rundi yang luan untuk tadi ini tuan
1: tiap-tiap jabatan sama ada tentera ke ataupun jabatan bukan pahit mau untuk ataupun utai itu terpenanggul sikit bisa tetapi atas minat tua atas minat tua atau mengeratu ke satu-satu tugas memang bisa penanggul memang bisa utai ke dikenangi tetapi utai itu tadi uliah di atasi tuang ya sebenarnya minat setiap tugas kita bisa minat dia akan suka akan ni kati ku tetap tu boleh ngalu kunya au payet mawang ya sikit bisa dini-dini no bisa au jadi utanya tadi dia ke payet mawang ya dalam tentera tu berkerusuh ti tuan nak berkerusuh selama kerusuh tu tadi ya nangira ti tuan ada kerusuh tuan ada ilmu maka ni ku tu akan meningkat. Setiap jabatan mesti bisa kursus. Tetapi kursus dalam tentera amat mencabar. Lepas ni atas itu atau tak ada kursus. Bukan kursus ke belajar. Pasal tu belajar berperang. Maka ni ketua ngatasi. Nanti orang yang merak nembak tu. Maka ni ketua ngiga musuhnya. Nanti orangnya ngacau tu. Lepas ni bukan kursus. Nanti jabatan buka. Nanti ya kursus. Berguna ke pensi. Berguna ke pen. Dalam tentera tu berguna. Tetapi kebanyak lagi ya. On the ground. Kenyataan dah jauh. Nanti tu atau dalam munyak umpamanya diajar membunuh. Tidak disilap, tidak dibunuh. Hanya apa katanya kayak dalam tentera sebab. You diajar membunuh. You silap, you dibunuh. Laban dangapan orang musuh atau 10 kali pandai hari kita pasukan keselamatan.
0: Ya.
1: Kena cerita. Ya.
0: Jadi nuan tu sikok hari orang kemayo penelabak atau kemunye kujakok kemayo hari tu pengalaman pada dalam dunia sedado tu.
1: Ya.
0: Labak ku agi uliah mantai nyemak bala beluar dia agi kak bertanya ngonuan ini nemu penemu tu disiki di baik kita sampai parai tu tadi na tuan.
1: Ya betul.
0: Nama kini jakok Perancis yang ngagai sidak nemiak kerebak baru tu. Angkanya bisa jula arti kak bakal nuan kini mangkuk pengawal jadi sedado.
1: Ya, okey. Jadi pesan aku ngagai bala belia orang kena dia bekerja bukannya lebih baik tu atau tadi masuk tentera. Kalau tentera tu satu kerja yang kayak mulia, kerja yang kayak mana mulia mantu masa depan tu. Leban pengalaman nanti dibanding ngau pengalaman jabatan bukai dalam tentera tu di lemah bidang diajar. Banyak bidang diajar, okey selakat tua jadi tentera jual ubuh perang okey. Bisa jual ke macam nitiah ke nama utai ke dami. Ati tuan jadi apa unit macam cawangan semuian tua diajar secara berkomunikasi. Berkomunikasi tu sesuatu tugas nanti tu operasi tu minta bekalan, minta makai semua itu tugas orang sebagai semuian. Makanya agak orang ke bekas tidak iso trup atau trup serang. Nama tugas ya sebagai trup serang. Jadi pesan aku ke bala belia lebih baik masuk tentera hari tua dari melepak sebarang. Satu-satu pun kita bersama nemu dia tu pelih ngegak bekerja.
0: Jadi kelimpah hari nya ngambil ke bala kebisi mending ke radio tengah hari tu bala nemu metuan tu dia tu udah mega ngetu gawak tu ke dikumai kita udah pincin hari pengawak sedado lalu dia tu udah dikangau pengulu. Nyangka penglebih nuan ku udah jadi pengawak jadi sedado tu bisik kini dikenak nuan lebuh maya nuan ke jadi ketua bangsa dia tu nah ke digelap pengulu lah ke kita.
1: Jadi tahun 2023 tuai rumah kami sebab meninggal lah nampak ngaknyo parai jadi mayanya tadi nadai siko orang kak jadi tuai rumah masuk aku ngai meh leban aku tu tadi bisa ngawak bukai pia bisa duduk nama gaya aku duduk di ladang habis leban itu atau udah nyat mandi askar tu kak nama tu rilek berehat duduk di ladang jadi mandangkan kami serumah tu tadi minta aku tu jadi tuan rumah. 2-3 kali aku singgai sampai SEO hari kenawin niki jadi aku ya encik lebih baik dengan duka jadi tuan rumah. Jadi aku ngono sidai ya. Ti bisi urang kai bere urang bukai. Nadai aku bere gede apa kan. Tahun 2023 1 bulan 1 aku dilantik jadi tuan rumah. Nak muka-mukai baru setahun lebih ya. Bisi kekosongan pengulu jadi orang so mengsa nguji pihak punya kau laban nandai pengulu laban mandang kaku tu hari asal menuanya tadi jadi yang berhormat pun nyukung jadi merib saya terima kasih yang berhormat laban yang nyukung aku jadi pengulu baru setahun setengah aku jadi tuai rumah lalu dah lantik jadi pengulu sampai ke Sarito
0: ya. Jangkanya site hari penglebih ke di kemuan nuan laban seberat nuan pun bakal ke cerita tua kepun tadi udah jadi ketua orang lebih maya nuan ke nurun ngagai menua ke kacau jadi escort orang semua tadi nah pengulu jadi nyu ratai pa ujung ranau tua ke tengah hari itu munye kutai nyamayuh teka dikenang tau ke kak ditanya ke utang tua ngetu kena kat terdolo engkau juga lah orang Malaysia ialah nama kini pesan nuanya rumah ngawari bangsa ke disambut sehari itu nah 31 Ogos
1: okey terima kasih jadi merik selamat hari kebangsaan atau hari mereka sesebuah negeri itu amat susah nanti kita ikat merdeka amat pedih hari usaha atau pengobanan lebih-lebih lagi pasukan keselamatan, tentera, polis, sama ada laut, udara, utai tu pihak megak-megak bala-bala jabatan-jabatan bukainya di kerjasama tidak tu baru kita itu boleh nuntut kebebasan atau kemerdekaan. Jadi pesan aku harap aku itu tadi berterusan. Jadi maka kami keberterian tu munyekonya tadi itu. Pandang-pandang mah munyo ya. Laba kami bertren tu macam di asing ke orang.
0: Iya.
1: Au segelintir kami tu tadi kadang-kadang sila tu tadi merungut dalam persatuan tu. Jadi harap ke kerajaan tadi Nang linga lah, perhati ke kami tu tahu. Nya pesan aku, okay, no.
0: Oh, okay. Pesan ke mana maganya nah? Aku ke tengah hari itu nyadi pendengar. Terima kasih sekali lagi nah.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya pendengar, nanti kita berhati kutai kuda dari kunci. Kena tahu dia ambil menik ke uli pulai ke lalau atau ke Perancis yang agak sekitar sekali ke kita ke gawatnya di sedado atau ke bab mawak bukai. Ngarap ke ada mantu, melebih ke nanti kita berhati ke sitik lekai jaka. Udah kak badok tu tadi. Tang ketegau pengerino hanya di pengawaknya oleh diterus ke jentuk ketua tua pincin dalam tahun 2001 nah. Oh, ke ngau ko beranau tadi pendengar ianya tuan Peri Ana Mingat ko dah gawak ba unit 1 Amor di Raja kem Batu 10 Kuantan hari tahun 1981 ngagai tahun 1993 udahnya hari tahun 1993 ngagai 2001 pindah gawak ke Kuching Perisen mayanya awak jadi udah kala gawak di Bosnia Pak Baru Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu jadi selamat hari bangsa ngagai semua kita ke tengah hari tu ngotok aku mupuak dalam program khas kita kena 31 Ogos 2026 hari tu selamat tengah hari.

0: Mari sama tengah hari berserimbai ngau Hari Bangsa Sarito. Tentu ya kita bisik program khas Hari Bangsa tahun 2026. Ngaunya cukup bertuah laban Sarito uliah ngelatai ke dempu begulai ngau kita. Ianya yang berhormat Anyi Jana Kaban Kunsia Negeri Sita N49 di Gemah. Mari sama tengah hari itu, Ebi. Nama berita Sarito.
1: Selamat tengah hari. Mana berita itu?
0: Sama hari bangsa.
1: Nama tak berjerebu. Sikit pakai amnya.
0: Tajak panari bersebut tentang tetap boleh ngenatai ke dempu ngakai konti kita. Jadi YP nyo terus ngau randau tu amat tau. Lepas aku nemu tentu ya mayuh berita kekat baik nuan dikunci nyerumba hari kebangsaan Sarito. Jadi nyerumba hari kebangsaan tau ke hari bangsa kita ke Sarito. Nama kini reti kebenar ya hari kebangsaan untuk bak menua kita, bak nuan untuk YB.
1: Jadi saya sepik aku lah. Jadi kita sama nemu lah hari kebangsaan tu disambut tiap-tiap tahun kena 31 hari bulan Ogos. Tapi saya aku kasih anak kita tahun tu tahun 2026 kita di menua Sarawak tu. Saya aku ke Sarawak aja lah nak uliah nyambut hari kebangsaan laban hari itu berjerebu. Tengah tajak pihak semangat hari kebangsaan tetap bisa. Jadi ya saya kulah hari kebangsaan tu nang sigi cukup mererti kebesai bagi semua rakyat Malaysia atau ke rakyat kita di menua Sarawak. Laban ya uliah ingat ke kita detik-detik sejarah tentang mengenai ko Malaysia boleh nama tu kemerdekaan dalam tahun 1957 kelia. Jadi inti kita berarti ke utai kenyadi dan sigi mayuh empas yang agai menua Malaysia atau ke negeri Sarawak sepengudah kita merdeka. Jadi nak ibu aku nyebut satu persatu lah. Dan sikit jelas oleh daripada kita dari beberapa aspek dari oleh pada kita dari teknologi dan ekonomi oleh menggap pada kita dari segi perpaduan dari segi tanggungjawab kita ke rakyat Malaysia oleh menggap pembentukan sasiah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi semua itu dan sikit sudah mana sekumpulan kita itu dah merdeka hari sebedau kita ke merdeka macam-macam kita kenyari dulu kelia yang menyukai kota dek sudah merdeka atau yang sikit mayang berubah berubah hari beberapa aspek tersebut kota dek jadi saya aku setakatnya dulu lah tentang nama arti hari kebangsaan kita keberan tahu apakah ke tengah hari itu
0: amatnya setuju narga aku kau penemu nuannya YB deh nanti nadai pemansa penyerakup pengelikun tentu kita nak uli mansa maju jadi baru ni nuan meh bacara kita kemudian munyi kau nuan tadi tahun tu kita di Sarawak kira ke nak uli nyambut hari bangsa tegak sepun ke bisa nyadi tu dan tentu YB saya ke cara bukan do kita nyambut hari bangsa tu no kedua YB baru ni nuan nama cara ke uli kena kita kira ke kena ngenan ke penyerakup laban tin ada penyerakup tu pedias kita begini kita ke ngenan ke penyerakup apa menua kita itu
1: Jadi penyerakup tu segi amat besar erti ngagai kita di Malaysia, kita di Sarawak, baik ke bala nebia lebih mega bala kita ikut dah berumur. Jadi tajak pe kita nak oleh nyambut dari bangsa atau dari kebangsaan pe ke tahun tu tang kena kita ngetan ke penyerakup tu segi dikerja kita tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa kita kepatut ngerja pengawak kena kita nyerakup ke bangsa bermenua kita Malaysia atau ke negeri kita Sarawak. Jadi mayuh kaku reti kaku tu tadi laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasige Bepun ada sekolah sebenarnya. Bisa dajar bahasa sekolah. Jadi lebih agak ringan pun bila kita ke udah saya tua itu pun mayuh cara kena kita nyerakup ke bangsa kita. Bakal kita ngetan ke budi bahasa kita pun cara kita nyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum, dan budi bahasa tentang segi siti cara kena kita berserakup dari semua segi. Lupa yang mereka maya kita ke berkena media sosial, kita ke WhatsApp, kita ke chat, ngau diri sama diri. Patut kena bahasa ke uliah nyerakup, uliah merek pemana tajak biar kena kita secara WhatsApp, diadu kita secara chat. Tiang dari segi kita menyerakup ke bangsa, menyerakup ke kaum kita, ya uliah dikena kita. Lepas kita berwhatsapp, berchat dan tiap-tiap hari itu kita megai handphone tu saya berjam-jam sehari ya lah kerja buka itu. Nanti kita kena bahasa ke betul jako ke mana nyak uliah nyerakup ke kita banyak kaya kaban, banyak kaya orang atasan ngau siapa-siapa ngau kita beranlau berwhatsapp. Lalu pihak mereka kita mesti mayu hadir bak program-program ke dato, baik ke dato ke sekolah, dato ke agensi, dato ke persatuan. Nya pun salah satu kena kita ngenan ke penyerakup kita dalam kita gulai bak menua kita di Malaysia itu.
0: Amat ganya oi pe leh penyerakup tau kita nanti kita mayo begulai ngorang orang bertemu ngorang orang dia kita uliah mayo kaban kita uliah nemu adat ngo mayan asal siti-siti bangsa ya kita udah tuai umur tau ka kono be tahun te bakan dia sekolah sigi amat ganya lepan te bakan nuan bona sigi ya saya sigi siko ari pengajar tentu nuan beda besai empas dainya tadi jadi kepenudi benda tu webi apa randau tua ke Sarito nyirumba ari bangsa nama kini pesan wan ngagai bala peninga kita balu adin.
1: Jadi saya ko biasalah tiap kali kita nyambut hari merdeka kita patut berpesan banyak ke secara live atau ke secara kita berandau kena handphone atau kena nama. Jadi ya baku lah pesan aku sebagai wakil rakyat atau ke YB, saya kuku mengenal konsep inspirasi atau ke patriotik. Jadi maksudku tu tadi jakau ya lebih kurang berkaitan dengan konsep ku disebut punya tadi lah. Jadi selamat nyambut hari kebangsaan ke 69. Lupa yang enggak sama-sama kita nama apa namanya mengekalkan keharmonian atau ke mengekal ke konsep kita boleh boleh sejalai konsep kita tik kita jaku iban tadi mayu agai berbakti lah mayu agai berbakti ya mayu agai kita berandau lalu piam enggak kita perlu mengekalkan perpaduan laban perpaduan untuk siti dari cara kena kita nama apa namanya begulai sejalai ngau diri sama diri. Jadi ya, kujuan lah atau kurino mula konsep Malaysia Madani. Ambil kita itu uliah begulai sejalai uliah nama apa namanya uliah mengekalkan perpaduan. Laban ti kita nak memahami konsep Malaysia Madani, mungkin perpaduan ukai ngombai nadai itu yang mungkin berkurangan. Jadi konsep Malaysia Madani kat sebuah kurito hanya nombor satu memahami. Kita mesti memahami nama utai kenyadi bah siti-siti nduo, bah siti-siti tempat, bah siti-siti program. Lepas itu kita memahami, ya nak boleh jadi isu. Lepas kita nemu ya, kita faham ya. Jadi sudah kita faham, kita mesti hormat. Hormat nama utai kerja kita. Lepas itu tanya datua ngau mana, datua kita ngau ngau teratur, datua kita ngau ni setakat kuliah dia dulu kita yang ambil kaya mencapai objektif kena kita mengekalkan perpaduan. Lalu pengujuang yang dah konsep nasiam dan ni tu tadi, nama tua tu dah bisa boleh utai ambil kepada yang pengulu nyebut tadi. Ya, nyu nyadi pengulu. Nama udah nyadi pengulu mesti ketika selebrat ya. Nya ujuan lah. Ya ane yang selebrat maya tu nyadi pengulu. Maya tu ngetu nyadi pengulu pun kita perlu selebrat. Lepas kita udah memahami pun tadi deh. Nya boleh mengekalkan perpaduan. Jadi selamat hari Malaysia, selamat hari Merdeka. Ke-69 untuk tahun 2026. Oh, ya. Terima kasih.
0: Terima kasih ya yang berhormat Tuan Angin Jana. Hingga kapan kunsil Negeri Sita N 49 lima kuliah menatai kerimpuh berandau ngau kita sebuat berandau khas Hari Kebangsaan 2026.

Jadi aku konsulan mutang kerani aw. Jadi sarito hari Raban bangsa. Jadi kamre selamat hari kebangsaan ke 69. Jadi sarito aram ya kita ya sama-sama ingat kereti reti merdeka ngepenuh pengagati serta berterima kasih ya laban kita ya udah jadi bangsa sitik bangsa di Malaysia. Jadi semangat patriotik ngau pepaduan ngau penghidup dalam harmoni terus nyari pengeriang kita dalam ngagak Malaysia jadi negara terlebih maju aman ngau sejahtera. Berbeda bangsa agama ngau budaya ukai nyadi pengalang ngambek ke kita begulai nyadi siti keluarga Malaysia. Jadi sarito ucap

0: Ya, ya lagu peninga kena ku merinang kita ke ngali hari tau siti lagu hari todi bersumpah masuk neraka ko ya. Pemamayo dunia ke mana hari tau kini kenyu ke neraka agak bersumpah babak baik. Kena pia ko rentai?
1: Kau je nai. Nak sanggup ko. Kau kan nama aku punya buat nak sanggup munya ko dek. Pemamayo nu kini ke babak masuk neraka.
0: Oh, ya. Kau ko bayang mak dunia memaneh badunya tau. Tak ada bersumpah masuk neraka ko ya. Ya.
1: Iya, kita itu dia ba dunia ke betul. Bisa semua mengata, udah tu sate anak ke kau baik ke neraka. Tet nak tu.
0: Ah, berapa pengangat ban neraka dia udah nya banding kedeng ngau rito. Nah, kita ke sebun tu udah senat cepot. Mata udah ngerabu te pedang.
1: Oh, pedai nau.
0: Yo. Apa pedang? Mas solo hida ente ngek saleh ngek saleh lagi deh. Saleh pedang apa sebun.
1: Salah gamo ana igalasan maya tanu kore.
0: Iya.
1: Au nyame ama muy kore sione gari ke nak maneh ke beketok ne. Nanti kami bakapit pukul 8 pagi tadi ente salah ko 164. Ente salah ko me.
0: Au
1: ke tahap ke nak maneh menya.
0: Au kira ke ulah mulai ke penusih ngagai tanya kita menya ngagai ke tempo pengerai deh.
1: Ya betul. Ya. Tu ana berasa ya nap ya.
0: Nah dai tu atak berasa ya tau. Laban utenya nak di pedau mid site ka.
1: Betul.
0: Au teh kameh dan teh nengka pukul 10 tadi ente udah 164 kapit. Nah miri miri ga sibu udah 220 nya tadi nyu udah tinggi hari itu tadi udah nike sibu agai 228 nai dua.
1: Nai dua mana hidup caranya. Au nadai cara bukai mengurun tempo berumah ente nyemak ke ke pansut. Kan hatak ngamin ha bekena kemas kan apa ya?
0: Aoknya, laban dia tau pun perintah ngau sidak rupis pengerainan sikit merangsang kita berkena ke emas deh. Penutup betul. Mulut ngehidung. Eh, kumai emang kena ada kuah lagi, kena gelayang kedua. Ini salah tampuang deh.
1: Aok, aman. Ya, meh. Laban utai ke nyadi nu majak tau kumai kita majak balak, majak raya deh. Jadi, bagi menua kami di kapit tau siar deh. Dia upis pengerai bagi menua kita di kapit udah bisik bilik gerakannya. Bilik gerakan jerebu peringkat bagi menua kami di kapit mana nyalai hari itu 31 kemarinnya siang.
0: Udah berengkah dibuka.
1: Jadi seorang tanya kita tahu mereka ngiga orang ke patut kita tahu ngiga nama tu Encik Sahasti Balumo 011-1400-2593 011-1400-2593 banyak bilik gerakan bagi menua kita di kapit. Nah, banyak kaku. Nanti ini tiada sehari itu 31 benar ya raya kami di kapit pagi tadi saya spekku nanti dah badu engkau baru badu ke jam tu nis ya. Laban kita nemu bagi menua kita di kapit nyamut peringkat namanya bagi menua kita kapit dipilih ya nyambut hari kepastan ya bagi menua kita Sarawak ya.
0: Yang banyak melaban ke sebuah ni tadi amai hutai mega terjangga amai mega program ke diketu alai asaiko negeri Sarawak aja nadai nyambut hari kebangsaan ke 69 tahun 2026.
1: Iya, mina ulah medak ba TV 1 pagi tadi ya.
0: Rindu ke medak sida nampi aku nanti.
1: Au cek kada ganti ko antik ko medak hari subuh-subuh ni ya. Nan mo nyari skun tu ko mo dah tua itu. Rindu medak utai ke balangit te terbaik ko nanya leh.
0: Sama.
1: Saya ka kau.
0: Aku munye ko dek me pagi tadi aku ngante namanya bisa ke ku dah nyebut tadi ente amada penglima tentera udara Jenderal Tan Sri Muhammad Ian terbaik ni Muhammad ya.
1: Muhammad no.
0: Ngemai bala rapan yang ba kaku kita kena nemu tu bekeni ke sida tau benturin tu di tau na berlantai pengadire langit.
1: Na berlantai ya udah ada ulah agak curayaknya bekenya maka sida mana diamond tai ke bukan mai. Ai suka ko rino ko tainya.
0: Sida ngadu ke formasi ko sida ente.
1: Formasi. Iya betul.
0: Udah nya bekeni nyawa hida langitnya tetenggah betibi ulah pada live ko kaku.
1: No. Ayanya maka ko tai di panca kurama cukup canggih ya. Au. Nyak meh berasa temaga hati kau boleh benda utai ke bekenya saja apa nak kalau ngau benda ngalau ngendau bandu aja nape ya
0: site ke namanya ke bisa ubah pak kumpul tentu ya kau tanya yang kurang bukai angkanya pama di je ke yo na de nau ka ama na de naba kumpo ka ko taun tau dah ku meda live ni tare nyu bise niat ate kun te taun baro ase ke ka ke yanding ade ranau kami sibili ya kamada nai ka ko na ante kita ka ke yan ya kamada nyeng na mata re pada de ka ko sida sibili nya kemare pukul 3:30 udah dien 3:30 tiga kena lemai 3:30 lemai 30 hari bulan 8 udah babai tikai semua ke nah tan oh, kita ngau si dah malam-malam dia bagi meh dah ngau orang
1: amat nyapu ne au mana ada TV ja pen au ande bisa resti cukup mana kau le medak nya dia deh tikte berarti ke asida ke berbariasnya mana-mana ya rino ma
0: ya meh aku meda sida robot tare ente ape mana ya si kau robot na manzau tare au mana na ngau ra kawar kaki kaku
1: ngomong nào nữa không đấy?
0: Dạ.
1: Nào nhà mẹ. Nghe nhà ngài giáo mẹ kể tới sự vật ở đây sau này. Thì đi ạ có trộm bác cáp đi pilih jamu. Đi ạ, gà mayu na gà làm ăn tại cái nhà đi nè. Là ban thế kể tới mình đã nói sia, kể tới berarti ke bahas tentang larangan pembakaran terbuka. Arti ya, amat gà jam tu, amat musim nunu gà nanti orang ke Bumai Bukit nè, sia nè.
0: Ya.
1: Tu kita lebih lagi bakal kami di kapit kita kenawin kia sibu payok kini. Buai payok.
0: Bisa ngau bakal kan tei. Ten tebake ente au. Ten tebake ente ko berarti ke nyu buai payok kita udah laban nyu mayo tanah-tanah ke baruah dan ente dibanding ngau kita namanya tunga ke tengah Sarawak ke Bataraja yang kini.
1: Ya, au. Jadi nyak meh patut dia perhati kutai nyana sia nagang rempu betunu kutai laban bisa undang-undang ke udah ditetap ke laban tu nanti kita nu temu renunu tu terbuka tu deh hukumnya besar nak lebih dari 100 ribu ringgit tau ke penjara 5 tahun tau ke kedua-dua sekali nak berasa laban lah nyak kau aku
0: patut dia perhati kutai ya kita nyu di jia udahnya dihukum ya. Nau le disliah kita munye ke jako nen sike dia tau musim bumai sike ngici maya kemarau meh betunu utai tem utai udah kelalo balat beketau ngai nyadi ketua nitih ke penekati ya. Tuan aku deh nah leh kita nyu darurat ke baka tahun 1997 berasa laban semua utai terjangau ekonomi kita nyu nyu lubeh deh
1: jalan ya. Oh, matnya lah mata duit pun balak labuh mainnya supo nanti kita berarti keempas ngagai sitik utai kenyadi kenyak ya ne
0: ya
1: tu saya kau tahu di langit nanti uli di tanya tua deh nama nanti selapat deh ame ke bandiang oh selapat mentera sibuk kapit ya main mana tembus dia di ni yang kenyadi agak tu kenyak nak kuda
0: oh antai uli apa kenyak antai lama perintah dah nyelapat ni kita ingau menua spia ni ada
1: ya ya kenapa ya stopnya
0: Ya, jadi kami pagi toba RTM di Sibu di Tonti aku to berasa betul now laban sari to hari besar kita nemu mai upis ukai mai upis nyuka genam upis perintah ba menua kita di tonyang kaum sidak company nak gawa na tegal ke sari to hari bangsa 31 bulan 8 mai radiau jadi kami dua di jema pagi to nerima penata yang berhormat kita nya dini dengi ka yang berhormat tuan Haji Anak Jana kabang kunci negeri CTM 49 ngemeh ngaromongan ya ianya ngobi ni yang pupuan gelim dan ya konsulam hutang anak kerani ngau pengulu pria dan minggat ngau bisik sidak kebukai dah bisik datai kita nanti datai kita dan ya merih selamat hari bangsa ngakai kita semua ya boleh limpeng kita ya kakau asyikok hari tuai rabah bangsa tau kenyadi contoh meh nanti nuna diau metu deh nao sari tu diau atang ya tadi ngabas men muai
1: betul
0: ngabe ke berhenti ke nuju ke pengadire nah selama hari bangsa sano ya tek munyinya jadinya ngabe bala bala rakyat ya lebuh ke bejakup sit ingat kita tadi na ngau bala peninga ke bukainya
1: amatnya au lawa kita di situ muai
0: bisa 11:30 tadi nyumu puak ke tu deh. Laban sida ya nyuka namanya ngagai aku ingat nama terumah ngagai menua tungak ke web pakan ngulo penusia sida sajen bidak sebilik ada laban sajennya pun baru deh nak dai 2 hari tu ku deh nanti. Ya kesegi selalu nyempul yang pejalai ya bahumat pun. Jadi sarito asida atroh ke bae kasih nau ka ko na selelien ga utai kanun tuang dai.
1: Kan ada itu nun tuang aman.
0: Ya. Nyang ka meri si bo maton tai ya pagi pa upis kita di tau me aku to ngai nanya buat penemuan yang berhormat.
1: Betul. Aku datang kupis bisa ikam pernah orang ke kau malah sudah segeriti kenyago yang dia sama mereka jauh mengkam yang saya nyok malah satu dah
0: belah pernah mua pengen diri kita nemu kau nah
1: ya ya kena mayo nyok mesti kigo deh.
0: Oh, maya nyam kita berbaki ya ngelamat tu yeah. Nak berbaki ngau bala bala si tak
1: bangga panjang aja lama ni mayu deh ya.
0: Dia tahu.
1: Dia kenyok kita ini aku dek badah makan pemohon ladai. Maka pemakai mente kita makan utai je ente utainya mimit aku dek berbuat ke makainya.
0: Ya ente utai bisa lupa ya ente kau.
1: Lupa ya ladai dia malia kenyak nyak aku alia artinya ente manu lawak kini ente kita itu bisa makan yang berasa uji minggu dek. Anak mayuah meli utai. Bapa belalak makai ya nyudah biar ngau. Dia boleh mayuah ngai ya.
0: Nyu jampai je lawa ya dia dek.
1: Bahkan aku des ya, kenang ke nama tu, no ngelunyak kebukai dah cerita lah nau tu atau. Nanti aku duduk kedai Cina, mai balan mai ada. Aku madang dengan sedak ya, ngai aku minta mi, kenang minta mi sebakar ke aku lagi. Pandu aku sertai je lagi sebakar. Kan kaya apa pingai, uji minta ke kediri, nyamai ya ke aku.
0: Nanti popolai ke aku deh?
1: Popolai, ya pagi apa pingai deh ngai aku. Saya enggak saya.
0: Lepas panu bayu wahai lain gaya ke ya? Nanti panu bayu wahai lain gaya ke korai?
1: Ya, nyak kaku penemu aku yang bengkai ke jaku aku.
0: Nanti penemu orang ke perumbahan kalak kan ti ngasai kata. Sebab sekali ini kita ambil sekali jalan ke kudah no?
1: Aman, ini mungkin nyak no. Mungkin nyak, mungkin ya kemuntang ke. Eh, ngincak jampat ke sebab sekali kuya ke. Ya, aku tu ngai. Ngincak nyamai ke ku aku.
0: Oh, aman ni. Amai ketua kata diri. Nyamai milian ada gagak. Aku renti ya. Sikit baru mai.
1: Ya, mungkin kata. Maka orang ke kamar tadi. Mesti ya. Nanti kita ngamai kamar. Anang kini ke?
0: Anak bungulai kita ngamek gamau ngai ke pemajik lagi nyu tenya nyu blaba nyu kunsei pemajik ente bakal kita tiga mau ke ude no nyu blaba ji dia nyu kunsei pemajik badala gamau pada orang ente ke kedire nya mai ro bayam ya ule milih ke ka bayam ngema ke bayam ke bayam ngede ne ne ko dai ente nyu bulai lagi nyu blabla nya baji dia na temo
1: dia ora milih anu mandi yang kurang amat
0: nya ne tunto nyu peringan ada majak ni
1: tunto nanti kita
0: bergambar. Nama
1: empat pemegang lagu
0: pengadiri. Ada berkulai ngurang. Kita nanti kita bergambar ke kediri. Kita ngambil nyamai ke orang bayam pemajik kita.
1: Betul. Dia benda nanti orang makan orang ke berpukit kumelnya. Dia dah sedar mayon-mayon. Ini nak dia memilih pemajik hadah. Ya belah bajiknya kok.
0: Belak tanya dia. Belak ke work atau pangau. Jika kediri ayan kediri. Baru temu dah ya bajik.
1: Iya, majiak jangan
0: kau leh.
1: Aman.
0: Oh, si kau ayam ke malam tau, si kau ayam ke malam pergi lah.
1: Pergi lah.
0: Ada beratai, no.
1: Lelak balak kiam ante. Oh,
0: malam tau. Malam tau bayam plate nomor satu pergi lah, plate nomor dua ante bisa 12 ikut. 12 malam, ya pun tahu dia.
1: 12 malam, ya pun tahu dia lek bayam. Baik
0: atau
1: baru
0: ngamnya sih ane. Ngamnya lagi ni. Ini belak tanya ratah dia di ni.
1: Tunggu belak tak ayam. Nak lama bayam uji sari 24 jam ayamnya. Mengangenak ya.
0: Parai lah pasti dah kekang atau pekit nanti aneh ke balas sida namanya SIDS Pampan Sibu dia ketua kau pun Puan Angeline Uci Masih yang dia tahu sida ya benua ngiga sida kekangau Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udahnya 6 hari bulan tina salah saiko sida ya bisa namanya nguji ke penglandia balas sida keinoknya pilih 8 ikau ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh. Ngarap ke Puan Angeline ya berarti matu aku baik kami dua jentai tante kanya deh lah
1: pasai lah banyak kau dah akem lelak ya ngatu nya kaya raya lelak eh kenyataan
0: nah kakak iya kak ngatu kebaji pilih apa kenyataan
1: kenyok macam lo, nyak berapa baju amat asai ko tino mikir kerja dulu me. Betulnya. Hari satu nama hari ke terubah. Bayam kena kelelo mo satu. Anam beban dia maji ya, anam mulai.
0: Padak sampai ngai, mungkin mo satu dia malam di tesiko, malam di tesiko.
1: Padak sampai ngai.
0: Gelek nanti di kepada pakai nanti.
1: Gelek. Kau aku kemua kenyok kenyok. Mangat nanti 12 ikut pesta 12 hari. Rasai. Dia mampu lah akhirnya.
0: Betul. Amatnya buah mah baji amat ya. Bari ke 13.
1: Apa amat aku. Dan nanti ke pangsa lumus satunya. Lama amat dia bayar. Maji aja siap. Mangat 12 hari. Dia kerudinya. Nus hari jauh dia. Banyak dia berkenyok.
0: No. Oh. Bila bisa 24 jam. Ini dah sarinya. Adanya ambilnya. Badau. Bayar minyak. Nyari siti.
1: Amat badau. Ini yang ingat. Terlalu satunya badau.
0: Badau.
1: Kita ingat. Udah kira ya. Uyen tadi ada mesti amai ada 24 jam ni no kenyanya.
0: Kenyanya ada batangan ya gaynya lagi ngerakau.
1: Ada batangan ya. Pio nu ngerakanya kak kunte ya nu namanya ya plate nomor satu nya nu ngante sampai ya ke plate nomor 12. Di ni no nu du minggu ka du minggu nya bayam nya. Ngai ya.
0: Pro jo ada 24 jam. Nyo jo benda nyo pun jo ala ya.
1: Nu jo ya tu teh. Nek nya ka ku kasih ke nomor satu nu jo.
0: Alo di mati ke dia awak mai antai.
1: Ya, dia hanya 24 jam dah kot eh. Tun tawahnya peningan, tapi satu bekenya. Ni nemu.
0: Ah, boleh pro ni yang kedai. Ma belak baji mengai orang kemai hari tapi dia pilih ya. Kak ku mai ke nombor 1 baji, nombor 2 baras ge. Baras ge nombor 3.
1: Patut nah. Orang ke bersemak munyito sia ni. Dia ni dia lah ngira. Orang kebiak makin lama ge baras ge makin biak ge makin badah ge. Dia ni dah kita tua itu majak nantu badas, apa nyebut ya cai, nantu badas.
0: Nyo bisa orang ngembau pemajik kita, baru ada,
1: iya.
0: Baru ada kemana sepot orangnya ke badas. Nah itu buah orang ke rumi.
1: Ini nak deh, nanti ada kebersama, deh, sudah ini kita yang bersebut. Tu buat bakal kita nyok, aku cok, aku ya, aku bisa sih kau, mami Rose deh, SIDS bagi penuh kita di kapit. Karena ya bersebut, nanti tu buat bakal kita nyok, aku ya. Karena semua yang kamat. Angkamat tu ada.
0: Ya, buat sebab ulang ngempuang. Dia tahu nama mamanya buat jagoang. Ambil gugur. Amat. Ini no baji ya. Kulit ya, sebab sentau. Dia tahu nak kai. Lusin nama kena dia udah ngeriut. Ngai gila. Kena dia lusin tau lusinnya. Ya udah ngai. Ya udah tenut-tenut lah ya. Kena dia ngatur ya. Benam dia ngeriut kan tiap malam. Musa lusin.
1: Ni punya siapa jalan itu buat terus nak badah nak tanya namanya ukai ayo lu naik ke jauh pelajar dia tahu ni nak pedih punggung pedih tumit pedih betih ini nak kejengkau wed ini kan jadi badas
0: ya bedau deh ujian tiap jaga berkata tuan no. Ambil apa ketiga tu lagi berob jauh buku tu lah yang bayang angkat gini hidup bekerja tu tanya gerai mama gayang
1: ini kan jadi caranya aman amannya ame ubah dunia nanti bakal tanya ya uleh nak uleh dia ubah tu agen tiada tadi dia siapa-siapa antara kita atau siapa-siapa kita buat dunia atau sikit data dia nak pada penuai tu data dia kita kan nak bersama nak berasa hari ko ini dia nak berasa makin tuai dengan aku berasa yang sepek ko siang
0: betul. Oh, bula ngomel nak berasai nanti. Oh, tau si teh kumangi ada kesibu kita nanti. Jerebu ga tau ke kumai teh sebuan. Lanjut nak kumulut nyebut jerebu. Naku deh. Bisa yeah. Tanya nanti baka nada penanggu atau kaku deh. Ngangau kebala peringa semua. Ambil semua kita itu. Kangau kumake yang teng. Ngangau nan nao menyanyu beluwek nao jako kutu tadi. Laban nu teh kesebuan dunia tu. Bisa kunsit kanibu sibu jaya nyanya kaku ujung minggu tu lah.
1: Oh,
0: jom minggu tu nah. Oh, nanti nyari. Ngai nengereh dulu. Lepas kan yang kedia tempai. Gan terima nama-nama berita maduk baru hari bala komite deh. Pukul 6 ngagai 12 tengah malam. Betul ya? Udahnya malamnya. Lalu bisa tanya. Bisa bunga api. Udah ambil lagu. Mayu anggap penyanyi udah ada kangau. Bakal sida Mimi Fly. Sida Esa Reno. Tu hari senanyu orang dah tahu. Di rumah ngau penyanyi. Bapak menua kita yang ditempu. Sida Hafiz. Ramli Swata, Ricky, Gabriel Mawan, Matthew, Ngau, Sida Harry Francis. DJ bakal biasa lah, DJ Sony. Ya, laban sampai lama pun dah mana dari enam tu dia deh.
1: Ya, aku.
0: Sibu Jaya di tahun, entai.
1: Tengah ada dia, ne?
0: bisa e bebasai sama kuna ngai ke bola teng ngai ngai mau peluang mendau tanya uju bilik rumah aku dia antai.
1: Aw, nana limpai nai.
0: Ya, ngamek aku bisa tu sih kaku ngede ngaku orang bukai. Ya, angkatan baru kita kengau awat festival yang tadi deh. Mau deh kemaya deh kalau mana ngena ai bumbu. Ai beli ura berapa harga ni kemana kede nya.
1: Aw,
0: ane mau peluang mana ngena ai keberga no. Lama tu bumbu.
1: Ya,
0: ai beli ke nya. Beli mung kita bayar bil. Tanya lain ke, dia sedia-sedia aku orang. Rino ganti, berbaik kepala ni.
1: Mayu ke tanah?
0: Lebih 10,000.
1: Oh, mayu
0: ya, ke datai. Mayu, ha? Lepas pengawak ke bekenya, dia boleh ngemai bala, bala ni ke jalan umurnya, mai ke kelalumbit dengannya. Dia minat ke kita kirau dia. Mada gaya menua kita sebuah 2-3 hari itu. Nyame, kita kena mana kita berbaik ke anak. Kita tahu ni udah agak telanjur di kakak deh. Ya, memberita kami hari ini tu kita, mekunjir di lantai baka kembali tu nyak, kau kuto, kembali di situ pura program. Ada yang aku dengar cerita.
1: Oh, aman
0: ya.
1: Ayolah, mancing kau de bisa, ya, mehante jalan itu, jalan luntu makin tampak deh, makin tampak di pada tawas. Sekarang kadang ngau namanya utai berbiak berlumpia jangan mumpah jadi bus ya.
0: Ya.
1: Ini berbus. So apa sih liang liang.
0: Oh, ni ulang itu untuk seli yang kedua, korang?
1: Ya, ni netan.
0: Okey, angin dia apa sebut? Ngah ada dompet dia, ni nak
1: ada dompet, ya, muka kau.
0: Nenek nama penyadi bukannya, anak korang?
1: Ya, muka kau tentang tajak pia sama-sama kita jaga pengarai. Nak korang siapa lebih bagi to seminggu to cuti aku temu pengarai di rempu lebih bagi kita inai to nanti berapa ya kat tinggi darah nikah deh.
0: Mm-mm, nyari naga, nyari singa, maya tau.
1: Ya, ini pasuk maya aja nama aja lu deh.
0: Jadi, bisa ke sitik berita tau. Nandai gentu nyentuk ke diterima aku tu tadi nanti. Nak ke di malam bisa sebuah bas tu accident bak bulatan kenawit dia nanti. Jalan durian dia deh, ke ngemai orang. Bisa sidak ke bakarnya tadi deh. Kebebadi nyawa nadai di report. Sidaknya, kini kita ada bas persiaran. Nyak penama bas tadi deh. Pukul 2.25 minit dini hari tadi. Bisa 23 ikut balat bakar. Sidaknya tadi, yang kaum 19 ikut. 19 ikut ni Ureno, 4 ikut lelaki. Ditaban bisinya dengan hospital Kenawit, bisinya ditaban dengan hospital Sibu, sidak ke Sidin kemarin. Ini amai ke satu, jimat, maya minyak musim kemisi itu, sitik ke disebut di tarenti, gaya hari kita ini bakal ke petang belama, bakal ke mamam belama-lama sebut itu deh. Maya deribanya tahu namanya muka, tapi kereta me pengadiri belum ada, bisa tarik muang kita deh, bisa kereta. Ya, berita ke nanti mana lah diterima kita deh.
1: Ya,
0: sudah sebuah basnya si dia. Nyuka pagi itu pukul 4:50 minit berkenyak lah, bala bumba tembok ngatu tahu kengadu kesidaknya dia. Bala diri yang tiba, mu dia boleh tak kenawi.
1: Ada muku. Oh, harap kesama berjimat menis ya. Kadang nyak meh utai ke nak disadang nyadi tu teh. Kenapa ya?
0: Ya.
1: Bagi jam cuti berketuk yang kanya numai. Ya ke kereta ke minah? Ya kak kong.
0: Ya. Minahnya lah udah seliah. Kanya bisa pejalai. Udah di pramu tumu. Ini teh kato pengerai je mentai. Berkena kemas ke betulnya ke? Ada yang kena kenipisnya. Bisa gak mau orang aku dah?
1: Bisa. Aku tu dah ya deh. Ya, okay. Kau pernah nyuruh kerja info pak kau ni?
0: Badok dah deh, naik. Mungkin ada yang kau tahu tu lagi leh. Tapi badok.
1: Oh, umasnya kita nemu takak jam kita nemuai deh.
0: Lagi.
1: Nanti orang moro.
0: Nanti orang moro nak kau deh.
1: Ya, sikit ngai. Apa mau orang ngempur namanya biliknya dia ni? Ya kan asal muka moro deh.
0: Kalau nak
1: ada yang mangkat kau deh. Nemu kita betul.
0: Tengah bisa kan Jako madah ke tante. Ante yang asal dia lama ke. Namu ke ya. Perayangan kuping ambil dia nyepu lama. Bayam kuping.
1: Betul. Ante yang ngai nama nungok dia lama. Kini kaya bisa jalan dia nyaya nak nyamai mulu. Kakak kaya urin deh.
0: Ya.
1: Ya. Ya, ai orang tu peningkat mayonas mesti orang kenyanya, ai bukai. Ada kawan ya.
0: Tak tahu yang ya, mereka
1: dah. Entah kita nyebut ai orang nemu-nemu, mereka mesti ai orang kenyanya. Entah kita nyebut sardin macam sardin tu deh.
0: Sedangkan sardin ikan.
1: Sardin ikan.
0: Ini kenyanya.
1: Entah ubang lek deh sih ya.
0: Entah ubang lek korai. Di kuget kemagian korai.
1: Kuget kemagian, di ni nemu je nama bukai. Tahu kan kita kena buat tanya, me nama atau kereta nya. Tapi hele kemagian, apa mau je nama nya?
0: Ya, amat punya kau nanti. Lepas aku ingat ke Siti, nunggu ay dari bangsa tengah lebih 2 minit tau mana. Ingat aku kalau nusi Siti cerita ke dia baca aku subah deh. Ia nak kalau nemu yang agak hinaya, aku memang aku dah gawat cerita atau nada emat numa ke siapa-siapa deh. Angka ada nyempap ngelama yang ada muai itu tadi. Lama yang ada nyengok inai. Sekali datai dengan mabini bini anak yang ada muai. Utai mengka ketau ke inai. Tak baik inai makai. Dia ada muai kita ada muai dengan apa inai. Sekali dia sedia ada. Tak ada di rumah dia. Lawak apa semua. Agak ada wat tamayah kaset dia. Tamayah baru. Agak ada wat tamayah baru. Ini mereka kalau inai namayah kaset. Ya ada inai kuya. Ini maja namayah kaset kuya. Nama aku nakala makai pada dia kuya. Nya ke di pedak kita cara kasau mata kita beketau na tang sebenar yang munye ko kebatang ina ya tadi ngame lama gi betunga dia muai ngi yo nya mi ana dai nai ngaso makai nya mi ame ya
1: ma
0: ya pula ngege cerita tadi kena ina nu ngame lama gi baya mane nya mua lama nan muai ne nya kebatang ya lum begau ka lu nganu ina yo.
1: Nak
0: nama ulu ilai. Kira kemunya kerja kau orang putih ya, nyemoro of the story yari cerita aja tadi deh. Nyo nak betai ya, metu deh. Jengkau kasai, jengkau ketau. Bakal kita, nak makai dulu dah no. Eh nak, buhuman, udah tadi. Nak dah inai deh, kan ngasua deh makai aman. Ya kan mendak deh lama gaya kerja kau bisa gaya ceritanya. Sebab teng ya.
1: Betul.
0: Maknya sih ya. Teng deh, sikit asuh kau pulai umamnya. Teng lebih jam, sorry lah.
1: Ya, sorry lah. Maaf kak, sikit moro juga.
0: Sikit moro lah deh. Benda gaya kerusi ya, gaya dekat ingat. Lu nak pulai.
1: Bila orang ya, guys ya, aw nak bertemu baru ke hari kebukai, minggu kebukai, ngau berita kebukai, Arab ke hari kebukato, num pulai ke mana? Nampi ya, ngambil kenyamai kita jalan ke pengawal program, TBT kita ibal luar rumah. Tiap aku, okay, pupuk mengenai dia untuk ngai pukul 3. Terima kasih ya.
0: Okay, bye bye nanti. Okay, ya berita hari kapi meh setengah jam mulai ngau di Jementi. Tadi lah kita ke bisik program ke di record kita ini rumah ngau ribansa Sarito 31/8/2026. Jadi bak jam ke bedau tu kita terus ke program kita nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Maya ko duduk kerire, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati. Cukup nak nyamai ku indai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku indai. Bersampai ajak me aku menuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai senjalai, bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniat Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminat di YFM Sibu.

Datai baru buat dia tahu jam doraku macam kenang hari bala peningah kita. Pihak Mekah peningah mari terima kasih au ngake kita kengempo kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia untuk nyemak bisi utai ke dekat dikunci kisah ku hidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala peningah kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngake aku pulau program peniau penghidup aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang risiko peningan kita tu dia aku dekat mic kita menil ke sini.

Terima kasih pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga bakal kemingo tu nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadik aku. Kami semadik bisik empat ikut peninga. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngawinai aku. Kami menyadik bila udah bisik penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadik belak gawak benengri, laban itiah ke priyo asik munya kocok ke orang. Tajapan inai kami ke diri berumah panjai, temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadik belak merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunci aku ngau kita peninga. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nare kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Inih tunggu dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agi ke hari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidak hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena dia guna. Ngujung ke semua orang kak ketawa ke kita. Jadi peninga, laban kami ke bisik geru WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadik aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadik aku ke nombor tiga. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuh hai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngagai inai aku kena kujaku. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayuh merek inai aku belanja nintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuih rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nadai gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nadai madah ngeki kami. Paling pun madah bagro WhatsApp nyenguak inai kuanai hati aku din. Tayang awet aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggiak ya, pansut ari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku jako. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai dia aku nanya inai, nama Wad sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wad ngawane ia kena muduanya meruan datai. Lebuh maya ia kena regawak. Ia nganyung kini lauk, nganyung kini berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau air inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peninga. Laban sebelah tu aku dah jai runia ngagai menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tayang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke manggai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngakaya besangan badala mati. Katik aku tau bisa rundiang kena maneh ngakaya menyadik diri. Aku maneh ke penyampau duit 100 tebre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medak duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta penglelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit riman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak di cerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dia ke sikit orang kena bunyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya dan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Akhirnya banyak didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai lagi di pedak ia datang ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau ke nuan siang ke malam. Saya udu ke nuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyadi. Nadai sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak ku dah di kerja nuan ngelamak tu kami menyadi kebukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemaneh ngagai orang. Bak pengawak di kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nadai nak ke orang bercerita ke pemana. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai madik. Lebu sidak kebulai ngan nuan. Rantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih wai madik. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat bukulai ngui nai. Udah ngelantang kata inai. Lepas maya, nuhan kagai hidup. Pengingat kita menyadik boleh hari ini sampai ketuai.

0: Okey, nya tadi peninggal lagu ke dikenal merinang kita muak ke ngalih hari tu. Nya dah berasa maka setengah jam kita dah mulai dalam program ngelah tengah hari kita ungkup hari sibuk ke sehari tu. Sehari-hari satu kita dan sikit boleh ngok kami pemegak mudik mendiang ke program ti dikeluar ke kami hari YFM sibuk nah. Hanya di hari YFM sibuk mayo maka utek ke dekat dikunci kita tadi pun kita udah mendiang ke sekedar randau kami boleh ngobala temuai pemega berkongsi ke berita kedai baik kami hari sibo dan ke dia tu dia kami dua bisa DJ mau nah nyung nyet bisa nak kore cing aku jadi pori ni sono ping
1: de wanna ping au ga ku ame kuniang ga
0: ame ada kuniang kore au okey nama la bakaban ngeseh kita deh maya sebesebun berkata kita mesti nyengok bala bakih kita berumah panjai tau ke nama pengawak kita okey kita nyelih ke sebuah aja tangkanya musik marau dia tebutu no kutai ni kodai.
1: Oh, kan diperhatiinnya.
0: Teh belah dapun tadi deh. Okay, ingat kemaganya peningannya. Nganya dia berjakuk kau. Cekuar kong.
1: Engkau ini tau sumbat kat katarin nganya deh. Nah,
0: pulai tu lagi mesti ngena mas kita deh. Oh, kini pedak dia beluar dia tadi. Tanya. Mayang.
1: Iya, hari diperhatik aku tu di Jelusian eh. Ngau bala peningan. Beluar dia udah... Sebun balat mahnya baka pukul 6 pagi ya.
0: Baka ba kundasang na
1: asalnya.
0: Ya. Mana hanya ba kundasangnya tenyanya
1: celap,
0: celap ngau angin kebersih itu nada aja lah. Udah berapa ratus ke pukul 12 dari 228 basibu. Ya, nyu nada kelai ente di pedaan nada kelai bisikan urun na.
1: Nada nyu kelai Nikkei hari kemarin 190. Nyu semalam malam tu jauh deh Nikkei ngakai 220 berapa tadi 28.
0: Ya, nyu ente di tiap ke penerang hari namanya perintah atau ke sidak kebukuasa bapenua kita di Malaysia hari tu ti nyaga penglikon dia kat tutup ente ngeluai hari ente udah datai 500 nah. Nya meh baka-baka pit tadi pun kemarin udah berengkeh bilik gerakan sida ya. Retinya ute tau udah berat aman.
1: Oh. Udah.
0: Kelai perintah udah mayu ute ke dibuka lebih agak baka bilik gerakan. Magai balak kita nya ngan nyari bejakau. Yang tanya tu ani rumah ari bansa tu tarena.
1: Oh, ni rumah ari bansa tu bisa mega kita di Sibu di tu meh YFM Sibu. Kira ke sari tu mai kita rancangan khas meh besar mai ngari bansa. Nanti diperhati di Sibu tu ni sia ngau bala peninga bisa tugu pahlawan kita di Sibu di tu. Di ni nya ko kita tau ke tugu pengingat tuai tu. Atau kebenarnya ba dataran Tun Tuanku Bujang ba pesto dia baru tu sia ngau bala peninga kita ini tugu pahlawan tu atau ke tugu bujang pengingat bujang berani tu peninggi ya 30 meter umas sia peninggi tinggi atau nang ya nyadi ke sejarah mato kena kita ngidup ke baru semangat tau ke hati kita itu lebih gerbak baru ngagai pengawak ke udah dikerja bala bujang berani kita keliat lupa maya sidak ya ke nah yang benar ngetan ke menua kita itu hari munsuah nanti kita medak bak tugu nyadi ni nyako kita amat nanemu kita laban yang amat baru baru baru temu dalam tahun tu masa ikonis ya
0: ya
1: kau jadi kebenar ya tugu pelawan tu ya digagak 20 meter bandua asal bujang berani ke bernama Rosli Dobi.
0: Dua asal ya tadi. Kita ge kile ge.
1: Ya.
0: Ate digagak ngagai pesto kita ngamek kenyame di lawak retin tadi na DJ Ma.
1: Au.
0: Nada nya mayu takeh ginya 20 meter tadi na.
1: Ya, 20 meter. Takehnya. No, nya jauh na. Jadi Rosli Dobi itu ngamek kita nemu asal yang dai hari sibu di to tonas ya. Jadi Rosli Dobi itu supaya ya udah nikam lalu munuh gubernur British ia kedua ianya Duncan Stewart kena 4 hari bulan 12 tahun 1949 jadi tugu pahlawan tau ke tugu pengingat bujang berani tau ukai semina dikena jadi kekelai gatau peninga tau ke tanda jatang kena ngayan ke pemerani Rosli Dobi tau ngelaban ngau bala ya megak lapan bala British rambaunya subak jadi siti penyelai bertugu pahlawan tu ia bisik mandang ke surat ke penudi ke bisik ditulis jari hari Rosli do Petompo sebedau ia dihukum gantung kena 2 Mac tahun 1950. Jadi ba isi suratnya bisa ditulis dia ia mada uliah merempas meto ngagai pengasai ti orang kemaca lalu ngingat ke pemesai reti menua likun hari perintah orang menua luar. Jadi batugu tu mega ya bisa ingat ke bala kita, bala kaban Rosli Dobi ke Bukai, ke bak dalam rukun 13 yang tadi, yang kaum Morshidi Sidik, Awar Ramli Amit Muhammad Deli, ngau mega Bujang Suntung kelimpah ke, dikenak merik basah ngagai bala Bujang berani ke Bukai, ya ke berbadi nyawa, maya peran dunia kedua ngau mega konfrontasi Indonesia Malaysia nya.
0: Oh nya.
1: Bisa tanya kita di tahu.
0: Oh basi bo di tahu yang kita ngumai ngai ke sibo na dai te ngelantang kartai pian ada no. Ah laban kumpo dah medak ke di jema. Ngau bala peninga kita tulis ya tulis jari orang munya ya. Na ga ngumai ya tulis sirit tang asia tulis nya di tiket ke baru ngagai batu dia de ba kaki tugunya ba semen ke kena sida enuan ke tiang tugunya de. Aw, Rino, kalau kita merau teka ditulis dia ada tulis kerana jokor putih lah, ia gak orang main yang
1: sekejap orang putih ada.
0: Aw tahu, kau macam ke direk ya, nama teko ya.
1: Entah dia pada di Sibu di to, kebenda ya siane, kau tu pengasai kumpulnya di orang ke Ukai asal Sibu atau datang di Sibu, dia aku meda di Sibu ya ngembuan mayu sejarah to, sejarah ia ke uliat perhati kita deh, lalu. Bisa mereka ia kebuka ikat kunci ketua ketengah hari itu nasi ya?
0: Oh, jadi kebuka itu ngame balap kita nemu ngau sili agai meh. Aw kelimpah itu go pahlawan kita mereka mayu andur kebuka itu yang laba konan tu tampak ganti kita nyebut Fort Sibu atau ke Kubu Sibu tu tadi. Laban kedinga kita Fort Sylvia, Port Emma atau ke Kubu Emma, Port Margareta, tengok ini ada Ellis. Ya bisa bersangkut paut magang setiap ite
1: phone tadi deh.
0: Atau yang disibu itu bisa peninga. Tadi apa ni nak dipedak kita nama kebuah nak dipedak. Okey nusi ngau bala peninga kita berkawa ngau kubu brok bisa digagak tau ke dikumai kita Fort Sibu dalam tahun 1962 subak ne. Mayanya dalam perintah Sarawak Kingdom deh. Bala peninga. Lalu pengudah temuk subak dia ada Port Sibu tu jadi site Fort ke atau ke Kubu kepada berguna maya perintah Raja Buruk di Sarawak. Lalu buat tahun 1868 mega dia awam dun kedua dun Sarawak kedua digagak bak Fort Sibu deh. Sebenarnya tu bak Bintulu awam keterubah dun Sarawak di Bintulu subak. Nyupulai ngagai Kubu Sibu atau ke Fort Sibu tu tadi dalam tahun 1870-an dia diserang musuh mayanya perintah Brok tu dan segi dibantah kibat kanan eh bahawa penua kita tunggak ke Batarajang kita
1: Batangnya tu
0: tunggak ke tengah Sarawak siko orang ke ketua kita bangsa sebab kedekangau nama Panglima Lintuang deh. Jadi yang ilai ayat Bataraja yang boleh ngau 3,000 iko bala kebukai sidak ya lalu nyerang Fort Sibu tu mayanya sebab deh. Mayanya Fort Sibu dipegai siko pemesai British ke bernama Henry Curtin ya ke baru aja pindah hari kucing ke Sibu mayanya nya. Nanti kita berarti ke sejarah yang mega peninga sejarah ke ditulis Henry sejarah ke ditulis dia Henry mayanya baru kang hirup pagi sida sebuah de. Tenang muka-muka sida Panglima Lintuang tu tadi.
1: Kau ngau 3,000 iko nah.
0: Lalu nyerang Fort Sibu tang nak muju mainnya laban Henry Cater ngau bala sidak ke Bukai dibantu Brook Law. Ngau bala raban sedadu 50 iko kedupe hari bangsa Sing. Ya kegawak ngau perintah Sarawak Kingdom. Ulih ngalih ke Lintuang retinya bala sidaknya nyawam. Ngalih ke sidak Panglima Lintuang. Nyak malain soba Fort Sibu jagi bedau ke mayanya nak ulih di alih ke sidak ya. Ulihnya bertahun 1873 pengurus perang jadi antara sida antara bisa tendua mimin dia ada Henry Keton tu tadi di kangau pulai baru gawa pindah ke Seriaman lah ke tadi hari kuci
1: hari kuci yang ke Sibu
0: ke Seriaman alapa ku nanti maya kita dia tau dia peninga ya ku mau radio tau ke SEO na
1: ya ke ngibun upiasnya tadi ya.
0: Udah ke udah ke Basri Aman pindah ke ya ke Kucing nak ke mangga lama dia temu sakit celangan tu dah Henry Keton tu tadi ngujung ke parai parai di Kucing lalu pendam ya tau di pedak kita nya nanti kita bisa ke Kucing ba pendam lama Kristian ba kuasa gereja St Thomas Kucing nak jauh hebat ya, pasar dia nanti kita nemu gereja St Thomas dia no ya deh
1: kira apa puak pasar dia menduanya
0: ya ngau sitik sekolah sekendari ke diangkat ke ianya St Thomas di Kucing nanti kita berarti tahu ke medak mega peningan ya sejarah ke ditulis ba sitik bob ke tajuk ya Sibu of Yesterday arti dikeluar ke Sarawak Chinese Cultural Association ba tahun 2002 dia madah ke dalam tahun 1862 dia Raja Brook tu udah ngasuh sitik kubu di Sibu gagak mayanya deh nya mebisa fort
1: Sibu fort Sibu
0: lalu foto patut digagak kuno kuya lapan mayanya ekonomi batungak Sungai Rejang ngau ba tengah Sarawak benua Manseng lalu jadi site palan perintah di pemadu berguna maya rambau Sarawak Kingdom lalu Fort Sibu tu jadi ke antara palan berjalan ke pengawal perintah lalu nuanya megak ngena antara ne
1: lau
0: cukup mana yang gandung adu ke Fort Subak lapan dia benanga sungai tu ke dokumen kita ba panga air batang ikan ngau sungai Bataraja nemu kita nanti kita ba pesto dia bisa kita meda namanya panga air deh bila air
1: bila bisa belah spia
0: ya benda luan sana deh udahnya ba tahun 1836 dia Fort Sibu tu dirubuh ke Ketegal timre peluang agak pemansang bukai ba menua Sibu mainnya kita akan nemu di ni duanya aku hari tadi nyebut Fort Sibu narai daripada
1: dia
0: dua ya nah ba palan bangunan debaga pelabuhan Rajang ke dia tau
1: nanti kita meda datai nanti kita nemu dak nama tu sanyan ko kita na lurus kita jalannya bisi bulatan ba muanya bisi pelabuhan lembaga pelabuhan Rajang dia
0: ya sebenarnya dekat supaya dia mo Fort Sibu dia rubuh kurang tahun 1936 lalu didiri ke bangunan sida pelabuhan Rejang deh. Dia menua ya nadaya daripada mata tua kesarito yang ia bisa dicerita ketua ngagai bala mayu ngai kalau ke dini menjadi jelusia di jemas tu nemu ke dalam bo Fort Sibu.
1: Tanya mes sejarah ya kalau oleh debuai kita. Nah tentu jauh harinya pan bisa museum
0: betul.
1: Museum hospital Lau King Hau ne.
0: Ya Lau King Hau.
1: Lau King Hau.
0: Jadi nanti kita ngagai Lau King Hau ataupun ya mayu nyimpan cerita yang pun megak peningah dalamnya nanti kita meda ya bisa mandang ke pemadu di kerinduk kita nanti aku lagi yang meda sekedar hari perengkah ke kena orangnya pun ngelek subak orang ke berani
1: garek sida Indomisi
0: ya hari tahun berapa ke tahun berapa garek Metron Sister sida mainnya subak bisa magian dia
1: itu ke penimbang teh ana mit keliau ke baru ada
0: ngau tali pusat na mit ke terubah dia subak pun bisa ngau guntin sida ya
1: ngau
0: lampin bunyoknya alabak ko kita ke ada berengkah hari tahun 1982 bisik nama kita ditulis ke ba hospital Lau King Hau di Sibu dia laban mayanya subah dia perintah menua kita di Sarawak ngiga ane mit ke ada hari tahun 1982 ngagai tahun berapa ku na ingat yang berengkah hari 1982 nganjuang nama ane kita kia ngamik ke ditikik ke lalu ditulis nama ba dinding hospital Lau King Hau di Sibu di tau mayo cerita Sibu di tau peninga.
1: Oh, museumnya kebenar ya pan museum spital ya keterupe. Hari spitalnya tadi. Jadi museum.
0: Ya,
1: ni nau tadi ya. Ya mage yang dia. Yang tu ke bangku kena orang beci ya.
0: Bisa mage yang dia deh. Sebenarnya spital Sibu tu buka sebab dia me spital keterubah kita deh. Dia tu nyu bisa spital Sibu gila nak spital Sibu nya di hari ingkanya dipindah ke perintah atau ke Nyumanseng. Nyu jadi sejarah menyana di jemaah.
1: Jadi sejarah.
0: Bakal upis kita di tau meh. Nanti asal kita nyerita ke upis kemudian kita nak kerumah tahun bapa.
1: Upis kita tau udah manggai 50 lebih tahun ke tau?
0: Ya, tahun ke 52 ditumbuh ke deh. RTM Sibu tau. Nanti nitiah ke ulang tahun ya. Ngaku tau.
1: Nanti nitiah ulang tahun.
0: Bulan 12 tau. 12 hari bulan 12.
1: Ya.
0: Okay. Nanti berita buka saya konengkak tau aja matua nyerumah hari bangsa sehari tau. Di jemaah terima kasih oleh Nurun yang nyari webi gede ngelel pun kita alamak aku dia dengar kita sudah webi kita
1: udah udah buat nungak sedah ya tadi Nurun ngai tanya
0: kata dia temuai datang ke rumah kita Nurun
1: kita Nurun kita ngai nyadi ke kita kasih ya temuai datang natu ngak
0: saya ko to nak to bugulai sare to ngobala peninga kita di jemang ka bisi jako ko penudi kini to ka berita penudi de bai dari luar di tare
1: berita ke penudi bai dari luar nya nadai tang to kira ke madah ka ko madah ka kita me ba ari ke besebun to lebih age ba pemisi sekolah to aku nemu kita suah ga ka ngambe awak pemisi sekolah mai anak min dai abjalai tang nadai kedaya laban gaya ari beketo to tahu nyeruga pengerai kita deh ngarap ke kita sama nyaga penglikun rempo berkena ke sengkabo mulut ngoi hidung lebo kita ke pansur rumah ente nyo nak tahu ndak meh ente uliah dia uga di biliat rumah tutup makan motai ke pendak petutup mai kita au
0: kita nangi ke debu te kena pedak tamak rumah ne
1: labo tanya nak ada pedak
0: ya, ngene mai lah bersihnya.
1: Uji kita muka pintu pagi tu. Lalu nyom bawa asap ni siya?
0: Kena saya buat tu atau pun bawa asap udah spek kau.
1: Ya.
0: Bukan ketua tegak berdaya tadi nak pansir rumah ni juga kereta. Empat pemalat ya tu mau. Balak masa ipek. Amat bawa asap buat ni.
1: Bau, bau. Garek pan ngai ko nyembuai luar kwa kau dah. Oh, nyu cerita garek tu. Kapulai nam buka tau. Okey, ngau awet tu meri selamat Hari Bangsa ngagi semua rakyat Malaysia. Ngarap ke kita uliah sama ngetan ke penglikun penglantang menua kita terus berserakup bergulai ngupang adira. Oh, munyi tanya tau pesan.
0: Munyi kon selam utang.
1: Okey, nyajar aku. Terima kasih. Ha, terima kasih Siana. Udah gawak ke kita tadi.
0: Okey, sama-sama gawak. Tua sare tu nada bekerak kau tu deh hari pukul 10 tadi cerita tua itu peninga. Jadi terima kasih menggagai kita ke bisik bukulengo kami 3 jam tu tadi pemegangagai DJ Menteri Kapir udah ngau ngumujur ke program kita 3 jam megak sarito. Apa mah setengah jam yang nyelir kenyare mejam nah bisa ngau beranau.
1: Terima kasih Menteyau.
0: Ya, terima kasih ngagai MCA kita Mr. Siau ke gawak megak sarito ngau kenyaga UPS kita ba gat room din Adik Hasmadi. Terima kasih. Hanya jam kita bakih punya kunti ya orang nadai badas maga orang
1: badas maga sebut maga yang
0: nanti ada bisa nanti temu maga orangnya sebut kena semua kena
1: hanya aja kebisa deh nanti
0: kita empat dah deh
1: kita empat dah gede
0: ya kau pernah utara kita jauh mula sebut mimin. Udah tahu kita peninggal ke dia bawah utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari hari miri bawah program bagi kayan. Udahnya kita ke dia bawah Bintulu, Seriaman ngau di Bandar Raya Kuching serta di Sibu terus mending ke program rentak ngali hari di YFM Sibu. Jadi aku pulau program Lucia dan Thomas Kasa mereka selama ujung minggu mereka selama berjalan ke pengawal selama hari Sabtu. Wow, kaya ujung minggu selama jamu hari bangsa saya kuju minggu dan ada mana orang
1: hari minggu
0: ada yang tinggal orang capuah
1: saya tak pergi lah kerja ya. Ada yang mana belus mesti dah
0: ada mana belus tu aja apa mana belus lawam kita ada mana belus hari tu okey peninggal mau pergi dulu bye bye.

Temuai Ariwa FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tak megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tua Pekong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tak mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tua Pekong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepi kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Rentah Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episod Alo Ugai Ka Dulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya selibuah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah berkanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit, eh. Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, gede tuh. Bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, gede. Tau, kekumai orang pisin, tanda kemayari, tau, nemu di, nyap. Nyak, udah deh, pedah dinduk dalam video, nyap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu di.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nanggung jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulih hari istriah dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau guyang dua jemari di tau. Dini dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti dah, sehingga pada aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbejakuk nyejap. Ini aku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin tidak kerjakuk ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit by pulai risterlia serinya. Nyin dah deh pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba'alip ga'ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam dek siko anak mai orang nyap. Kediri, ngi aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, dek bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja dinti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tau tusah tinyau. Duit simpan tuanya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Hah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Wah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ketua pakian kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skiam najab.
2: Amai kau denyok. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua nganggap perumahan. Tua tuh, kayak bisi piko. Nga nyungkur, nganggap rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi nih. Antun. Ya, tuh.
2: Dap, mai pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dah beli aku bayi naik sindang yang banyak kunduran ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar aku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri aku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. temu payet isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah ga duit tu majak tu suar. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, mende beri aku Rp20 ni piampau pamak ke dekak dek, padah aja. Tuk lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepah. Dia main bandar cekedak yang pak penari pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya ke muji ku sigat. Nah, sit gi ya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Tepat dia, nah.
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam. Siwuliw. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Memang,
2: aku bisa akal.
3: Gini, kira?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Asalku, gagak, peguang, pamak, penandang besai. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Apa? Dia jawab apa? Pamak penandang besai. Ini nak pemesai, jap. Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mayuah, lah, jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Enggak berani ngambil resiko. Satu, yang ke satu ya, ntar ya. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada keduit tua cukup, jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya, kaya. Kayaknya mudahnya, jawab. Malnya mal, muni, jawab. Kak, penangginya ubah biang tua, jawab. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sikit kalam lama, nganti, jawab.
2: Nyaw, deh, anang nyirau sesekali, nyaw. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ndak maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engke baru ngagain duar ya ke asalnya bapala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya ke ditampal orang dia. Medah ke uli meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Nama te gerintau nanti apa?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah geringkat itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau, pihak, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Dia telepon ketua.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah, aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Kodoh, musah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bakal ni lagi, bah. Kian, me tuan ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosidap nyawa?
3: Ya, aku pia. Ya, lepa di nak dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw, amai tu, Rp2 ya nyaw.
3: Asai ku ya, amai tu jap. Nah ya, tu saya di jap.
2: Nih, ambil aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosidap ya. Ya, nama pada sidak nggak ada bat telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sidak madah keluan kekat pinjau tua 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu kupis ku sidak aja sain gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap di pedak di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyap nama aku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upah aku baru ga ada yang guna beli tuan lah kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, tak aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Ba Xiao Yan nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang ada dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh hantu.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alimai Muyang.
3: Oke. Tu aku punyau. Nya kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dadah sorry tamak kami dua itu. Piat oke.
2: Soli memuyang, lalai ingat, masuk, lulu, lai, masuk, lulu, le seduai kemale bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyambu memuyang ya puyang.
3: Nah kami dua ini menyatu ke, nyakap jago nyaku menyak, ik boleh lumur nyak, ya kemarin lumur tiang karan di sembas kami dento kapan foto mujab.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilau, sudah yang pulun udah apa lut. Dia tuh minta, dia tuh dua-dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh, boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang, oh bujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang, tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Itu bujang, tolong orang tu company. Abunyau, tepal main gremian tu kanyau.
3: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Ayah, anang ilau mana bujang? Anang mayu lunem bujang. Deh seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anang mayu lunem nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamu beritua 2 juta ya. Oke mimit.
3: Anang makanya. Dek jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Nyapda dan nama penyadi tua jujur. Jadi sebuah bisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Udah nama teh grimin tuh jap.
2: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kena uliah deh. Aku dengar kaya.
3: Oke. Tu dengar nek. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
2: Ah singkuang.
3: Ah. Beri? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys dua ya.
2: Nga ketua.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Ah nama syarat dah.
3: Eh 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses. Processing fee
2: 500 ribu.
3: Anak tu ribu mana? B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gremian
2: 700.
3: Lima yungnya jap.
2: Oh nak.
3: Aku bisa jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gremian. Hei, nama tu nyelai mai gremian tu jap.
2: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya kan nambah.
3: Lagi bisa jap tu berada jap. Setidak lagi. Ha. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
2: Ha?
3: Tang sedua ya patut maya 2 juta ri penyampau ke dipinjau. Ndak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Ha?
3: Ti ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Ha?
2: Ha?
3: Lain mai tu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyi lumayan 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Amin nak tu ke tu jap. Nyak enggak ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jameh nyau. Amat kalah lain hati aku. Nama berjameh. Bunga kegerimian kap ya. Ha. Anang mayo lu neng panjai memu.
5: munyang. Saya naja me munyang.
6: Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya naja nih. Kak saya naja nih. Ah, tuh ya, tuh ya. Munyau.

0: 101.3 MHz. Cus, mulai vocal.
1: Rontak, nyari hari. YFM. Segulai sejalai.

FM, Area Besar Kitai ke Sarito, Area Raban Bangsa Kitai Malaysia, 31 Area Bulan 8. Tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone kapena kerapa meh utai babelah kebuan din kenama nak uli ada kerja ala bangsa buan tu deh kak kita itu tadi nunu ngai kenambah kia salah hari tangkap orang ke kita. Kamu sabar dulu meh nanti hari itu nyau ngasuh kita ngerja pengawak bak tanah ngambil ke ndak untuk repa lagi ngambil ke lantang meh muda utai ke bak belah kebun dah dia. Okey, jadi mulai baru kita ke Sarawak Pasar Kuching gitu pengudah mendiang kawak ngelah tengah hari Arya bagi bahan YFM Sibu kayaknya tadi ungkup ya ke Sarito Idar bak hari satu lalu Arya Batang Rajang udah kita kemudian kita kira undur baru meh ke sungai Sarawak Pasar Kuching yang nampung semaya 24 jam Sari YFM tindang ketu-ketu segulai sejalai enggawa kita semua. Okey, jadi waka sebut ku tadi hari adik kucing megeri di tau nang ya agi bersebuan bakiah nadai konggau ya kapenda semua aktiviti kita nyawa terjanggal ba hari besar itu tang nang awa bukain tadi alasan dur kita itu ndak boleh ngerja ngawak ngau diri sebilia dalam rumah. Lah nanti dikerja dikira apa ngawa utai kerja dalam rumah tu tadi nang mayu ha. Si kita berarti ke semiannya minta muak minta sapu. Wah, ni ke sarang pelawak antarinya belah lekat di belah tabir ba belah jendela dia atau me awak nu kita mesti rumah kita yang pun. Nah pihak ya baki ya. Okey. Jadi maya berita ke dia kenang ke aku dah tu lagi tentang sebelumnya lagi terus mai kita semua berperindang segulai sejalai kita ba rentak ngali hari ba arian dur belalak kita ke Sarito lagu ke Dibai Antonio piring 8 ba rentak ngali hari ini lagi seminak ba YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gap pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima dengan hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
3: ...24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Berkenaan ke sebuah kita ke Sarito kalai tirtih ke penerang ke sini pedal kaku bak berita so kabar kita ba suara Sarawak. Sarawak itu yang pu akuliti darah nayau datai ba ikas yang kecukup ndak berpengerai lalu pihak mega dan tulikun bahawa semua 13 stesen no mantau kalai indeks IPU ia ke dibaca tu ia kembih nadaipan bak paras ia ke sederhana aja. Ok, lalu aku kenang ke baca IPU indeks pencemaran udara kita pukul 12 tengah hari itu tadi ke alai tadi ba Serian data batikas 463 ianya ba ikas bahaya, Semerahan 336 bahaya, Kuching 343 bahaya, Seri Aman 330 bahaya, lalu dia serikai direkod ke ianya 277 ba ikas ke cukup nak manah ke pengerai, Sibu 228 cukup nak manah ke pengerai, Mukah 220 cukup nak manah ke pengerai, lalu dia menua bukai kabar semula jauh 184 nari manah ke pengerai, Miria 170 nak manah ke pengerai, Bintulu 166, Kapit 163, Ngapai Megal Limang 160. Lalu tiga yang ke penudi disebut tadi Waikas nak manah ke pengerai. Berarti yang nyoka selampur menua kita di Sarawak meh ke dia tu ikas pengamah angin yang nang cukup nak manah. Kelebagi adab ke selatan itu dan datai bak ikas yang ke bahaya kujaku ke mayari itu. Lalu ngenang ke diri itu pagi tadi galbuh maya mulai ke diri hari lalu bantu ke Kuching itu dia semanjaya jalai tau pada kenyau nang tu berapa terang wai. Hau tai ke di pedak kelebih lagi udah rembus ngagaya menua semujan nyentua ke Serian apa benar ngiciang jalan jadi kita ia ke berbaik ke perangkat pengangkut bah highway pan bonio jam itu nada salah kita tahu masang api tajapan hari di pedak beka keterang tang kadang-kadang bisa bangsa mata orang ia ke ulau beka kutu meh tenan tu pedak weh kita orang sekedar jadi nada salah kena meh lampu lalu lainnya pasang kita dan awak orang ketawa kita amat meh kok tadi kita itu tadi liku ya ketawanya kayaknya nemutainya ini namanya juga punya masang api hari siang bah kati nanti mata orang kena medak deh jadinya meh siti hari safety atau ke cara kita jaga pengelikuan diri bah jalai alun maya hari ke balat nak bersebun jam ya ke dia tu lalu ngenang ke berita yang kemudian daripada aku mengabar surat berita kita sarito berkawal ngau sengkabung mua ya ke cukup laku bak pasar nyerombak hari ti bersebuan tu kalai tiap rak nur berjual ke sengkabung mua bak premis pamasi kelebih lagi nyau mayuh udah susut kelebih lagi hari yang minggu nyen kembali ke Tegal baca ikas pengamah gaya angin IPU ti katai bak paras ya ke berbaya jam ke dia tu lalu tu nanda ke nyau ka selampur orang di menua kita di tu nyau udah nemu lalu pian mega nyau udah berarti ke pengeraya dirimpu nyeng kawem balas dah ke nembia ngau ya ketua lebuah maya pa luar rumah lalu berapa ti permis ti adi perhati ke reporter lebuah maya datai dia Kuching itu meda kebarak tu tadi bisi berapa itu stoknya udah habis dibeli mensia mayu ha nya minta guna ya maya kita ke kena pesan kamu motor kena jaga pengerai di lintang. Siti je pesan anak kita beli panic buying. Gerti yang cari panic buying tu kita beli nyau di buruang memayuh mengalus semua berbuat kak beli kena mayuh laman kelalu lagi ngucuang ke ingat kita punya kes COVID sebab yang sentuh ke bisik sekedar orang tu nyau berambil untung nyawa seng kamu muanya warga ke kelalu tidak patut ketika lama panic buyingnya. Jadi beli sikit beli tak bunyi kena tadi beli itih ke ikas ya ke perlu atau ke berguna aja. Nanti mesti sengkambung ya ke ketinya botol ya ke boleh dibasuk baru kena maya kita maya kubir coba lagi boleh kena kena mekia. Okey, jadi kita tu lagi pukul 4 bakal selama kita dekat headbanging bawa YFM Rock terus segulai sejalai ngau kami anda boleh kini-kini YFM nangis segulai sejalai ngau kita berlama kembali lagi peninga kita di kapit oleh mendiang ke awak rentak ngali hari YFM ba frequency 94.3 FM.

Jeluk Milang atau kemendiran Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Aduh, kena muka lawak YFM Rock Bar. Aria besai kita ikesar itu Aria Raban Bansa. Siti lagu Peter Tik Iban ke bernama Terabai. Lalu kepala rockers kita itu mendiang kawak YFM Rock Bar hari 1 Sarito 31 hari 8 tahun 2026 YFM Rock Kalaibar seleksi lagu-lagu kita ke satu tentu ya lebih bermain ke lagu-lagu patriotik ngau piak mega lagu-lagu ya ke bersebut berkawal ngau penghidup kita manusia bak dunia ke maya hari ngau piak mega tanah air kita yang menua. Laban kita nemu bahari ya Raban Bangsa tu 1001 utaya ke uliah disebut, uliah dikenang, uliah dilansak kita ba tiap leka lagu. Nak ngira lagunya tadi lagu yang kemerangsang kita ngasuh kita taluak ngasuh kita saya wagi ngagai menua lalu bisik mega lagu dari madah ke apa nyino ati kita medak menghancur dunia tu dikerja ke kita hari pengilap ngau pengamu dirimpu lebih yang kaya lagu tu ngambil kita sedar betapa kita itu tadi berguna kamanya luar tentu ke kuyang tuju menua kita yang ngambil ke Malaysia tu lalu tetap likuan ngau hapia mega terus terbilang nama ngau pia mega jalan harita ti ada dengar semuanya berpun dari kita yang buah peranak menonton bisa ya ke aku nemu naya segi sayau ngagai menua kita siapa nak sayau ke menua dari buah laban bisa mega sempama ti nyebut nur kita tetap tertingkap agi dikenang kita anangi nur kita tetap berhidup lalu nyentuk ke ngasuh kita senang lantang besai nyentuk ke dia tu. Okey, nyepanya maya jaku pemuka kita iba YFM Rock bakal disebut aku seleksi kita sari tu nang mayu lagi berkenaan ke ba lagu-lagu patriotik ngapa enggak lagu-lagu nur kita itu ngenang bekawal ngau mega ya tanggung pengawal kita ngagai bangsa ngapa enggak ngagai menua kita lalu ke sekali tu baset YFM Rock aram headbanging kita ingau setiap lagu ke Dubai Rabana masterpiece dur kita headbanging ke sekali tu terima mai.

Baru dah mai kita mulai kepingat ngau Siti lagu patriotik yang kesuah didinga kita hebat TV ngau piam ngau radio dalam tahun 1987 subah lagu Mereka Yang Rebah. Tentu ya tadi generasi tahun 70-an, 80-an ingat abah lagu Mereka Yang Rebah tu. Tiap kali sudah katun pukul 7:30 sudah katun suah dipasang orang lagu tu. Habis katun pun lagu tu meh dipasang orang. Jadi nama lagu Mereka Yang Rebah tu ke amat ya. Jadi lagu Mereka Yang Rebah tu nya Siti lagu patriotik ngenang ke orang ya ke udah tewas kujaku kita kemarin tu tahu ke sedaya kudah terpejuah bab penusa.

Gian Dadah. Lalu lagu tu kampanye, lagu kempen anti dadah yang ke dia keluar ke buat album Hitam Putih Kehidupan dalam tahun 1987 yang tadi City Project di keluar ke recording EMI Malaysia ngau sawup hari jatuhan kuasa album anti dadah tau ke dipuntang ke ngau nama anda. Lalu buat lagu tu tadi, lagu tu dia terkebang siku komposer yang ketebilang mayanya sobat ngau dia tu mega siapa nengalah Fauzia Marzuki ngau pihak mega dia sawup penulis lekau lagu yang ketebilang mega ianya tadi Hafsah Afsad. Lalu buat penyanyi yang ke BC dalam projek lagu tu ya khususnya ada lagu tu ianya tadi nama-nama ikon yang cukup besar buat menua ke Malaysia dalam tu kita FC Sarifah Aini, pihak mega Sriman Haji Arshad, Sila Majid ngau pihak mega Mayu Hagi artis yang kebukai tinggalah diri sida ianya tadi seruan Solidarity National. Lalu seruan Solidarity lebih lagi lekal lah gitu nangnya madah ke betapa labuah ya siti-siti bangsa ngau siti menua ke Tegal Aria Dadah. Lalu lagu tu mega nang ya jadi kelalau jadi ke tenggau ngagai kita ngambil kenyatari nak pejuang ngau dadah ngau pia mega ana mega kelalu ngukum sida ia kuda terpejuang lalu nanti udah tariat miang sida baru pulai ngagai dunia asal tu ngambil ke sida ia tu pulai bakal selama lalu jauh Aria Dadah artinya tadi sawab sida nyawah ke diri Ari Dadah anda ngenyawah sida ngai ke sida nyawah semak sesemak lagi nyawah Dadah nyam tadi setiap lagu patriotik ke mana mega dia kenang kita jemani ya ke dia tu laban kita ya berarti ke penusah Gian Dadah tu na nemu membia Ari sebuah keliak menyak nyentuh ke dia tu bapa mayuh dah jadi mangsa bapa mayuh dah rumah tangga tau kenya tadi ruang bilik ke hancur segar ke penusah Dadah tu. Jadi ingat kak ya ketip ketipan anda sesekali berkena tahu ketika nguji Dadah tu jadi kekaban kita semua. Okey, terus happy king bawa YFM Rock Arya Robert Masal kita ke sekali tu lagu kedua Aslan and the Typewriter Bahtera Merdeka.

dari band legend, ianya tadi ya, Deep Purple. Siapa orang lama tokoh yang kenanggalah band Deep Purple tu, lagu Soldier of Fortune. Setimkan lagu yang ke semua dibaik lebih maya kita sama gaya palan-palan pemerintah yang lama lagu tu main metafora pada lama hidup siku-siku. Lalu berarti lagu Soldier of Fortune tu ke amai tadi tu metafora ke orang yang ke kelalu ke anguji yang nasib tau ke ngagai penyandang penglantang dalam dunia nyentuk ke nyonak ngasai ke penghidup ya ke normal nyentuk ke lebih maya datai ba siti tikas umur dia yang ngasai semua tai ya ke patut digapai tadi nemunya teberayan happy ya ajak tegal hingga lebih yang metafora ya ke dikeluar ke ba lagu Soldier of Fortune tentunya asai resal dalam hati siku-siku ti lenyau semua tai dalam penghidup ketegal ke lalu ngagai siti julua hati. Badiak ketaya uliah berarti betapa pandai vokalis band Deep Purple tentunya David Coverdale ngawa pihak mega pemain gitar sudah Richie Blackmore naga lagu Soldier of Fortune ti dikeluar ke dalam album Storm Buyer tahun 1974. Okey, jadi nak berasa ya jam kita nak buka datai bah pukul 5 lemai kalai bakal selama jam 5 lemai itu lagi dia terka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur sebenau kita begulai sejalai baru bacam ya ke penudi awak YFM rentak ngali hari lalu kena mujuang ke megak ya program YFM Rock ungkup ya ke Sarito 31 hari berlapan tahun 2026 hari Raban Bangsa kita nutup YFM Rock lagu ke Dubai Raban Green Day ya. Terima kasih 31st Century Breakdown bertemu baru kita minggu baru ilah bahari ngau jam ya ke sebakar.

0: tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas bodi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syahshah Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serike iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priapi ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 Hari Bulan 8 dalam tahun 1989. Pemansang Wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak. Nyeri palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Peradak nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.
1: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
4: Penglepas Sungai Kitai berlunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka Kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat Kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
3: Aramtan ke Kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawal.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram Kitai bersawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerupai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
4: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambe kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
4: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Mudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lumbia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi keindu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tangian dah angkat hari Sabu, serta dia mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Tidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai kenot duit Raja Group

Alfred Linggang Anak Gani ngau Mr. Kasa. Ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dodi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta bansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintah kebak tengan peluruan bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

Lagu yang kemujur nyingkang agai final ACSJ pun bulan 10 tu ialah di empuh nuansiko ke Dubai, Phoebe Chloe. Aram kita sama ngagai Dewan Dato' Amar. Tiba kalau ningkan bah betuang maya nyila ngericah kagi panggau ACSJ final ya ke 9 ungkup tahun tu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya riti di berkongsi ke Met Malaysia. Terima kasih ngagai ya ke berjalan ke pengawal muak kelemai tu. Ianya tadi Siti Hawa binti Ismail ke info gaya riti di kongsi kia kalian muak kelemai tu. Dia hujan di sadang nyadi beberapa kandang luar di pesisir Kapiat Miring Ngau Pia Mega Limbang Tang Tajap Pia di Menua Kucing Serian Semerahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu hari di Pelabak ke Ang tetap bersembun muak ke lemai tu. Lalu muak ke malam nyutuk ke dini hari pergerak hujan di sadang nyadi di menua pesisir Kapiat Miring Ngau Limbang lalu di Kucing Serian Semerahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu hari nada hujan tang di pelabak ke terus ada kak bersebun lalu berkenang ke ba peninggi gelombang di Tasik ba Western Sarawak adap ke utara peninggi gelombang di Tasik di pelabak ke hari 1 untuk ke 1 meter setengah peninggi engau penderas angin ya ke berpuput area barat ianya hari 20 untuk ngagai 30 km sejam pihak mega di Northern Sarawak ke Alai tu tadi ya gelombang di pelabak ke peninggi ya hari 1 nyentuh guys 1 meter setengah peninggi ngau angin ya ke berpuput area barat peneras ya hari 20 nyentuh ngagai 30 km sejam mikas pengangat hari 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail hari Met Malaysia ke info ti udah dikunci ya lalu bakal sama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita hari satu sore itu aram kita mendiang ke panggawa cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka bak cerita rampai tusun ya ke enam.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita yang datang bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ni ngak ketampung cerita rampai ya kejadi ngau bunsu antu kot lir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya menua di menua. Nemuai ngagai apai seruai naya lalu mega ngau sedar serumah. Bala sedak kino ko cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ke pinta sedak ianya tadi ianya pukai tau kejayau ko sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagal mat meh. Sida ewai nemu dia udah boleh jayaunya hari bini rampai. Jadi ya kena lama tau dah. Bala sida ke induknya. Jarang ditutu tahu ke narai tentu gaya sida ke lelaki. Nah nemu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamang sidanya ni. Udah sida ya boleh jayaunya tadi. Nama dah. Gagal mati sida ya udinya. Sidak ke nino, sidak ke darah-darah, tau ke sidak ke bedau belaki yang tadi. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah, wey. Ngelamat tu, sidak ya, lawa amat ngok kita. Tenak tentu dipalihak sidak, ya kita. Ilah, asai sidak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sidak ya, mau-mau jamah kita. Tau ilah. Pihak, maku jaku. Sida ya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sida ya berperniang pangan diri. Gagal nar, bisa nar. Ha, insuara saya spek sida ya. Ya muai. Ila saya sano ya. Dan mu sapa menya kini ker kumaya sano inta de dah. Kengalama tu nya. Maya aku ketujuh menyeliang ya. Tendak lagi buah kia, wai. Bisa hari pang agak gayung. Pihak kuih nuk siku, betul lah yang ngepangan dia. Dia ngalu lelaki agak sedoi ketawa, wai. Bala ino bukai pan kenyak, mah. Sama belak gagit narati. Udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai mega ngulu tau kengeranau sedak rampai sebilia. Medak bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sedak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kadang kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak daripada aku anggap kita. Pihak ko bini rampai bejaku nguapai serene rampai serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka depada kedek ke kami. Awak ke kami nemu ka. Pihak ko pai rampai kebenaman tungkual tadi. Pihak to pai. Lalu pihak megak ngau inai adik entua. Aku menyedih nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai ke datai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kukin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sikit udah beranau ke rampai tu sikit nguai kaku. Ya ampu madah ke diri, nak setuju ke? Ngagai aku. Aku, ngai nyadi pula yang kita-kita, ukai aku ngai. Laban aku, nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulailah, dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu, nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku, nguliah ke rampai tu lelaki, lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki nyadi tuai kami dian.
tangga induk komedian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah induk komedian, uliah magang-magang, utai bukai. Minak laki aja nak uliah. Sirak ianya, kak gik belaki. Ya kebenarnya, bakaku tu dah. Aku nanti nari nasihat. Nak mulai jadi dengan rampai. Pihak ko, bini rampai madahkan tua ya. Ha, udah ninganya tadi, dia antua laki lalu nyawun. Mana minyak anak, tiap ya. Tiap seduai nak uliah pulai, begulai dengan kami kita. Awak kelalu dia merampai, begulai dengan kita dia. Mana hanya anak awak kebisai alai kenua indai dek. Nemuai gak dudi hari lah lusa di umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kau pay rampai nyawut menantu ya bunsu antu kok liarnya tadi. Ah tiga hari sudah serak keberanau ke diri yang tadi dia malam siti. Benuang sida ya ke baru dekatin dua. Dia sedang tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilik. Sedang alu begau dengannya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apa? Nama utainya nok? Hari ini penatainya tak labuah buat tengah bilik kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apa te beketau inai bisik penusah anak kena rampai di menua komedian. Rampang bungai senanga tu. Dia kena anak kena waya ngasuh ke menua pulai laban dia hanya bisik penusah di menua dia. Te beketau nya nak uleh lama kena rampai di tu. Laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai madah ke entua ya dua ikut yang tadi. Oh, nanti pihak. Nanti aku ngau mana. Ti kita nyanyi nak. Tau nak pulai. Pulai mah. Kati aku ngau dah. Pihak aku ini rampai pihak aku malamnya. Oh, ni kan sudah madah diri nak tau nak pulai. Dia ada yang tua. Menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka. Madah diri. Kak ngau sidaya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai ka aku dekat mengau kita. Nanya mai aku tinggal ke diri di tau nadai rampai. Pihak kun tua biar kau ngipar ya. Oh ngai aku main dia dek. Ila ti nuan udah datai dien. Nuan nak uleh pulai lagi dek. Ila aku ketusah. Laban nuan pihak kau bini rampai madah kipar ya. Tak mentua tadi, madah kediri nak tahu nak ngau sidak pulai ke. Nak ikak, aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia, aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua, majak madah kediri nak tahu nak ngau sidak pulai ngagai sungai senengah. Anang ada anang, aku ngai main nuan, ni buah nuan ngau kami. Kau bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak aku tua ke majak tadi. Dengan tuanya kerana amat dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas senanga. Dia bini rampai. Kaknya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tuanya ngau sirai. Nadai ku ngau madi. Nuan ke? Nak lah tangan aku. Ngau menuan. Tang datai dia ni lah. Nuan nak tahu nak dengar ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke iparian tuaknya tadi. Au mika. Ni ku nuan. Nak aku ngelaban jaku dia dah. Asal kita hanya setuju mai aku. Pihak aku tuak. Nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi ninga menjadi yang nyebangan majak keran namat kak ngau sidaya. Ah, udah nyaris itu, dia sudah rampai pan nyau kiruah kan nyendia dia kerekak pulai ngagai menua bini ya, bunsu antu kot liar.
sedak ya, lalu ngegak utai kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi memang di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngambil kebisi ditanam sedak ya datai dian. Laban rampai ke nyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asik nyata lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mayu ame utai bukai tadi ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya bakal berau pulut udah cukup 3 hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai. Berat diri kutai dah baik sedak rampai sedua yang tua. Ngemak semua kerban kerbaikin bakal kerban kena bumai yang kutai bukai. Bini rampai ngemak anak sedua ya. Lepas anak yang tadi ke berdau-tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misidak yang tadi terubah sedak dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau ke lama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak mentua tu tadi dah nyau bekas ke semadi ya ngemak selabiat ya medak bekenya dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerkak di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik ni meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni kesemak. Nyama tengah kita ngambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Ya dekat nak uliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetun dah lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai mana kita tengah menua ke di tengah kita mansang subak ngambil ke kita jampat datai pihak ku ya madah ke bini ya ya perlunya udah nyak limpang hingga tepus bungai udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi rampai duduk ada muandar udah nyantua lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedah ya perlu duduk bawatan tepus ke depan sedahnya tadi ha. Kita ya pejam ke maga mata kita ada tidak nak menjam ke mata ada lagi tinggal ni nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutu dan tua tidak kak ya tadi aku zin itu ya nama jauh teh kesebut deh pihak aku ya udahnya tadi bini rampai lu bijaku tadi kak bijaku tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata ku bini rampai pada kipar ya udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat sepik tua tangkat mebatan tepus tadi ya saya keterbaik tuduhan tua nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai ke ya tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju amat. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisinar ya, dekat. Namanya jelak kak medak berkeni sidak ke depan batang tepusnya tak ya nak ke berani jelak ke mata ya dah laban udah cukup ditangkan ipar ya sigit nak tahu jelak sekali-kali nama berdau rasuah tak detak ke piam ya ya nyalai balap ni yang mayu tusun detik ke-12 cerita rampai tu di lengkap ke kunakak tu dulu nyalai udah tu ialah ketelinga ke tusun tik 13 begini ko gaya penatai sida di menua Sungai Senangau nyalai serara kita
Nanti ketemu baru. Mupuakku. Bye-bye.

Okey, 31 bulan 8 2026 Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dinto tiap 31 bulan 8 Ninteng tahun. Dan Stephen menggulang kita. Selamat bahasa iman sadar lemai. Kita bergulang 3 jam untuk angkat pukul 9 malam tu lagi. Terus ninggal ke kami YFM. Asimen kita ke sekali tu. Merina kita ngal lagu Hari Maya. Lagu Aku Sayang Kenuan. Terus berpindah dengan kami. Visi info serta mengga merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: YFM, segulai sejalan.

Gabriel Harris Lewis 10 jari. Okey, di kas pengamai angin di Kuching 376 dekat ke Diato, lalu di Semarahan 353, Seri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya 438. Okey, 438. Serian ke Melayu ke Pemaduk Kamah Agi Pemaduk Kamah ianya 438. Seri Aman 335 Agi Megak Batikas di Bahaya Ukan dan mana ke Pengeragi Tikas Bahaya serta Megak kita berarti ke Menua Bukanya tadi korang jajapan korangnya tadi Agi Batikas di namanya ke Pengerai kelebih Agi Serikai enggak Megak Sibu yang kawa Megak Muka Tikas amat-amat namanya ke Pengerai Semelaju Megak Bukannya Bintulu Ngau Kapit Agi Batikas Nak mana ke Pengerai Hanya Corak kuning Yang kebukanya tadi Corak oren Miri Ngau Limbang Megak Corak kuning Nya Tikas Pengamai Angin Yang ke Pemaduk Kamah Kucing Serian Semarahan Ngau Megak Seri Aman Tunggak ke Selatan Sarawak Itu segi Balat Amat Angin Kamah Yang lain kita ke bisi pengawal bak luar rumahnya tadi nak boleh nak dikerja kita nanti sudah habisnya terus tamak ke rumah atau ke terus pulai ke ngagandur ya ke bertutup aku tadi nak nguji ngiga bak farmasi ngiga mask N95 mask ke kena napis debu ya. nadai setua tebal lagi farmasi nadai setua dan kita engka bisi nasib ke ngiga Bak farmasi ke semayang doa kita diau atau gigat dia tu meh leban ya kau dah ditanya aku bas kedan doa di farmasi itu tebal lagi madah dan dai lagi setua leban orang nangi ke pengenai mana dah ok udah tu lagi berdeka bergelang kau Dominic dari YFM Limbang bak hello Y Limbang kita tinggal ke dulu dari Gap Ari dari Wooden Gun.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Kes nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke Ipoh Lama Limbang, dekat ditutup untuk mensiamai. Wah,
1: kebisi ningah Helawai an Limbang bakar ke lemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang apa bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Hello Y Limbang bekeke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua bala peninga ke bisi bergulai ngau kita bekeke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di Limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku peninga yang berkawal ngau siti pengawak tau ke pengawak berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 ke dekat diadu ke Bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari Majlis Daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai ngulu pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke siti tu inya berkawul ngau siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumba Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua kena hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur yang kawam peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang kesilia berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai Dawat atau ke WhatsApp bagi Dawat 010-973-8676. Berserimbai ngunya megak pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur yang kawam peket ratu pakaian tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat ngulu peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pian mega peket rakit tradisional ke dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 inya hari 6. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pengawal tu kita tau telefon ke Gairuni L atau ke WhatsApp Gairuni L 013-821-6434. Jadi ingat tadi berkawal ngau program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat Datuk 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi Siti Dagi Pengerami ke dianti-anti kita di Limbang lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap kaya mujur diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi nyau majak kurang sebun. Jadi nanti ni ke program tu dekat diatur 17/18/9/2026 bawa waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipikir kayaknya kategori bidar atau kategori tunnel. Jadi ba kategori bidar bisi dua kategori dipikir ke bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Lalu ba kategori tunnel dia penganjur bisi nyindia ke kategori tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dua selendah. Tunnel 30 kuasa kuda 3 selendah, tunnel 40 kuasa kuda 2 selendah, tunnel 50 kuasa kuda ngau tunnel 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisi dipikir ke berserimbai dengan Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur bak waterfront di Limbang. Jadi penerang kesilia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang kita tahu bergulai ngau aku disadari Limbang Nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Nak kata dulu berita atau ke Hello Y Limbang, kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
3: Bayari ke Balat Angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: teka kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 25 ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, pesan ke terubah Ari Sakam anak bonsu jadi pesan madah ke binia timah tau ke Satya anak sandau udan adai kena 30 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai Kaban Belayan Bak Rumah Mulu Muara Payang Tanah Putih, Kaban Belayan Bak Rumah Sumpil, Rumah Semarang, Rumah Sid Belawai Tanjung Manis, Kaban Belayan di Stalun Mupung, Rumah

Hupun di Sungai Tajang, Rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, Kabung Belen di Sari Serikai, Lubuk Ringit, Sungai Berangan Seberang, Ngau Kabam Belayan Kebukai di Nalai di Rintai ke Dito. Jadi pesan untuk mada ke Timah atau ke Sati Anak Sandau, udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu Kabam Belayan dipinta datang ngagai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang Serikai. Ni yang dekat di Senggai, pergilah 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung kena 2 hari bulan 9 2026. Lalu isi berita pesan mada ke Timah atau ke Satya Anak Sandau, udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Ni yang dekat di Senggai kena 1 hari bulan 9 2026, ba rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat di Anjung kena 2 hari bulan 9 2026. Pesan angkan kenyap, pesan pemati mega hari lentak anak jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba anak bungkul di Jungguk Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimoto di Kuching, tuai rumah tuai ba Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Kabam Belayan di Balai Ringin, Sibu, Kabam Belayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Semanggang, ngau Kabam Belayan ke Bukai Tiknalah di Rintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke Mona Anak Melaka, Mona Anak Melaka atau Kainda Maril, udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31 hari bulan 8, ngau 1 hari bulan 9 2026, baru rumah Bungan, Batu Lapan, Jalan Uyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung pagi 2 hari bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak, kita boleh telefon ngagai lentak anak jalak tau ke Indai Mona 019-88-93-412. Lalu isi berita nyari pesan madah ke Mona Anak Melaka, Mona Anak Melaka atau Kain dan Meril, udah nadai kena 30 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31 hari bulan 8, ngau 1 hari bulan 9, baru rumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung kena 2 hari bulan 9 2026. Ya, pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami buat WhatsApp ke sekali itu, pesan pemati Ari Sandum Anak Hitam tau ke Sylvester Sandum tau ke Mungkak di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau Anak Hitam, Piau Anak Hitam tau ke Indai Banta, udah nadai kena 30 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai sehari itu 31 hari bulan 8 2026, ba rumah Rendu, Skimbi, Meradung. Jadi ni yang tu dekat di Anjung pergilah 1 hari bulan 9 2026. Pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Lubuk Mawang, Dijiah, Sebawah, Sedabai, Menalun, Senonuak, Ngau, semua Kabam Belayan kebukai di ngelala ni yang tu. Ok, ke sekali tu pesan pemati mega, pesan madah ke Biah atau ke Mujan Anak Edwin Encam. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke Niang Lusing, pesan madah ke Lusing Anak Acung, udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai berumah Yempo, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa, Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi Mayang Anjung ni yang tu benar ditemu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kabam Belayan di Kenawit, Sungai Kawi, Bintangua, Kelepok, Megap di Bintangua, Julau, Meluan, semua Kabam Belayan di Puak Ai, ngau Kabam Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silik telefon ngagai Biah dan ke Mujan 019-48-96-163,
019-48-96-163. Dan untuk isi berita, pesan madah ke Lusing Anak Acung. Lusing Anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8. Lalu dekat di Sengai Barumah Yampu. Rumah nombor 2, lorong 1 Pain Desa, Jalai Desa Damai, Bintulu. Mayang Ganjung ni untuk berdauh ditetapkan. Datuk lagi nampung baru macam pesan bukan, terus kena tekan pesan bawah WhatsApp, ngau email YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengan YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali tu dari Stephen Teriung anak ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggalala ringkai anak empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yut udah nadai kena 30/8/2026. Lalu niang tu dekat disenggai kena 1/9/2026. Yang hari 2 lalu dekat dianjung kena 2/9/2026. Jadi nadai di padah ke dini do nyenggai tang Stephen Teriung bisa madah ke hari ni penataya kumlabak ke niang tu dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku Bintangur. Nanu isi berita pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yut udah nadai kena 30/8 serta dekat disenggai kena 1/9/2026. Jadi pemati ni antu nadai dipadah ke dini nunggai dan anak ia kangen jawab pesan tu madah ke penatai hari rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku Bintangur nyalai ku melabak ke niang dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku Bintangur. Pesan nangkan kenyak, pesan pemati megak. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kaum belayan di Penurin, Sakak, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubuk, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Naga Buai, Engkabang, Lubau, ngau kaum belayan ke Nalai Derintai ke itu. Jadi pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat di Singgai Saritu 31/8 lalu niang tu dianjung pergila 1/9. Jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke itu kalau pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat dianjung 1/8/2026. Nadai dipadah ke Megak Dini Nur nyenggai niang tu tadi dan niang tu di Singgai Sarito. Pesan angkan kenyak, pesan hari Afida anak Mbin. Jadi pesan madah ke laki ya Philip anak Pang. Philip anak Pang tau ke Apai Umeng udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Singgai Saritu 1/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sari Awiak Seratu Nyiar Pelunga Ibus Seriduh Beratung. Semua kabar melayan di Kabang, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi, niang tu dekat di Senggai, baru main kasan, Sungai Pasir B, Kabung. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Afidah, tau ke Indah Umang, 011-2966-0223. Okey, 011-2966-0223. Nandu isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang tau ke Pai Umang. Udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Senggai kena 31. Lalu niang tu dekat dianjung kena 1/9/2026. Di Senggai malam tu lalu dianjung pergila. Lalu niang dekat di Senggai baru mah engkasan Sungai B, Sungai Pasir B di Kabung. Ini pesan ke bisa dikenatai ke YFM. Kita akan buka kami pesan oleh kenata ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta megak by WhatsApp kami 0138628422. Prosar dulu pesan kita, cek dulu ngambil ke pesan yang tadi terang cukup info ya dini nyenggai kemayan nyenggai ya serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefon yang tarik patut megak di engkah ba pesan ke dekat di anjuran kita. Okey, kita berperindang Andrew Morning James Anang Okan Okan ngaji rangka ngacau mata.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasar Jurai 6:35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Datai ke pesan ti baru diterima kami jadi pesan ke Skeleto dituju ke ngaga kabam belayan di Niah Ulu Muka Selangau Entabai Julau kabam belayan di Kapit terima kasih anak penguang di Sungai Banyuak kabam belayan di Batu Borak Rantau Panjai Penasu Awup Engkalat ngau kabam belayan di Seratu Tatau serta ke Bukai di Ngelala Matthias Mark Angkung anak Kennedy Jadi pesan mada ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30.08.2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bafusio Batu Nam Bintulu, Jalan Hospital Bintulu, Jalan Nyabau, kena 31.08. Ianya Saritu, lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai. Batu Borak Batang Igan Sibu lalu ni yang dekat dikubur kena 3.09.2026 telefon ngagai tu rumah setiwa tinggi nanti kita dekat nemu penerang ke Silia ianya 0111-622-3441 lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark anak Angkung Matthias Mark Angkung anak Kennedy Matthias Mark Angkung anak Kennedy tau ke Ucuk Niang Yud Udah nadai kena 30 hari bulan 8. Niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur. Malam tu di Sengai Bak Fusio Batu 6 Bintulu. Lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi Sungai Pangai. Batu Borak Batang Igan Cibu. Niang dekat dikubur kena 3 hari bulan 9 2026. Okey. Niang pesan ke baru diterima kami Bak YFM. 7 lemai tu lagi kita dikandingkan ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program merancau tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ya kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyikaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tak berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedias kesiko hari ni biak buat sekolahnya jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sedak yang ngemedias ke ni biak sekolahnya ianya bak ketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan ngena bol rabi lalu ngasuh ayah ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting ya, tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya danya ngejuk kepala yang agai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan bahagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisik nyadi bala peningah orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah jadi buat segi undang-undang jenayah cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016 cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedak ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedak ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedak ia tak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuah tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peningah sidak ke jadi pendakwa hanya persecution ngau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ke Tegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedias Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci dengan kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu mega datai ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datai bawa Federal Court. Jadi bala peningat kes ke begitu tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah. Tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law, sidak menggak penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidaya minta ganti rugi laban udah bisi pedias serta bakal bertubuh ya. Amat ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya. Tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya. Ia bisi mengat nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9. Jadi sedak defendant ke 6 sampai ke 9 nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid principal sekolahnya Ministry of Education serta mega perintah Malaysia nya Gomona Malaysia ketegal dalam saman ya kenyebut sedaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah maya nembiak sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ningar ke kes tu buat High Court. Jadi buat High Court saman ke digagak Ahmad Ikhwan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu boleh peningar assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis. Jadi battery tu boleh peningar erti ya ngau sengaja ke neguk tak kemegai orang bukai ngau nadai pemenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke neguk tak kemegai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent lumur 9. Kira gagak ya mega laban kenyebut dependent lumur 6 sampai ngagai lumur 9 nya udah gagal nyaga pengelikun orang kediau dalam kandang sekolahnya enya bala nemia atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal ke jaku tu disebut ianya vicariously liable. Laban dependent lumur 6 sampai lumur 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya ya school compound lalu ti bisi nembiak sekolah ngemedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sedak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut di bertanggung jawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti segi cukup. Lalu nama kebuah defendant lumur 6 sampai lumur 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas yang segi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sidak ia boleh kena saman. Retinya sidak ia boleh liable tak ke dipertanggung jawab ke atas pengawak lima iku defendant kenyerang Ahmad Ikhwan tadi. Ia liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peningat tadi aku bisa nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi udah dituduh ba magistrate court. Lalu sida yang aku salah. Nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi. Record pengakuan salahnya tadi ke ba magistrate court. Lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sida ke ngaku salah ba magistrate courtnya nya mutamat lalu ya bisi binding effect nya final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah. High court mengat nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dor pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Ianya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi itu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 ya tadi pun megak bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tau enya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10 lalu megak dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378 nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedis kenyadi Ba Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 ianya dikumai special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen receipt kenunjuk ke utainya dia bayar ketegal kekiruah pasal pemedis ngintu pemedis ya. Lalu hakim megak meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages enya pekerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya buat High Court nak puas hati dengan pemutus High Court tang Ahmad Ikhwan pun nak puas hati dengan pemutus yang nyalai semua sidak ya dalam kes buat High Court nya tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nya udah tai buat Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keberguna amat kena merik pemutus berapil sedangkan apil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peningal Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah buat tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah buat magistrate court sedang yang pun record ke ngaku salahnya tadi uliah diguna atau kena maya ya bicara bak datai bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bila peningat Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat Section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima
pengakuan rekod pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikutnya salah mega dalam kes sivil tu lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah ukai nunjuk ke sidak mega ngaku salah dalam sivil kes tu lawan undang-undang bisi nyebut section 31 Evidence Act 1950 kenyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah bak kes jenayah ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bak magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedak ke ngaku salahnya tadi ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case hanya maya orangnya tadi bisik nuntut pampasan jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted ya, perkara kengaku salah buat kes jenayah ukai conclusive proof maya data ya buat civil case jadi mahkamah rayuan pasal pengakuan salah sidak enyak tadi tak diambil kira tau ke diambil kira dalam kes tu bak mahkamah rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan lalu kode appeal tu merik pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu megak buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak mahkamah rayuan atau ke kod appeal nanti amat BC amat Ikhwan tu dibukut ngau dipalu. Jadi kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya BC biru bakal ya patut BC dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau ke kesan serangannya BC ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisik medak lemai ko nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi maya tanya nyadi sedak bisik dia nadai di kangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi ba kot maya ke bicara ba high court tadi nya pen ngasuh bukti ke debai Ahmad Ikhwan madah ke kena serang lemai ko defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi bak kod appeal kena sekali ke dependent nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak 5 ikut defendantnya tadi studentnya jadi mahkamah rayuan nyebut bak isu dependent ke 6 ngau 7 sekali ke tau jadi salah mega laban dependent nombor 6 ngaku 7 mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 dependentnya pengetua sedang nembiak sekolahnya jadi pemutus kalau appeal adah ke pemutus high court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya utai nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk pihak mega kod appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi jadi mahkamah rayuan tu kod appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia nya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik berdisiplin dan bertanggungjawab jadi bak rundiang kod appeal atau ke mahkamah rayuan utai begitu sigi ndak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas lalu kode appeal bisa mega merati ke kes ke kalak nyadi
nya dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi ini not reasonable and logical bagi sida dependent keenam ke ketujuh tu uleh nemu tak kenyangka tanya tadi uleh nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ngau 7 nya penolong kanan hal luar murid tau ken nimbak sekolah serta prinsipal tau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ke Tegal utai ke Degagak 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya lalu dependent nomor 6 ngau nomor 7 ndak patut disalah ke buat kes tu lalu ke Tegalnya megak dependen nomor 7 ngau 8 pandai putus ke ndak salah mega. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nunang ke dikena kod of appeal dalam mutus ketu reti ya bala peningal kod of appeal ngemenar ke appeal semua dependen nomor 1 sampai ngage dependen nomor 9. Jadi bala peningal nyak nakak aku liah berkunci dengan kita buka kelemah itu undang-undang pasal kes buli atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil nyalai undang-undang tu kat disambung aku baru buat minggu kebukai lalu nyak datai buat tikas ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia punya federal court jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laban udah court of appeal pemutus yang diberi appeal bisi digagak ngagai federal court. Alai terima kasih ya. Bala peninga laban dah begulai ngaku aku bakal kelemah itu dalam program berancau tikai. Mumpa dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat malam, itu kami nabur ke berita hari YFM. Serbatu batan berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taskar ngal tadika di kemenar ke dibuka ngena SOP tilikun ke Bala Nembia. Isi berita. Area tu ting mansang ke teknologi ngau pengawal pemansi abak bidang bertanam bertupi. Sarawak ulenya di sebengkah hari menua di Malaysia ke pemaduk mayuh ngeluar ke berau. Premier Sarawak Dato' Padi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngadah ke pansia di bekawa ngau padi bas ke Dandur di nyengkawa mkola beram ujung ke sidak bisi benar pengarap ke menua tu ulen nambah ke agi hasil berau ti dikeluar ke dudi hari ila. Tunjung kawam pansia tiba kawam ngah bansa padi perennial ke diatur ngena saub ari company luar serta University Yunan, China. Yang madah kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial oleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisik dekat ngerembai ke rentaian nilai industri sawit tunjung kawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas. Dia boleh nambah ke agi hasil dari sektornya ngagai ekonomi menua tu.

Premier maksud ke Jako tu dalam Jako Pesan Hari Kebangsaan ya di Kuching. Berperingkat Perintah Besar Sarawak dekat berkenak ke Jalan Diplomatik lebuh mutar ke isu sebuah asap ke Datai Ari Menua Bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke isu itu perkara diplomatik dipatut diputar ke nak jalai tindang udah bisi barengan nasional ngau ASEAN. Yang lain sebarang langgur penemu tengah su berunding terus ngau raban di Kalimantan yang ukai perkara di engkeman. Tajah pihak sida bisi beranau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawal ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besar lebuh yang ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas Ugambas bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawal diplomatik ngau Perintah Besar ulin nyawab mutar ke isu sebuah asap hari Menua Bukai. Dato' Ahmad Douglas Ugambas maksud ke Jakut tu ngagai pengharap berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Bergempuruk pengarang beritanya, Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke awam tiba kawan dengan operasi menih mua hari di Sarawak dekat diatur pergilak. Awamnya dekat nur berarti ke pemanah mua hari sebedar operasinya ke uliah diatur. Operasinya di Sadang dekat di Pejalai Kentara 3 ngagai 5.009 tuilak. Yang madah kenti semua atmosfera dan nipak serta nadai mua hari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di Pejalai Kengamana. Palan tika dulu di perunding ke yanya genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai kengagai palan dua ngandang air ke majak surun. Empat loji diudang ngetu ke pengawak dia tu yanya di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dua menih mua ari kena nyawab mutar ke penanggul suntuk air. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas Ugam madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU bekanya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA di Kuala Lumpur. Ngambil ke atur dipatut oleh diperjalaikan. Yang madah ke perkara tu dekat diperjalaikan itu ke arahan NADMA nombor 1. Atau ti netap ke darurat dekat ngujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka tak japan dan yang kaum servis ti berguna. Taska ngau tadika di Sarawak agi dikembenar ke dibuka dikena nulung bala apa indai ti berguna ke orang nyaga ngemata ke anak sida bas pemanjai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nabi Amin dengan Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Bala Indai, Bala Apa Indai tahu nganjung peminta ngagai taska enti sidak berguna ke orang nyaga anak sidak maya sidak ke gawak. Ia madah ke perkara disebabkan megak sama mungkur taska luar ngapalan penyaga Nabi Amin upis pemansa yang raban bangsa. Tajak pihak ia madah ke taska ngau tadika patut nentu ke Bala Nabi sidak semeruan dalam premis ke bayar tutup dijaga ngau patut serta nentu ke adu SOP ke likun. Kita datuk benar-benar ke berita RYFM. Kandang menua Semerahan asal jaya ngau Sadung Jaya di Sadang dekat ngasai ke ubah ti besai dalam tempoh 5 tahun tika datai tuila. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke kandang menuanya dia tu benar mansang nyadi sebagi ari lingkaran menggeri besai Kuching. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayuh macam projek pemansang infrastruktur tu boleh meri empas ke besai ngagai kandang menuanya. Lalu tu nyengkawam pada bilun antara bangsa Kuching ke baru
Jalai Alun ke Bergemar, Jalai Besai ke Beringkat ngau projek Autonomous Rapid Transit ART. Dato' Sri Abdul Karim ke lalu nyeri kaban konsol negeri Asar Jaya. Madah ke perkara tu jauh berbeda di dibanding ke ngau kandang menuanya ke dulu subak tindak mayuh Jalai Alun. Kali sekadar nur semina oleh dilawak nengah Jalai Air. Ia maksud ke Jakarta buat konsert mantan merdeka dekat di hati ke diatur kena nutup pesta Asar Jaya. Dato' Sri Abdul Karim Rahman, Dato' Sri Abdul Karim di lalunya di Menteri Nembiak Lomba Enggau Main serta Pemain Sewaran Dagang megangkan set Bala Nembiak merti ke sejarah serta berterima kasih ke pemain tidak saya ke kemaya arito. Untuk perkara ke berguna benar, ke lebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua tu ke mereka. Kebuah oleh pihak laban pemuju sebengkah-sebengkah kandang menuanya nak semina diperhati kari sukut pemansang fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar mensia mayuh. Kelimpah hari sidak disedia ngetan ke penyerakup diudah lama ditangkam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih agi sidak di agi biak sudah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansai Orang Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Laman. Madah ke bakar atlet Ari Menua Pesisir di nyengkawam sidak ke Ari Bangsa Kenyah. Oleh debai tau ke diangkat ke baik ikas ke tinggi agi. Berbangunnya ia megak ngansak Bala Nembiak ke Bomor antara 18 ngagai 40 tahun. Sama bambi oleh hari program pengawal dagang baka Youth Entrepreneur Setup ngau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakarta dimiri lebuah kebejadi pekit main bol ke diatur berserima ngau pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bahawa pengeraminya ia megak bisa meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Upis Kerja Raya JKR bagi menua betung dekat ngelati kagi tabik urus projek sida hari itu di berjalan ke Divisional One Month Pledge 2026. Berpost dalam Facebook rasmi sida ya, upis itu madah ke ikrannya dekat Design Contractor di berjalan ke 24 projek di bagi menua betung. Dengan kawan projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak di pejalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek pejalai nitiah ke perambu. Kelimpah hari ting orang ke risiko projek lawan berengkah. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taska ngau tadika dikemelar ke dibuka ngena SOP tiklikun ke Bala Nembiak. Kakak kami nabur ke berita RYFM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ia beri sadang penemu ngambil ke siti plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
2: Okay, selamat tinggal ke YFM, Y Arena. Bawa berita ke Teruah berkawan dengan Phuket Badminton. Pemain mix double Malaysia ke baru dipergulai ke Chen Tanji, Chen Su Yin. Dekat berpekit ke Teruah buat Masters China. Kena nyedia ke seluaya buat Asia Games. Aichi Nagoya ke dekat diatur bulan Yin Ilak. Double coaching director BAM Rexy Menaiki madah ke seduaya dekat di pedak prestasi berpikir tu kena nentu ke tungak kuing seduaya jemaah ilak. Su Yin sebenarnya tu kalah nyingkang agar-agar final Masters China 2024 bukanlah dengan Pang Ron. Angkan kena buka dengan lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pemenar dari KBS hingga MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatik berpikir bak Olympic Los Angeles 2028 yang dipasuk ke bak program Road to Goal dengan podium MSN pekir ke terubah yang ngiga poin berpikir bak Olympic 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP, pelomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis. Semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu nyin kemari. Yang madah ke lagi bisik perkara tipatut diripai bak motosikal yang lalunya main tinggu ujung ke pedis dekat ngulih ke penuduk di mana lagi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026. Lalu ia ngarau ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombanya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia atau ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergila bak round of 16 main ke Terubah Perak bersatu dengan KL City FC. UM Damansara United dekat ngelaban JDT Brunei DPMM bersatu dengan Terengganu. Kelantan Red Warrior dekat berlaban dengan Kuching City FC. Lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu dengan Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatu dengan Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkang ngagai berita main bol antarabangsa. Ujung minggu ni kemari, tim ke BC berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 ngelaban Manchester City untuk main ke diatur kena 29 hari bulan 8 main ke bukan Liverpool ngau Nottingham Forest seri dua sama Coventry alah 0-1 ngelaban Hull City Bournemouth ngau Everton seri satu sama. Main ke diatur kemari Tottenham Hotspur alah 0-2 ngelaban Newcastle, Chelsea ngalah ke Brighton 4-3, Leeds United ngau Brentford seri 1 sama, Sunderland ngalah ke Fulham 1-0, lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town. Dini hari pergilah Aston Villa bersatu ngau Arsenal. Ujung ke Y Arena kita hari itu ianya berita EPL-nya tadi.
1: Wide Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.

Lagu ke diberi nama bertanya hari ini ke kami YFM. Untuk penghujung jam kedua, kita bergulai bahas segmen Sada Lemai Sari Tok Doa. Okey, 2.31 hari bulan 8 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengambil angin di pemadu baru dekat pukul 7 lemai tadi. Kalau serian lagi ke pemadu kamai angin ya, lagi bertikas bahaya, ianya 435, Semerahan 354, Kuching 379, Seri Aman 337. Jadinya semua ya bertikas bahaya. Bertikas amat-amat namanya ke Pengerai, Serikai 289, Sibu 253, Mokeh 218, Ngau Semelaju 207. Nya bertikas orangnya amat-amat namanya ke Pengerai. Lalu ia ke nak mana ke Pengerainya tadi, ianya di Miri, Bintulu, Kapin, Ngau, Limbang. Okey. Tebal lagi nya tadi sigi nama aneh mah angin kita di Sarawak mai tu. Bandar Bukai aku sempat ke berarti ke PIM tadi dah. Ba opis rampak menua, ba website opis rampak menua. Tadi aku pas menanjung gadung bisi duit ti ke Kuning. Udah nya tadi di Sabah gadung magai enggak nda mayu ke Kuning. Kita Sarawak itu ke bala amat. Oren Mira udah nya Kuning. Ya kemirahnya aku kacau man. Okey, ni buka engkau tikas pengamai angin kita di Sarawak di tu. Okey, berperindah baru kita merina jarah Bujang Kalimantan.

0: Okey, sudah tu lagi pukul 8 malam. Tu lagi kita akan ingat ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami, YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, selamat malam balapendengar ke Hagi Terus kemudian ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai itu. Jadi bakal selama muka nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temuai ke di kangau ke kita yang akan konti muka ke malam tu peningga ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi bakal berita dari empu tau kur semangat agi desan kong petara nyalai boleh agak ngedatek ke diri ngagai konti bakal kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah okay, rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajarannya kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambik ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak. Tapi apa pengajar? Jadi tu kenang berkawan kau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenak ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan kau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau neresak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka teman jalung jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang temang jalung nama bob tau batang temang jalung jadi orang kenusun nah bob tau inya baki aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang ti temu aku cukup banyak penemu jadi harap kianya bisi mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih Bob tau nyade ke Bob Sandiang aku leban Bob tau hasil dari pengawak kami dua gulai leban nebo maya mansia leka tema jalung sampai ke Bob tau nyade suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadire dah nyade beporenya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam Bob tau nyade bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan di mansa ngabang ngagai orang tiap gawain tau jadi kenangnya kemari menua tiap mansa bisa sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap itip menuanya seminat dari lansa-lansa aja jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap ni berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan sak kita deh
0: aku kira ke mai utai nyak kujuang kage
1: mai kujuang kage menya
0: ya jadi ya agi belalak saya tagi rindu bega tua berkenang ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam timan jalung bak minggu sitiknya kemarin ni pengajar jadi mayu megak bala peninggal ke bisa mendiang ke randau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nyau pulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak basa jadi bak kenang ke dulunya kemari aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemari apa bekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan begoleh aku leban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah urang te begawai jadi di mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ngaga rumah orang tebegawai. Babala mayuah sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya maka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda nyadi darar meguda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan dia bini langa-langan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenan ke pasal niram tu nyadi niram tu dia ada peran ampu bah kayu masuk ke tiang tengah nyadi tudah tu raja sebayan ko dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenan ke pasal teh nyadi menua lebuk. Jadi niram tu tadi dia buat menua tindu semangat kita bergempuruk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempuruk buat semangat tu nyelai nak kita nyadi menua sebayan dia. Ni teh ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ni pulai ke sebayan dia. Dia kita dia belum gulai ngau
0: ya,
1: niram tu nyadi tuai kita. Nyadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati celih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap titik menua ke derek ke derek. Ditiak kendor sida ya ke ditiak ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sida lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tu hanya kalian sebayan. Udah ya kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lampai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang abang. Lama-lama tertengok ke salai belau runtuk lengang ku ya. Lama udah tertengok ke telo manok mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemarin berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia ba lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa alai pamak ketawa nusai berita. Ba ujung batu nakung alai rawung manyung nusi pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai itu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jaluang kita nemu misai itu meh orang ke, dulu parai lalu mungkal menua di batang manai. Kan jawabkan kita kemungkal sebuah menua di menua kita di tok minyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutuai kam nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal batang manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor balas semangat kita ke udah nadai dah diau minyak di sebayan din. Udahnya kita kemari berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dien leban ya kenyalai di sebayan pun nemu ke kita sakit leban ditah ke pengarap asal liban kena ko jako tujuh kali kita mati di sebayan dien nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nyadi Ambon nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nya orang ti pemulih padi lebih maya ambu nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nya kita ke pulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke debaca nyalai disebut itu lebihnya cerin serat di tu siore tua ide. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mien nak besai deh keba dalam leka timah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengkak kena bertenuan deh kena kang ubuang karap maya orang bertenuan deh bisi siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya aja umai orang desa bayandin nyadi kenu kuaku semangat kita juga mien ndak ada peda
0: dah ni ndak mien umai
1: mien umai ada kan nanti semangat kita mengam mesti tungau beka ke beka kala ada peda kada temu manang ni tadi ni tentu belum umai mien tajak bekenyata tang batunsang demo maya boleh padi. Tim maya nadai boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih benih segantang tahu ulih ngemenuh ke sigit tibang maya orang bumai de sebayan din
0: nama ke buah bukannya ni
1: ya nak kermu leban nyelai
0: ya
1: ada menuh sebayan kadang-kadang ter penemu redin tunsang
0: au terbalik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air tidak diam say. Maya hari berungur hujan, air tidak langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita kena sebut, nyalai ku nyebut ke di tau ke. Angka dari menua alai sebayan bumai itu tadi, ya, bak menua ke lapan ke depan sak sidak. Balas sebayan lo mansa, siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, ke tinggi dia ke gambar bak ke ada gagak urat tua ya kali ya nya kayu upa tau makan ni buang ti dan mau pakai bol aku bakal kayu bakal kai ke bakal api yang
0: nya
1: bakal makan ni buang tau ke bakal pinang cukai ke tau tempatnya pinang laka ke besai pun ya tang me butek nyalai pasal ranya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisi balag bal kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kurang ke depu suliang lebo ya puput keribut munyi ke orang ke jepung gerorai munyi orang kena buah belikan
0: bisi tiun
1: lebo ya puput keribut lalu buah ya buah kamayo macam pengeraja ke dia ke kangkun ke baleban lebih lagi hantu pala pengaruh banyak macam pengaruh ke diangkun ke bangsa Iban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi ndor aranya itu nitih ke reka timah jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanyuang nyuruang nyulut runduang jejabung sarang pedang. Jadi dito balas sebayan tu tadi lalu bapak ngetu sidak ya ngetu dah manjai sidak berjalan tadi ngetu sidak dito lebuh sidak ke ngetu dito dia sidak mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh ya puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngenyeruyun laban mayung macam bangsa buah. Jadi lebuh maya ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai geruda tu tadi lalu berjakuk ngebelah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama kuyantik diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita kebak dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedak narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai geruda mana kita ke laki nyelai ke kita buaranya awak ke bisi utai de baik kita kena kita nyilek tumpek nyilek asik nyilek rendai nyilek salai makai ke bare orang agak kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu kebala laban orang bukai ke nak berani ya dulu area lihat atau tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nyilai ranyainya lalu semua bujang berani nyedi dalam leka tema jaluang nge cegu kaban ku tu nge cegu Philip Higa itu tentu mai yang nyebut bujang berani ba menua seribas ba menua sekitar dia lah.
0: Tu ngakin.
1: Bakal sida arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang lalu mega boleh buah ranyainya lalu dah boleh buah ranyainya lalu disambut Balai Induk Sebaya yang tadi dulu ke Dara Ramir Kuda lalu lebuh maya udah tengkah bapak kumbuk tindo sidak yang nyambut buarannya tadi lalu balik jadi tanu
0: pengaruh
1: mula au kijang mulai nama bawa balik jadi tarian utiang babi ngelampai jadi gagah sidak kino jadi kemalam sekedar gagah sidak kino tu tadi nanti berkata nada malu, nak malu kita emang sang abang ke orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisa kita de baik kita ngaga sida ya kena kita rindu berami ngus sida ya
0: bisa kita de baik
1: lalu kita emang ulian uluang sida ngambil sida tau kaya raja do diari pihak ko dara rame gudal gagah balas sida kini no deh. Udah nyangkat harinya, bak menua sebengkah, bak menua ke nombor 9 depan sak sidak, bak penggalan ke 9. Dia sidak ya, depan sak, lalu mansa emperan, entap nyapan, alai teruna darah ganggam, ngermai ke Belantan, ampang tengkebang. Mansa tucung, kabung larima, alai buka bapencak, kuntau beladang. Jadi tau, menua, pun kayu itu bisi kayu bebungkuang. Badah bebungkuangnya. Jadi, data dia ngetau dulu ke sedaya dia. Laban darah ramir kuda tadi. Ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandik diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemukan buah tujuh. Sedak tak rindu nampaluang ke bungkuang. Kanya bisi bakal perangai bala laki lah. Macam-macam utai ti. Medak utai nyelai kada
0: kerja.
1: Selintiang. Nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia. Tiutai ke labuh harinya lagi. Lalu dia ambil sida. Lalu tau nyadi pengaruh utanya. Jadi nguji ke. Ditu pun bala orang kaya di menua sida. Di benua sida seribas. Betuang dia bisa kena sebut. Nyadi ya ke bisa ngau disebut ditu. Inya beka rekaya dana. Linggir laki anuang. Rentap apa tambah mesti sama belak nguji ke pengelandia diri nampaluang bungkuangnya. Lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi. Utai kena sida nampaluang bungkuang tadi. Nitiah kelekat tema jalur untuk pengaruh. Yang nyak tarian jani, tanduak rusak, tanduak kijang. Lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi. Dia ambil sida ke, disambut sida kini. No. Dia nyak lalu balik nyadi pengaruh. Nyadi pengaruh tu ke maya guna nanti dia kena orang ke megai rumah hanya dia tua rumah jadi ia tahu jadi ke penjelap dia kena orang ngempung Indo Nembiak dia rumah panjai lalu nanti dia dia beri ngagai Nembiak sekolah ia tahu ngasur bala Nembiak sekolah landiak bersekolah ke nyo
0: bersih disebut ati,
1: nyo bersebut bersih disebut sekolah ke tu dia tak ada kira ke pengarawan hati punya jadi hanya kaya tak kenyade ba udah sida bala sebayan tadi nempaluang bungkuang nya baru sida ia nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sida nya ba menua orang ke dia ba ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito tu menua orang ke
0: mati
1: punai tang sida ke mati punai tadi ukai sebayan salah tegal dekat ngamai tang sida penya tang ketegal penyalah sida di
0: penyalah sida empu
1: au nak naik ngat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut kau akan disebut dalam tema jalur bisa mentimbal ya kudahnya ya menyal nyalai ditau ba ba ba genderan tau lekat tema jalur tau mega nama kede kira kan menyokong penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup derek ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusah
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago makan ini tahu angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dah terpansak ke siti ke gunturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampuk pasun tinggang sebun hujan nelian diau berteluk cepuang puguk peninduk raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tari nau bekemata ka pupu alung anyut bekelatung memesai benong tajau alas. Jadi hanya ya siti gemara. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke diau mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tu tadi rindu meda
0: pupu
1: air ya. Angkat akhirnya sida balas bayan tadi balas mayuh tadi terus berjalan lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tau nita ke bak tima jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban ditah ke genderan leka timah jalan tu dito laban sidak yang tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang ke Indo deh ketegal ke perangsang orang ke Indo tadi dia sengiga kepala bunsu ngam antina pala munso anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati ba jari munso deh angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua te alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tau ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar gawab namanya betikik ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawab rindu benda bernyawa bertakawang. Baulur ke rintuang tinggi belitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonteng ngundan manyi bisi tujuh ke ngilu ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonteng tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekan pucuk kayu ngemek ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini sepaka kini maka kita kerinduk ke nulis besar-sari rinduk ke nulis dah kau orang kerinduk ke belagu besar-sari
0: belagu
1: ke ngegak cara ngagak lagu tip madu badan naknya nyalai yang gak aku.
0: Enak.
1: Jadi tiap pernah kita
0: ada. Ya, menyalai.
1: Bekal orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang munsuh pun agi menggagak terabai. Biar gagak yang kejual.
0: Iya.
1: Kanya pekenyak menyakini. Jadi udahnya kita mansa menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu, bak sentang lekat ema jalur ke pansa aku di tu enya. Orang ke sarok kena tembak dah. Kena tembak ketika sarok lah. Orang tu dia buat sembiar batu gemetar, pansut api. Dia menua ijuk puguak bersumbuak meselidi. Jadi nyak jaku silup dia kena nyebut ijuk bersumbuak meselidi. Erti ya. Laras senapang banyak. Batang senapang dah. Rantau bunyau beranyut. Nur sabut. Bekas ikut nyabak. Dia duwi tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak makaban belayan kita ini kada
0: iya
1: nyari pengawak orang di tu maya matahari lesi padam ketumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunyi padam tekelap sidak di tu gawak ngemata kekilat betek hijab ngelambai mua nyedi arti ya ti orang nimbak ke senapang bercik meh api ya pansut dari rumah senapang ini kada
0: au.
1: Jadi adanya kita meda kejangkarinya tidak berjalan baru.

0: keruh hati nak diau ke mimpi tagang petara.
1: Oh,
0: jadi ya. Jadi orang ke mati terlihat tadi ketegar yang langgar pentip male pantang kena tahu dah
1: kerja.
0: Kerja lah. Jadi mimpi agak dia terus terus ke rumpu kerja pengawal. Jadi ajai burung agak dia terus kerja pengawal. Nyale kadang-kadang boleh penosan kita nak namanya tak peduli ke tagang. Bas entah tahu ke mimpi aja lah. Tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai. Anam kan nurun wat ke lah. Tak kita patut nurun ya.
1: Ya.
0: Tahu ke ya ke ban nyelai. Aku tak kenama buruan tu nyelai. Satu tamai ya kan nurun ngambil kayu. Lah datai ba kak ka, baru ke angkat. Tadi putus tali sendagai ruko ya deh. Contoh.
1: Nak metau mindah.
0: Nak metau mindah deh. Hanya ada jadi angkat harinya sidak sebuat ke bejalai itu tadi bala mayu sidak tu mansangga bayang dah. Rumus sebab menua orang ke mati pangka peti. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang sega ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi nemu de penyagang kerama antuk nuyan sak nama utek kerkomang kerama antuk nuyan. Kala de ningau utek ke nama tuntun.
1: Tuntun nada.
0: Tuntun petek.
1: Utek ke petek. Katiko kita
0: nyem kayu kayu kena gagak kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyade gagak orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ia lalu terkena ke tungkul hati babi ke ada pangkak petiknya deh. Nyak retinya pengawak nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik segit nangin siat dia ngepak
1: ngepak dia aja.
0: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang semengkah ke dikumai mati ngega getah makin mati ngetah ia keliak orang yang ngetang kelas saw kuyaku ia kena ada gas deh ada minyak kena agak api mayal mayari tau ke udahnya mayak kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja aja dijual sida ga kelasau tau ke getahnya. Lalu lepas maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebarung. Tu menua apa jamas orang pas ngiga belanja apa jamu kurang siro ngiga pengraja. Oh Tegal ke ngiga getah ke dijual keliamnya macam getah ke juga orang ya, kelebih ke nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra pra tu tanam getai pra tang getah nyelutung getah nyato tu tadi sigi dia dalam kempopuang tau ke getah kayu getah kayu getah kayu keruin kayu resa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata ke urat ranau gelumang hanya betul sebut aku ya maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang jadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke ketah masih dah ya
1: Tu bala peningat tu abah Facebook tu bisa
0: apa? Okay,
1: ke
0: nama sudah.
1: Anu kata senak dependa tu lagi deh.
0: Okay, tu dah yang tadi.
1: Ngante. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup deh kuyanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke agak sungkup ke dijualnya tadi kuyak kena orang ke rindu ngias atau ke nyimpan berumah.

0: Pihak kau tanya ni.
1: Kau jom suruh yang sikit macam-macam. Tak kena tanya dia. Semua nak tu ajak lah. Asal ku ngagai ya. Laban hal pasal agak sungkup tu. Kau ngau budaya, kau ngau pengarap. Jadi bak menua sebengkak sebengkak. Apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai. Nah, dah kita bergerak ke sungkup. Kita kenyak lah. Jadi, nyak berperanya. Sawat aku ngagai ya. Nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali seminda siti jalan jalan aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangis amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyong salah macam aku bekat tu dah berbiji mi madah gagal aku nanti semua hotel tu mali magang-magang mesti bertual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang kena biaknya tadi nadai berani mansia nadai berani nulis ke pengawat tu nyadai bak aku kami tu orang berbudaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik. Anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai rebak siti. Bakanya mega saut aku ngagai sungkupnya tadi. Nanti kita nganggap ya sebagai hari nama ko kita kerban ti kaknya dilaku dijual dikenak kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh meninggal ke pengarap lama kita ini jadi pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ada peda jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah dia ke buah kita nak tahu ngagak ya mini mini sungkup sungkup min tak dukir kita badan-badan lo tahu deh jadi kerban dagang kok aku lah
0: nanti berani kan nyimpan
1: nanti berani
0: aku akan nak berani
1: kau pesawat aku nak boleh namanya ngupas rundi yang ngal aku jam senung yang lalu nanti boleh badah terima kasih ya nanti bolehnya mereka panjang agak meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tahu enggak nyukung program tau lalu madah ke rundia direk buat sendang perkaranya lepas aku tau masuk ke rundia direk dah
0: iya tu bisa sikut lagi tu pengajian itu yang nantai jadi ku yamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk dengan ke menua sebayan pengajar ku ya
1: bak nyak pen utai kenyadi bak batam manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak zur runjing tang dalam lekas temu jalung ketau nak nadai ke aku terpansak ke lekas jaku nyebut sorai runjing tang rata-rata ditemu aku semua orang berkenang ke pejalan semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu dia bernama sorai runjing nyak depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang manai tangku nak nemu dini tang batang manai itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya dam ya lindung ya tanpa lebih antara kita ingau sebayan nitiah ke bala lemambang tadi semina nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nganya leh semama iban bisik madah
0: antu baru dago
1: ana macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini ngau kita ura putih lain kan nyebutnya ku masih spirit ku sida
0: iya okay. Lagi bisik tu
1: terima kasih yang ngegay sida
0: tau wesan indian lama yang leh pulai ngutu ane tau ku yang nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agi biak kita nampun jari orang ketuai tau ku ya sedang ngepun dulu kita nampung ya nadai ke pemali pihak ku ya atau pengajar
1: jadi saud aku atau ke komen aku yang terima kasih yang agak penemunya labannya berbagai pandemo ari utek ke peda ya ada.
0: Ya.
1: Nya bisik mamak tu ke sebut enya.
0: Ya.
1: Tang semina siti aja lah. Laban kenang aku di tu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tu kebetul. Semina ngenang batang pejalai semangat dalam dite ke cerita tema jaluan eh. Nanti bakal kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh. Hanya tahu dengkah Pak Siti program di hari ini. Nanti bakal bisik peminta hari balam ayu. Nada nanggul apa ni? Indah kebas tentang tema jaluan tu. Aku nak nyebut utai kenyadi lemah maya jaluan agi dia bakal cara memang yang dia ke dirumpu lebokan yang majaluan utai kena tahu ngutai kena tahu kau utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluan dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluan pun tak ke aku kenang aku seminang kenang
0: pejalai
1: semangat hari sebayangnya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke dua sidak ngabang hanya batang kenang kelemai tau lah
0: yeah. Kalau
1: lagi terus ketua?
0: Oh, terus ke ketua tu?
1: Udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalai baru jadi di tu tidak lo pansa datai bawa menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang datai bawa juga Madang Penua Nora nemu tanu kejanan san. Jadi pengawal ulah orang itu inya maya hari lemai ya petang leo. Sida tu tak kiruh begagak ke dunyo langkau arau maya matahari lesi padam lelak sida ditu kawa begagak begigak ke upak pantuk kejatau. Nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat. Jadi orang ke mati tersat ya kena ada rumah bekawan ngagak langkau arau mendorong
0: ngendok kedua.
1: Lalu laban ada pemakai ngega barang upa
0: beh. Ni kebisai
1: punya. Jadi di tu dalam leka tema jaluang sida nyebut pak pantuk kita tahu kendor sida ya kena sida ya berdua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai Ketegal nak tingat ke pelepe Habib Sinang. Sida tu orang mati sesat. Lama Ketegal kena ingat ke perpat Jalan Mansang. Jadi mana nak leka. Kedah? Agib sejam tu kan ya.
0: Agib sejam.
1: Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu baik. Jadi tu orang ke dia ubah bukit Madang Bayit. Ngerupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langar ikut emparuk rangkai. Jadi itu pengawal orang ke dia bawa menua itu kenyalai. Maya lemai sidak ya berdagang ke urat tubai rangkai. Ngagai udut laut Brunei berga ketekang maurai. Mesai buah timun batang. Nada nyalai ke cara nyebut bak menua. Bak kema jaluan lah. Atang sidak ya dia tu. Namanya tu baik kena munuh tang ni sidak ya tahu dia jual jadi ke kerban kena hidup dia rek deh leban hari kenyual tu baik rangkai tu tadi sidak ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh adanya angkarnya sidak ya agak yang ngenang teh kenyelai nyadi dalam tu nyom baru dengan aku tu orang ka mati makai racun. Jadi orang ke dia kemati maka dah contoh dia buat pun katik berduri nak tahu dempak mali despe tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia buat pun sikup liwet nak tahu dempak mali dihirup tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dia tu tak rindu bayam ngemata ke gambar manuak betada ngelong lingkang rinang babaca kepenterang bak butul germozon nyak ketanda cap dagang tuk disebut dalam leka tema jaluang nyak nunjuk ke lemamang ti memang jaluang mega nak tinggal bak penemu baru.
0: Mm-mm.
1: Namanya ente lekar salya kelia semina naka orang ke mati maka tu bay.
0: Au au tu nyuda bisa racun. Ke
1: mati maka racun tu nak. Nah dah ya mayanya nak bedau bisi racun deh.
0: Au.
1: Tanah ngawa leban nama kute budaya atau ya segi mansang deh. Ya ja uta hidup organik. Orang kute nyebut ni organik. Ya hidup nitiah ke peniau ngau uta kerja kita sehari-hari. Angka adanya tau disebut hari orang kelia hanya menua orang ke mati beranak ku semangat. Jadi lempak tekalu angka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya ponek kerupa baluang lawang. Menua orang kelesi badi layala ponek bingka liak jernang. Jadi nyak menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bermayang salak. Jadi maya lemai hari pengawak orang itu maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang liu sida merinang diri ngentun anggu tali rudiang. Jadi pengok dito orang tau tadi namanya nibuang merayung ngua upa je tadi tau ke pinang mekang bermaya salah inya orang ke mati belala inya orang ke mati gebiak lah umur gebia tang tang tak ninggal ke menua mati deh. Angka adanya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau ban dibuang bandung nak bupa temawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyuka sebakang ke data tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tau menua anak mit ke mati lulus lebu balas bayan mansak menua di tau bala anak mit ke diau buat menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan berdia di tau akai ini ke ya laban kami di tau kak bumai narek kakas kak ngerja pengawa nade nama yote dia kena nade lunga kebuah bukanya lebat sidak ya ke lulus tadi lebat sidak ya mati lulus tadi nak debayak ke bisi dan ada itu kena sidak kerja. Mainsak sidak dia udah sebayan dia.
0: Nyalanya bekerja.
1: Banyak buaya bekerja. Angkarnya sidak sebuat balas sebayan tadi berjalan terus mansak peran tak nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebih rata di tau balas bayan mansak menua tau balas remit ke dia udah menua tau nyawa mekerawah begau ngangau ke sida namanya kelaki ngamuk sida apa aku balas keda sida ke dekat ngau ngabang tadi kami kat ngau kita ngabang kini percaya kita kami tekau ngau ngabang kau tu dah. Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabangnya kan laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang ketegal sidak ti nadai apa inai ngob gulai kenyormit. Berarti nadai orang ajar. Jadi nama nilai nama value tadi temu tadi tu. Berarti nya dalam budaya kita inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita in anmu antara utai tahu ngutai nak tahu kerja.
0: Kerja tu aja
1: menya. Kerja tu aja. Jadi lepas kita udah besar, ngai orang bulan kita. Lepas kita nak nemu antara utai tahu ngondak.
0: Salah, ngondak salahnya nak
1: betul nemu. Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang. Jadi, nyak kebuah bala sida nampan tu tadi. Nak ada baik bala sebayan ngau orang ngabang. Abang nangis ke sida, ya nak nemu berbahasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma, berjalai sengapa tujah dia. Lepas dia tiba menua orang ke begawai dah. Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita inyo datai ba menua nyo semak-semak ka datai ba menua kita gitu datai ba menua siti ke orang ke dia ba menua lebak tanah lucak enta lama puting teran date berlengkap tanah celap enta singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia udah tahu no ya lama dia no ya lama puting letan no tabu benang redam. Jadi laki ya bernama Limbi, pedang Limbi mali patah ke mali patah bramun tau pedang Limbi mali patah bramun sangkar besi pantang besmun.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tu antu kenyaga pintu tanah lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansanya tidak minta area
0: nak minta pementar ya.
1: Tau. Jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama.
0: Mm-hmm.
1: Jadi lebur dah tadi tahu bala sida sebayan ke bala sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala ramar gudal tadi kak nengah kiba medak bala repak nengah ke kanan nada ke jalai mansang kemuang lapan ketegal ke batunya cukup rapi deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dito. Mendak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena jeko perasaan ya.
0: Au
1: kita laki tur mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam ni milo tici tisi. Untung ke kita ini pintu tanah tau. Biar aku darah ramai guda tadi. Ngekena deh ngejadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melonya ulu. Untana kandasan jalan ilu. Diangkat bala sida ke laki jadi bak menuat tau bala sida ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sida ke bak nur orang kan lima jalur untuk disebut ya.
0: Mm-hmm.
1: Sama bala nguji ngau tuai-tuai sebayan sida niram sida misainya tadi ngentung pintu tanah tang sida ya nak uli ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nya baru darah ramir guda medak sida ya bekenya pengawak kita tok ngenyadi puntan pihak ko yako jadi kap pendak kita ngaso orang bung nua di to nulung kita muka pintu tanah to jadi sida lalu ngaso buntu bulzu belewat ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut bulzu belut to nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya. Mm-hmm. Kunci ya nada macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betenggelang labang bulu landak burak betenggelang pihak ya hanya kena ya
0: kunci
1: ngeluwit pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya. Udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berangkah retau bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku orang tuai menama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia ubat seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga. Jadi pengawak si biba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati de antara menua deh.
0: Mm-hmm.
1: Lebo dati ditok ke penyalai balas bayan dati ditok tentu mengga ya gak tu menua menua sida sepiaknya menua kita kehidup ninjau sida airnya medak rampak menua rindang sedak sebayan rindu yang medak menua kita dia.
0: Mm-hmm.
1: Kutai hidup udahnya sedak lalu ngupuk angkat harinya tadi sedak nengah menua kutai hidup menua kutai kedolok di tengah sedak menua renguang jadi renguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap mengenai tempat kena sebuyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung jadi keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino taiti nemu bamunyi maya malam hari dah nadi angkat darinya sida mansak menua bunsu langau nadi itu mayuah cerita pasal tudah bunsu langau ngai nak ngau ngabang langau Udah nya angkat hanya baru sedak mansak menua zen jara jadi zen jara tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manua sabung kayak mati ialah ada sabung dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda marah raja penyabung. Angka dinya sida mansak menua buruh rindang, jadi buruh rindang tu inya buruang ti nganyung nama ke nganyo seruan. Nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buruh rindang bisa munyi nya nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambek. Biar ke ya bepadah ke sebayan deh. Udah nya sida ya mansak menua udah mansap menua berindang mansap burung menua burung tiap api pun dia ubat pun senggang panyun kebedaun seribu guna jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam jadi pengawak ya ngibun ai sebayan kuna murti terkenama ai ai tu sebayan dan nemunya ai rupi ya nemu ai nyaga ai no sedap mandai orang karinya baru sedap datai menua kembang kuang kebat bak tebiang nindiang bandiang sepepat, kerangan renyan, empas kaban ikan kepiat. Tuk menua kumang, ketupang bunga lensat, seri, nuk seri yang tating sirat. Nyak bini raja kuah kebat. Pengawak kuah kebat tu, nyaga pintu tanah lengkap. Munyi tempat sangap rumah genang. Jadi, kuah kebat tu gak ngau bak nyaga nama, nyaga pintu tanah dia. Udahnya baru datang bawa menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia bawa bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anau titirawan nyak siku orang nyaga matakah anau titirawan okey bubut aja
0: ah oh, bisa siku dah kan
1: Udahnya baru datang bawa menua burung raya bukit berayat surun daya rajang begitang rinda nyerbira. Nyari tu nganjuang menua buraya nyari pengawak buraya tu nya nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganjuang panah ngagai semangat sebayan kena nu merep ngajap makai ya ngajap makai ngagai sebayan lah ya guys dia sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nggak tentu berkawat ke orang sebayan din kira ai buah kita. Api dia boleh beli.
0: Ya.
1: Pemakai ke nadai nyalai pak.
0: Ulang anjong
1: raya tu nganjong panah nyadi panah tu asai panah pulut panah denyak deh. Jadi nganjong panah gula ngage jamu aka ke bunga tunsang tupangnya di menua sebayan dia ya.
0: Au.
1: Udahnya sida lalu ba baru di sida datai pemenua buzu bubuat. Jadi tu dah ajuh tu buzu bubuat tu dia obat biang tanah nunggang au. Madang lalang bapandang layuk mati. Mungu tanah lado bakal tekuk tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebamam sirih harangkai nuk sikuk sabak bebuai. Nyerombak jempuluh lambur tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nanda pengawak bukai berpangkuang ka tawa dikena nagang semangat anak mensia lelang sewia tang semangat anak mensia tak nak alah tagang maja nitiah ke sebayan ke mai pulai
0: awaknya lah ya sebuah di dengar kita
1: nak maja nyalan maya pagi hari tak kalau maya hari ya bengunyi mengkau tawa ku ya anak nitiah ke sebayan kita nikik tapi sebayan ngai nikik baru maya ya nagang tapi orang ngai ninga
0: ya nanti
1: kerankan nitiah ke sebayan
0: ya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nikik yang tadi tau tak hidup baru ke kita ya pengajar jadi
1: nak ngai kurang nikai. Nah, dah tentu jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenderang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersa indo kersa laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya di tu nyu bawa menua kita tau nya.
0: Nyu pula kita
1: nah. Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan ada baik kita lima itu.
0: Oh, ya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali itu nah pengajian apa yang biasa tu
1: nih? Akhirnya sudah mentok. Oh, nanti kita dikenang itu jadi nah, kita lagi terbuka nam kita berdua terbuka. Jadi di toko ngain amai kita mulai ke semangat. Jadi macam-macam hotel dah sebut kita dah belalang dan menua sebayan tanah irau. Lepas ngena jam terpandang ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua hotel kena kenal itu tadi ya ke badas Arif Arif Tara ya kena badasnya enggak ngelemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai leban kita boleh ngobrol yang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang mana recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua. Jadi datai drumar kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga. Selamat geranya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau. Jadi nya nakanya kalau mai tau terus ngerampas. Terima kasih ngaga balamaya ke udah mendiang ke program tau.
0: Ya, terima kasih megak ngaga bala peninga tu ke bisi bertanya ke tau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ya ke bisi udah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tek ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sida ya nah. Jalai terima kasih megak ngaga nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup nama yang didinga penuh utanya di pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisi tu ke bukai
1: kan nampak kita nyuka mengansang ke maya pegawai maya tanya hanya dia tentulah kita dekat pergi pergi ke leman berdaya ke bisi pegawai ngau pengawak pengawak lantang pengawak senang pengawak kaga nyala ke yang ke kena kita ngisi tau tahun mega tahun tu mega tahun nemu yang Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita tiba berkawal ngau cara kita nyambut pendatai
0: temuai okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diring Mati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemberian awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang nurnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke sitip plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uli dipcalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Bayari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pemindang malam mengkabia malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahun ke Merdeka 31. Hari bulan 8 tahun 2026 kita kagi dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang kau lagu keterubah ya Bulanggai. Lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, hagi bersebun di menua kita itu wai. Okey, kurang ke pengawak kita nyak bat luar. Nanti kita nyak mindah sama berkena ke sengkabuang muang kau idung ya. Sebab kita ke berperindang 3 jam di konti kau tudapangan DJ MA tau ke tiu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya. Kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mending ke Sugi. Tanya orang pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak kita terus mending ke lagu kedua ke dari Tusa Nungkap ia. Malam tu lagu di Sada Clement Joyce. Engkau lagu ya teguh. Kami mungkin tahu didengar secara online RTM Klik. Tahu ke mengenai channel My TV. Channel Astro 871. Ngarap ke penghidup kita yang majak teguh, majak meruan dengan kami ninting hari, ninting jam YFM segulai sejalai.

sama-sama kita bersama Bik ngambil ke penanggung sebuah nasabnya tahu terputar jampar di negeri kita. Ya baca ke diambil hari pengurusan indeks pengembangan APIMS hari portal UPIS Rampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ikut ketika sebaca di tahun dar ngerugak pengerai kita ianya Serian 433, Semarahan 352, Kuching 381, Seri Aman 339, Bacaya, Abah Tikas ke Amat Tahu nganuk ke pengerai kita ya. Okey, nama nak ke pengerai Serikai 294, Sibu 257, 219 di muka sama laju 207, nama nak ke pengerai di Miri 179, 184 di Bintulu Kapit 170, Limbang 162. Nyau 4 titik pilihan menua kudah dikelai nak curak mansau ya. Okey, kurang ke aktiviti kita berluar, anang kurang ngirup air ngambil ke tubuh kita nya. Tak kurang air endak rangkai ke kita pukul 10 endur nabur ke berita malam hagi

rekbatipan kena lengan kanan tebuka tebalayan buloh lalang rekba bandiang tubuh kuning kupak umbang medang dia sedak ya ba bandiang kuyuk nga gemuk nga baka teluk manuk induk kapayang mekang dia sidak barandau nyampau ada takang

Ayah asik kita nuk kumbang karandang bulan cigi ngana debar kabari nadai makai palok tanggok kita yang nuk lamok dendak para kok tamu ayah datai ayah. Aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angok getah. Ayah lo nyamah da buah lampu ang pundang kumai kita ngayuan pemandang batu ang gula lo nyamah da bunga puang benya milang ayah nama dinyalah ngaibu tedekok kemagang magang

pucuang garempuang sangkiang tiga yang aku teri buk batun sang dekasi nang rampang bunga si ai tu kebaranti balat ngamal saya.

Bakalai kebaki rampang bunga air dak nuan nangai tu menyalai ngampuah kalenggi.

tunjuk dua. Engkau nyamah ada bunga puangnya milang nyalai tauk ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap pedak nuan air tengok nyalai talat amaruap

不过Aku ribu ngawai kujaku nudara sa manjan nadini pentugo batang ketalanggara ka tugo.

ku duang nyalagi lalu da Taiwan ke kita kusuan kanggan na gaduang dia nyampi nebasri gigi sarung juang da buang

Buat ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu.

itu mengaku di kebali hujan begar unuang nyalai nak sakali yang menyok lebo.

Dituang ai batang tenyujak takang isang sa gempuang pucuk tepang rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang kinduang penegamu.

Sampuraya asa duai apai sanggul ngelabuang tenadai paniawang.

Air kepala bak minyak pugai dekala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai ya mansaro akat tay ya bintang baguang.

Raja ngang umai adab kal tidak gai bu ai nai arimu ngau tual rampang bungai an sarok katetai ni gong lantang

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Kuliah rapat, bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada pukul 10 malam. Malam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 31 hari bulan 8 tahun 2026. Stok sengkabung hidung gaung nyawa bangsa N95 di Sarawak dekat dijaga kena napi nyangka peminta nambah. Bertambah berindik hari menuati agi balat bersebun. Sapi Premier Kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugahamba Semada ke dia tu Mensia Manyuah, dilalau beli sengkabung idung ngau nyawa ke dirimpu. Ia mansut ke jaku tu ba awam media pengudah awam JPBNS di Kuching. Berbangunnya Director UPIS Pengerai Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah, ngelalam semanyuh ngena sengkabung idung gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi agi maya ari bersebuntuk. Rabanti berisiko bakal pesaki lempuang gau tukul tungkul hati anu biamit orang tua gau induribat dilalau lengkas nganju diri berubat entik semak si tanda bakal batu tusah dekat sebut tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekonomi yang patut dilanjar ngelui 3 bulan dikena beri impas digital ti efektif lagi. Universiti Malaysia Sarawak Unimas pakar ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata akses ngagai teknologi AI majab guna ngagai anambia sekolah graduate ngaraban anambia ti dekat ngiga pengawak puang. Yang ada timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kenyak ngagai pelajar kerja tau ke pengawak dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba sahagi lebuh harapan anambia ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti penglandi ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang ngarap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya dengan bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Macam-macam budaya nyadi pugu penglantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sapi Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si mada Pengawal ngatur malam main asal Chung Hua bernama dikenan nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagaraban anabiak pemerhati serta angkun ke penyulai budaya jadi kepala sarti tegap lebuh nempak rambut bangsa di peserakup serta hidup dalam pemayak yang mansit ke Jakutuba malam kebudayaan Chung Hua berserimbai ngau pengurami Maradung 2026 bak pengurami kesama yang madah ke agih belanja RM20,000 ngagai gerempung Fucau Meradung dengan nyukung pengawal negap ke warisan budaya ngau pengelantang pupu Raban Bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive berkilometer 489.4 Jalai KJD Bintangor Demalam. Kepala Polis Pelilih Meradung DSP Tan Sli Meriang Madah berpenesah ke nyadi pukul 11.40 malamnya depa saung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa bakpalan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun diriput ke balat bakal bakaki ngau lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam perjalanan dari Sibu nuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya di pakiang bak nebing jalai. Pansiak tumu ngayan ke penusah tu nyadi bepun ari penyilap deriba motosikal timbangannya benung mabuk kes dipansi ditiah ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari ujung ke berita malam kita untuk malam tu malam hari 1.31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bila berita RTM Kuching. Selamat ngintu Hari Kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arabla 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mari kami langgau lagu ya tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung. Nah, kalau kita tinduk malam tu boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak ya, tajak menua kita itu agi bersebut ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah bak fanpage YFM Bus Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Bina Watabarau di Rumah Jurnal Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Selamat tugas minta lagu Maligai Pengerindu Igu Anthony kita merindang Animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Dapi Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Max Cagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Seliban Gau David Alok di Semujan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kaya Pailambai Jepas Lagun Gau Semua Meh Ngarap ke semuanya terperindang pesan dia salam rindu salam sayang selalu terima kasih Landang Anak Angi Angel berhasil nyapa terima kasih Mami Abang sama tugas minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Gokia Juni Band sinyapa terima kasih Agnes Indai Robin selamat bertugas MA semangintu hari kebangsaan sehari itu Gokia Dimiri Ninganuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua kaban-kaban ngau peninga kita ingat ke terperindang Jukut Jani Akai Stidi menama FB tanah. Selamat malam MA ngarap ke semua kita itu gerai magang ke kia Sigi Amai Catherine Robin sama juga terima kasih Annie Tinggi minta lagu Linda kena merindang semua peningkat kita MA berjimat pulai lagi Luisa juga berkasih nyapa selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA minta lagu kena merindang kabar-kabar ke ngelalam eh kabar-kabar buat Facebook ngau kabar-kabar buat grup WhatsApp ngarap ke terperindang malam tu Roy Kuang MA balat dari sebun di Sri Aman gawak malam tu sambil-sambil ningangan terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan agi bersebun MA ke kia Rose Liao selamat bertugas Rodi Muyam Gersinya Pa Francis Anjis Gau Cecilia Kumit MA selamat bertugas di Konti ke kia di Selampur Melakitai Sarawak Bumi Kenyalang kita akan gini dengan kami ngarok ke program terang di tengah malam tu ninja lagu dari pengajar kita Ruby J ngal lagu ya kumang menua.

ya, kadang-kadang lelengau ke kita yang sium ke bawah sap hari parah kita ke benda andur kita berapi nah. Tang dia tanya kita ditagang ngerja pengawal bertunuh secara terbuka ya. Okey, lelengau ke gaya kita, okey, rampak menua kita, lebih maya angin kita nya benuang mana ya, dia tu bahaya mimit laban ke benuang bersebun ya. Sama-sama kita nyaga penggerai semalam gay geng-geng kita Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha ba grup WhatsApp simga ngasuh ngelansak berita senentang klub Liverpool tau ke The Reds udah mujur meli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola gau nilai perpindahan itu ya kena beli harga yang urung ya 670 juta ringgit Malaysia. Kalau The Reds udah mayar tumu yuran itu yuran perpindahan sebanyampau 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus. Okey, Akalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris Nangkan Sikwagi pemain sebakari kelab sebakar megaknya Alexander Isaac kena beli ngau harga 680 juta ringgitnya ya boleh ngarap ke dalam musim main ke Barutila Liverpool. Kira ulihlah nyingkang jauh boleh gelar champion eh. Ngagai kaban-kaban kita akan nyukung Liverpool. Semending ke program kita malam tu. Terima kasih ya. Josephine Jolin. Ambai. Tidur dulu lagi. Vanessa Arian. Enda Allah di Pelalai.

Yeah, Nanda Kungaume, Nada Selatan Begulai. Lagu di sana Vanessa Arieng hendak Allah di Perlalai. Ya, pagi lah. 1.9 kita ke buli hanya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lama tu 200 liter berengkah pagi lah dekat di Tiki ke Baru ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke Upis Menteri Perkara Wang Menua kita ya. Okey, penerang juga sudah dikenatai ke Menteri Besar Menua kita Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Balamanyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Penguntung ngagai urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu enggak regaya RM1.99 seliter. Pihak pegang diesel subsidi dekat boleh enggak rega ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya laban ke hari 200 liter ke ngelamak tu nanti bak kumpu dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak neh lebuah subsidi ke dah habis ya. Okey, apa gila tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Banyi Diaw ketegal sayur dan nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur bunga dan agai Mami Apple. Pagi lah ya, panjang umur, murah jerki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni katok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut ti kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah ya kituan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, dan kan kita lagi kita bersama Retro 15 Bergulanggau Kan My Kau untuk ke penghujung pemerintah malam kita hingga ya malam tu ya 31 hari bulan 8 hari kebangsaan yang dah berasai pagi lah kita sudah nyingkang ngagai bulan 9 ya. Okey, anggarau ke pejalai pengidu kita nya mujur magang. Okey, lantang magang kita king reja pengawak ni tiang hari sekali ke kita nya gawak belajar kini tau ke kita king reja pengawak bersari-sari bak rumah neh. Anggarau ke semua belah gerai nyamai lantang senang ke kita ya ke ndak tu berpengarai nyawai makai ubat ni niti hatur kau dah dipadah ke bala lutur tau ke bala misi kita ya. Ya penuh gawak malam terbegak. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih laban kagi ninga kami. Tentu ya pemerindang malam. Okey, malam hari satu. Dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu. Nyerah penduduk ngagai Ken Michael. Ngau program Retro 15. Lagu Miki M. Ambai Remun. Menua Serian. Kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi. Ya malam tu belalak enggak hati kecukupi lantang wai tidur jenak boleh mimpi ke mana sedau kita ke angkat dani pagilah ungkep ia satu hari bulan sembilan balas kita ke gawak pagilah ngerak ke lantang magang mujur magang pengawak ke di kerja bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tusah ke mindah setegal sebuah nasab neh ngerak ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar. Okey, angin kitanya majak bersih bakal selama ya. Bagi semua pesan DJ MA Hari Konti kita di YFM, jangan lupa untuk bahagia.

Maya hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You. Lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami main ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Boleh tengok aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau suraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rentu jalainya gigan dua raya keturang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu mayuh macam kita tahu nyadi kan dah disadang kita jadi sampai ke pengikun bala kita malam tu selamat datai bak nore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis. Hello orang bujang. Bak retro 15.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, mai bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Fikal mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kembali kita sama terperinang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah aku buka bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme. Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebukai terus gulengon kami bak Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bak Retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama Retro 15.

Bukulai Abang Retro 15, malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam ya, kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM. Klik download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mega bisik Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebedaunya. Tu lagu Aris Spoon, sepenuh hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita malam tu yang baru mendiangkan kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegah lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin Pengrindu Bepangan Bak Retro 5.

Nyonya berasai kita nyonya tebak kujung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari musme itu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu boleh kenyap boleh mimpi ya kemana. Lalu Dani panggilah ngau hati ya kecukup landang. Mumpu aku malam tu tunggu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam.

Segulang Sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

Jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti dah nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baku duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai jampan habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ia semina maik pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julo ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aku udah telinten nabritin pesan ke bala pindai biagi kibisi anak beskulau ngambil ke kita merangsang anak kita laban maya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata
1: ku cuma anak nyambung ia kegawa buat upis menteri besai Malaysia ngau tu kak berpesan agak bala pindai kenyengula kanak di menua kita di Sarawak tau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di benua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak oleh sama-sama ngola ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak lebih lagi kita iban aram kita sama bersemekiah ngola ke anak kita nanti kita mayo pandai. Nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak. Nyari entik nak kita siapa lagi? Entik nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebas ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada ya petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan ka

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: anaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Na ma ganuan cok tu sati.
1: Eh kati na ibu, ai tu sati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan lo, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut ilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liat RTM Kuching, bamaya jam, ofis terbuka, takut telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundian siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundian pengendiri yang kak rundian orang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundian yang tadi kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita kuliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpe hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana lagi.

Setelah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya, ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak, ngepang jalai orang bukailah, ilmu meh bisik orang ke

sesemak sesemak anti kerpai nadai utai anangan sa sesemak sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar mendiang ke YFM Begulai Sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: non terima. Kini punya lain. Tahun ni buah sawat non telefonnya. Tejuk non dulu au. Datai benua dituju. Non tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu non. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Menanda anak tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: nangubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai kepelusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pembelia David ngau YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada yang menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Datai dituk besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas dia selalu nak tinggi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Yeah, sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau radet oh pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manungak nu kurang besai 5 ringgit teh suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua kemi merah jan pakoyo tu apa-apa na na ulah mayu mah nu na anta indo melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kenu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du coba setiap mulut kami tu daun na dan pertas iya ga pertas tu kenu kenu ku jako suba daun pertas banyak pa pertas dia na maka kita dia tu buat tinya na iya ga bisi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyuah cara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyuah agi 24 jam sehari YFM.

0: Selamat pagi Sarawa Tanah Kenyalang. Begulai sejalai baru kita Pak. Hari baru bulan baru kita ke Sarito. Sarito yangnya kena area ketruba kita udah nyingkang ngagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya ngagai kita semua laban ketemu pagi udah mulas ke 12 radio kita ngagai frekuensi FM YFM di semak bandur kita diau Jambia ke dia tu ngambil ke contoh kaku di peringat dia Sleman boleh mendiang kami bawa frekuensi 89.5 FM lalu pergi mengadil bincang 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapit 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Ngolawat 101.1 FM ni boleh disebutkan di kucing itu suah mega di tersau kami ianya tadi bawah frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai engkau kita semua ke pagi tu sebedau manu engkukua dia kami dulu engkukua tergas ke mata kita bawah pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam 9 tu tadi dia tindua malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawa setu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar itik segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ya bakal selama megak ya sebedau kita berkenan ke perkara ya ke bukai mana dulu pagi tu kita beri terima kasih ya ngagaya petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu api ya mega kalai ke Sarito sebab kita ngerja pengawak ya ke di Prambu ka diatur kita Sarito manah dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambil ke pejalai pengawak kita itu tadi diberkat enggak pia mega dipejalai ke enggak muncul lalu pagi itu harap kita sama dia jenuh dah lama bila kita bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM kita ungkup pagi itu.
1: Shalom, selamat pagi menyadik kadekerindu Tuhan bertemu baru kita pagi itu gelai ngelaku pederilawi dari gereja Metri Sipan ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bub kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 munyitau ia baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama pai anak ngau roh kudus ajal sida ngasi ke utai tudah dipesan aku ngagai kita kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi itu, madah ke kita pasaran nau, tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus, ngau bala murib ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas, tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita, ngagai semua bangsa di sebaran nul, ajal sidak nyadi murib aku. Baptisa sidak dalam nama pai, anak ngau roh kudus. Ajal sidak ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan tu jaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ia ke kita mensia. Jaku pesan ke terubah ya. Ia dekat mai. Lalu ia dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jaku tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah laban kita tu meh orang ti arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitih lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu awak ke orang ke bedau arab ngelala serta percaya ke ya lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2 mulia kanuan Tuhan ti tinggi ngeluik langit Nemia ngau anamit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak kesidak murid ngerejau tai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu, mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi, kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, ko Tuhan kingat ka aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu tik nyadi kepun pengering bala rasul lebus sidak ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu tingasuh serta milih sidak. Ianya Tuhan pu tingempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nada utai ting hirau ting nakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kitai. Ari serga mata ya serta medak serta nengkilak ke kitai. Bakani kitai ke sebagai anak ya ngasi ngerja lalu nitih ke perintah ya. Kedua kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Berjalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya megah Abraham ninggal ke menua ya, lalu pihak megah tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebilia ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak tan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja rasul 1 ayat 8 dan kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ke kitai muji ngau nyembah ya. Matius 5 ayat 16 bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh ngambil kesidak medak pemanah pengawak kita lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita haleluya pujikan nuan Tuhan Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke jakut nuan pagi tu keseluruhan ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan ngerja ke pengawak kudah diasuh nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah nuan. Iring tu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak di kerja kami ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan ulih mujo nitih ke iring Roh Kudus nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: FM.
1: Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Lumunon dani pagyari, katiasa ati noan. Namautay lam runing noan. Biskendao kita nga saya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi babo, nginang tayo tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita nda uleng nagang pengirau masa runding kita. Bak kita tinda uleng nagang, nda uleng empang burung terbay masa atas pala kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas pala kita. Sekurang tiba nama Cory Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, tiba tu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah bekenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, nang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleh ngerunding utai tiulah lalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tu leh ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Yang naik bala nak mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke menesinya? Anang temu kat pakai aja.
0: Aku ya. Betul-betul. Yang jakup mana? Dua merangsang bala ini Indo. Tang aku siti jakup merangsang hari ni akik ku semua. Nesal ke aku ni ngak jakup merangsang. Takut ke jakup merangsang. Sebab ni nemu. Sebab ni akik kalau ngajar aku. Dek ya. Mesti belajar mamai. Mesti sekolah. Nanti dia ngak sekolah. Ila saya dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke jakup ya. Dia menama aku buah. Sekali kalau dia menua ulu. Baca bagi hak dia menua ulu. Hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nang purau dia lu lah.
0: Ya, kuda. Oke, ni aki kuanti kuno muzo ba. Aki aku ngai sekolah itu mana hanyong ku begini game nolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Nai lalu abiah pia.
1: Agi ka aku.
2: Agi lalu ke peninggal semua ti agi segulai sejalan kau kami pengerap pagi YFM kita ke lebih agi. Ya kemudian mendi yang kami baca nol Astro 871 enggak pemga RTM klik. Ubah dunia kemaya ari radio. Okay sebenarnya didinga ba radio aja. Okay jadi berkongsi ke berita yang kongsi di peda aku pagi tu. Ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba lusah sebuah ti nyadi dia tu kalai kemari berkawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuah tu semina deka dikeluar ke ngagai duar ya ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi perang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemega jadi chairman Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dia padah nitiah ke arahan dari agensi penguatkuasaan bencana negeri natma nya ke Lumpur satu lalu ba pengawal tadi sidaya naya patut madah ke penanggul tu ngagai natma dulu ba Kuala Lumpur sebedau natma tu tadi ngambi tau ke madah ke nama utai ia ke patut dicitih dan dicek ke garis panduan ia ke udah ditetapkan jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak duarnya bakal serian ngambil ku contoh datai ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenatai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai nurnya tekalanya antang semina basrian ukai ba serata Sarawak pihak kuya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti di atur kemari lalu ba dalam awamnya megak ya dia Sapi Premier Dato' Amar Douglas juga madah ke ba bekal sekabung mua bahasa N9 prima di Sarawak dia tu nang ya di prati ke lalu di adang dekat niki agi peminta ya berindi ari penusah sebun asap jadi nakak ke dia tu sidaya nang meri bekal tu ngagai mesti mai wah ti ada ka publiknya nak ngarap ke bala sidaya ke ngemekal ke sengkabung muat tu berarti ke peminta ya ke engka majak nambah tu lalu dia megang ngarap sidaya oleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah mega dekat merati ke ngambil kutai tu tadi ndak salah dikenal arti ya maka penyalah ke ruang ke ngelalai ke setua atau ke niki kerga penegak hati lalu kelimpah harianya mega penerang ya ke besi dikeluar ke Direktur Pengupis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah mada ke Mesia Maiwah Naya Dilalau ngena sengkabung muaya ke engkeman agi maya musim

sebuah tu jadi Siti Arya contohnya bangsa N95 ia ke mana atau ke mandi lagi dikena maya musim sebuah jadi ya sida ia kemsi penyakit bakal penyakit bah atau ngepem ke jantung stand demi amit nang ia dilalau kena sengkabuang ia ke bangsa tu lalu bahawa mengatau mega ya dia menteri pemansang rindu demi amit engkau pia mega kesihatan komuniti Dato Sri Fatima Abdullah madah ke taska engkau terika dia serau waktu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa indah ia ke berguna ke orang ti beribuan anak sudah lebuh maya sebuah nasab jam ia ke hadiah tu jadi ku ya madaka apa indah boleh kena taik ke peminta sudah ngagai taska anti nyemak sudah amat berguna ke orang beribuan ke anak ngambil sudah ya boleh berjalai ke pengawal sudah kelebagi pindai ti bekerja lalu ya madaka utai tu pan diguna ngagai penduar ti beribuan ke anak bin private ngapa yang mengataskan di baruah kemas dan tajap pia luar jaga nembia tu tadi nak tahu tak luar ia ke tertutup lalu pia mega nada bisi aktiviti diatur ba luar bilia lebuah maya sidak tadi di ibuan ngambi pengerai sidak dia jaga ba dalam maya ari ke bersebun jam ya ke dia tu nya sekali berita yang kesempat di lansa aku ba pagi tu berita ya ke penuh lagi yang kau lihat yang kita jam 7:30 pagi tu lagi berita pagi YFM lalu dah tu lagi dia kami akan datang ke pesan berat tim si dikirim peringat bah email ngapem ke nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebenarnya aram berperingat dulu kita ngergas ke mata bah pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani, kaku ka nulis pesan barato na.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namun ko. Laban ko sonya bisingan juang.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Natai ke pesan berat kita ya pagi tu keterubahnya pesan ke dikirim lentak ana jalak tau ke indai munon jadi pesan tu nuju kabar belayan ke bagi ngagai droti rambak dia ba kucing rambak ana bungkul ke dia ba junggup mawang pian mega biak John Jaya ba kucing Steven Kalamutu ke dia di kucing pian mega nuju tuah ke dia ba kampung Blimbing Batu Nam Serian, biak lama ba kampung Span Balai Ringin, kabelayan kediau ba sungai Awap Sibu, sungai Biduot Engkelat Penasu, pemuka bala kediau ba Pasima Sibu, rumah Sebastian Batu Nam Sibu, bala ba rumah Juk sungai Salim Sibu, kabelayan, kelebagi kediau ba rumah Kelvin Aku sungai Belalang, Isah anak tembaga kediau ba Undup, Melugu Sreman, Suyah tau ke Apai Senan, kediau ba Sabu Sreman, bala kediau ba Batu Matup Julau, rumah Bantan, Pasai Siwong, Sungai Pak Brunei Darussalam Miria Bintulu Kucing Semanggang oh ya kenalah dia rintai ke itu tinggal Muna anak Melaka tak ke indai Mariel jadi pesan tu tadi madah ke Muna anak Melaka tu kena Mariel dah nadai kena 30 hari bulan 8 ya hari Minggu tu tadi lalu niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka tu kena Mariel tu dekat itu Bala Mayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila Pagir 3 2009 ke Pendam Gereja Anglican St. John Sibu kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu boleh terus bertanya ngegaya lentah ana jalak tau kini muna bernumber 0198893412 John Anadiki tau ke laki muna bernumber 0138393024 tau ke ngegai Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 nanu baru isi pesan pemati ke datari lentah ana jalak tau ke indai muna ke pagi tu pesan merdekan nak ia ianya muna ana Melaka Mona anak Melaka tau kini Meryl dah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Mona anak Melaka niang Mona anak Melaka tu kena Meryl tau dekat din tu balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mabungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Gereja St. John Sibu kita akan muasi lagi kawal enggak perlu sarabat tu tahu tanya ngagai lentah anak jalak ini ini yang tempuh bah nombor 0198893412 tahu ke ngagai John Anadiki nyalah kini yang tahu bah nombor 0138393024 tahu ke ngagai Desi Maria Melaka bah nombor 0168676413 Pesan ya ti kedua pesan pemati ke dikirim sakam anak bunsu jadi pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah Mulu Muara Payang Tanah Putih 3 buah rumah pian ga bala ke dia berumah Sumping rumah Semariang 4 buah rumah bala ke dia berumah Siet Belawai Tanjung Manis bala ba Stalun Mupuang ga pian ga bala di diau ba rumah maupun Sungai Tajang Rumah Murah Lubuk Nibuang Kabuang Kepelayan Kedia Basari Serikai Rumah Danau Lubuk Rengit Ngau Piam Gabala Kedia Barumah Ramli Sungai Berangan Seberang Ngau Ya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngelala Timah Tau Kedua Bali Nama Satya Anak Sandau Jadi pesan Madah Ke Timah atau kedua boleh nama tadi Satya Ana Sandau. Timah atau kedua boleh nama Satya Ana Sandau. Dan ada hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang timah double nama Satya Ana Sandau niang timah tau ke double nama Satya Ana Sandau tu dekat di Sungai Baru Mah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bangkit Bintang Luar. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bungsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya timah dua boleh nama Satya Ana Sandau. Timah dua boleh nama Satya Ana Sandau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang timah dua boleh nama Satya Ana Sandau. Niang timah tok dua boleh nama Satya Ana Sandau tu deka dintau balamaiwah ba rumah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bangkit Bintang Luar. Minta semua khabar belayan ya ke ngelala niang timah dua boleh nama Satya atau datai ngesah perusah rabat lalu terus nguyang agai pesan ya ke nangkan ketau pesan pemati ke dikirim Stephen entri yang ana ringkai jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ting lala paya ianya tadi ringkai ana empari tau ke apa yut lalu pesan madah ke ringkai ana empari ringkai ana empari tau ke tadi apa yut dan adai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai ana empari niang ringkai ana empari tau ke apa yut deka diintau balamayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mahriti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebelah ke di Anjuang Pagila pagi area 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang. Mandu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Stephen teriang ana ringkai ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pemati ya paya ianya ringkai anam pari ringkai anam pari udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anam pari niang ringkai anam pari tu deka dintu balamaiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti Jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi pagilah pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang. Khabar belayan ya keng lalu tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah perusah rabat tu lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau eksterma sayang anak mujo jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai baka bala berumah Gandi Sungai Engkabang Ruban rumah Kesus Kle Sungai Engkabang Tengah Ruban rumah Andrew Raja Sungai Benua Ruban rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban rumah Biau Batu Bura Ruban ngau rumah Bidah Sungai Entangur Ruban piau muga nuju kabang belayan ya ke diau ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai rumah Anita Balai Badak rumah Sangat tau ke ex rumah Kumbung Sungai Ruan rumah Langgir Batu 301 piau muga bala ke diau ba rumah Musjid Sebangkui Batu Niah rumah Remuan Peluga Baruah Ruban nuju bala ke diau rumah Teren Sumpiang Peluga Atas Ruban Manir anak Umar ke diau rumah Tugau Brayang Kemuntang Ruban piamga nuju ke belayan ke diau Bampayang Atas Bampayang Baruah ulus petan tiga buah rumah ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti anglala Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang jadi pesan tadi madah ke Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Maxson Liban tau ke niang Maui anak Andiang tau dekat di Sengai, malam ayuh, malam tu lagi, malam hari dua, 1 hari 9, rumah Nicholas mau ting-ting 2,000 ruban. Kepala pelayan ya ke ngelala tau ke dipesan, dipintal sampal data yang ngesah, penuh sahara batu. Nandu baru, isi pesan ya ke dikirim andi yang anak sayang ngau ex, ke rumah sayang anak muja ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke Maxson Liban, dua boleh nama Maui anak anding. Maxson Liban, dua boleh nama Maui anak anding. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai. Lalu niang Maxson Liban, niang Maxson Liban tau ke dua boleh nama Maui anak anding tau. Adakah dia Sengai Balamayu malam tu lagi, malam hari dua, 1 hari bulan 9, baru mah Nicholas mau tintiang 2,000 ruban. Sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3 hari 2 hari bulan 9. Jadi minta kabar belayan ya ke ngelala tau ke di pesan datai nur ngesah penusah rabato. Lalu ngenangkan kenya pesan ya ke 5 pagi tau, natai ke pesan pemati ke dikirim Floren Ana Awat dari Bandar Baru Semeriang Kuching. Jadi ya pesan tu nuju ke Bablayan ya ke Diau Balu Buat Meranti. Ensika kakus kituang arus pemga nuju bala ya ke Diau Balu Mut. Baju wang lunyang tangur tungkah daya kesindu bulan. Tuba ngau ya kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala awat anak merdian tau ke apai baca. Jadi pesan tu tadi medah ke awat anak merdian, awat anak merdian tau ke apai baca. Udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8. Lalu niang awat anak merdian, niang awat anak merdian tau ke apai baca tau. Dekat di Sengai ba rumah yang puwi aja tadi ba Bandar Baru Semeriang Kuching. Lalu mayang nganjung niang tau bedau di tetap ke ritu nanti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya. Jadi ngai kita ya kenglala kita datai ngai nombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 Nur Ngesah Penusah Rabatu. Lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngai Florence Awat bernombor kusung 1133127522 tau ke ngagai Roland Baja Awat bernombor kusung 1780077601 tau kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat bernombor kusung 1970002192. Nada baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapaya hanya awat anak merdian, awat anak merdian tau ke apai baja. Udah nadaya kemari hari 1 31 hari bulan 8. Lalu niang awat anak merdian, niang awat anak merdian tau ke apai baja tau. Kau di Sengai Balam Mayu bernombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C. Lalu maya nganjuang niang tu lagi berdawah ditetap ke ditau. Jadi kita kau nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu, kita tahu bertanya ngagai Florence Awat bernombor 0113312 7522, tahu ke ngagai Roland Baja Awat bernombor 0178077601, tahu ke ngagai Helen Awat bernombor 0197002192. Lalu kita terus akan datang ke pesan ya ke 6 pagi tu. Ianya Siti pesan ke berkawal dengan pengawal berantu ti dikirim umang anak alup tau ke Inai Sultan. Ianya dipesan tu nuju balau ya ke Diau Basni Buang Bintangur Majau Sebinti rumah Johannes Miri Johor ngopi mega balau ke Diau dia suai lena tinggal mega ngagai rumah ia ke sama semakai bas menjajalai Kuala Balingian baka balari ia kepuan setuan besai ngau setuan mir nawan sungai Platau rumah Mikai pemga bala ke dia ba rumah ngelantara rumah mate ngau kebelayan ke dia ba Bintulu ngau ia kenalah di harintai ke ritu. Jadi pesan madah ke pengawal berantu ke Nian Duncan anak alup niadangkan anak alup deka diatur kena 5 hari bulan 9 atau ilah ianya hari 6. Minta kebablayan kengelola data yang ngulu pengawak tau ilah. Nanda baru pesan ke dikirum umang anak alup tau ke Indahya Sultan ke pagi tau. Jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang menjadi ia. Hanya niang dangkan anak alup. Niang dangkan anak alup. Adakah diatur kena hari 6 tu lah. 5 hari bulan 9. Lalu 2 ngatur pengawal tau. Nadai dipadah ke ditau. Okey. Nampung lagi macam pesan kita ke pagi tu. Lalu setunya pesan ke dikirim semua anak belalang nuju kabar belayan ke dia berumah Jos dengan sepatah Bali rumah labang Teluk Buyang pemegang kabar belayan ke dia berumah Rubian ke rumah Merapuah dengan Suau bala ke dia bersemanya Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat serta pemegang kabar belayan ke dia Batang Bali bala bapasai buan pasai lubuk pelai setelah kebelayan yang nalah dia rintai kedetuk tinggalah bes anak paduang tau ke bini semua tau ke indai bad. Jadi pesan tu tadi madah ke bes anak paduang, bes anak paduang tau kenya tadi bini semua tau ke indai bad udah nadai kemari 31 hari bulan 8 lalu niang bes anak paduang niang bes anak paduang tu deka di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pergila pagi hari 32 hari bulan 9 kepembelayan ia ke di pesan tak lala minta data yang sah Nusara Batu ngegai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uyak Sibu. Jadi yang nanda baru pisi pesan pemati ke di kirum peringat kita semua anak belalang ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang, best anak paduang tau ke inebat udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang bes anak paduang niang bes anak paduang tau deka di intu malam tau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi pergilah pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan tak kenalan pada tayang ngesah penusah Rabatau ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu. Pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirim Sreni Ana Rani tau ke yang tadi Ani ya yang dipesan tu nuju ke belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai Maya Rabat berkabar sakau tembawai lubuk nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban jugir nangaban pihak mega nuju bala ya ke dia baawar sengkabang meribung padiah Melayu ulu Melayu wili Rian Batang buluan tu lau yang semumuk baruah engkaji layar gaji atas gaji baruah pedanum enteban ulu krian satu ngopi mega pesan tu nuju hileri manggi anak igom ke dia balimbang ama anak igom dimiri Mary Albert kediau di Limbang piamga nuju Jesse Anna Albert Biluang kediau ba Limbang Linggi Anna Tusien kediau ba Tajul Sreman Ani ngau Jack Anna Ringkai kediau di Kuching Agas Anna Ringkai di Betuang Nunuang anak besar di Murdi ngau piamga kebablayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinggala suri Anna Igom tau ke indai yai jadi pesan tu madah ke pemati Suri Ana Igom, Suri Ana Igom udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang Suri Ana Igom, niang Suri Ana Igom tu dekat itu bala mayu barumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergila malam bertiga 2 hari bulan 9 sudah ke di anjung pagi hari 4 atau ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Kita engkanya kan nemu sekali lagi kawal ngawa penusah Rabatau boleh terus bertelepon ngagai ini nombor 012-353-4644 tahu ke nombor ya setiap lagi ini nombor 011-512-5733 dan baru isi pesan dikirim Sreni Ana Randi tahu ke Ani ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati Indayah ianya Suri Ana Igom. Suri Ana Igom udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Suri Ana Igom. Niang Suri Ana Igom tu dikadin tu bala maiwah baru mah Charles Merupi Tan Sang Betuang kena malam pergi lah malam hari 3.2 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Jadi kabar belayani ya ke dipesan beratai ngesah penusah rabat tu lalu tika nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ini tempo penombor kusung 12 3534644 atau ke penombor ia ke setidaknya penombor kusung 115120 5733. Nangkan kenyang datai ke pesan pemati dikirim iti anak tiga. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke Diau Ba Lawas. Temu dua Sri Aman ngapiam gak nuju bala ke Diau Ba Arus Iban Terasi Tanjung Bunduang Stampion Iban Stutong Baru Stampion Baru Lubuk Buan Kucing Gawi ya kenalah dia rintai ke ditu Tik ngelola Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap. Jadi pesan tu tadi madah ke Sandra anak debit. Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap. Udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit. Niang Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap tu deka di intu rumah niang tempuh di kampung Stampion Baru Lubuk Buana Lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang yang tu agi bedau ditetap ke ditu kita kan nemu sili agi bekawal gawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap ba nombor 0162521705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap ba nombor 0135776627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 0162582552 nah, baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Sandra anak debit token tadi bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit. Niang Sandra Analibet tahu ke bini Freddy Ukap tu tadi adakah di Sungai Balamaiwah ba Stampion Baru Lubuk Buana Lorong 35 B lot 6127 lalu mayangan juang niang tu lagi berdau ditetap ke ditu kita akan nemu sili lagi berkawal gawa penusah rabat tu tahu bertanya ngagai Cynthia Rina Freddy Ukap menombor 0162521705 tau ke pengiran Gibson Freddy Ukap menombor 0135776627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru menombor 0162583552. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makaim ya Rabat bakal bak rimbas ulu 32 buah rumah pian gabala ke dia ba bangkit rembaya 2 buah rumah bangkit ijo samu matua pelawa lakis diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubua kepelayan ke dia ba suriat A ngau suriat B tanjung 2 buah rumah melupa kedap embawang sta kaban belayan kelebagi raban gereja BEM 100 ngau balaya ke dia ba babang 4 buah rumah Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelah, Lubun Ibuang Kabung, Selambuang Tintiang Jelai, Bajau Dua Berumah, Mplai Ulu, Mplai Ili, Nengabu Dua Berumah, Tebu, Mutuan, Beluak Mendas, Gau Piam Gak Kamblayan, Ia Kenalah Dirintai, Kitu Tik Ngelala, Jalang Anak Mada. Jadi pesan tu tadi, madah ke Jalang Anak Mada, Jalan Anak Mada tahu ke apa inuyan tahu ke entua tuai rumah Cendang Anak Guang udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Jalan Anak Mada niang Jalan Anak Mada tahu ke apa ya nunjan tahu ke tadi entua tuai rumah Cendang Anak Guang tahu dekat dia itu bala maimah berumah cendang penunuh setebak malam hari 4 tewilak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus. Okey, jadi kemelayan ke dipesan di data yang sah Nusara Batu lalu kau nemu sili lagi tahu bertanya ngeri nombor kusuang 1657-21471 tahu ke ngeri nombor kusuang 1357-41900 anu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau nyari pesan tu malah kapaya yang jalan anak madau jalang anak madau tau kapai nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang udah narik kemari hari 1 31 2008 lalu niang jalang anak madau niang jalang anak madau tau ke apa ya nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang tau deka di ngai balam maimah ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tulak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kanmu sile agi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngai nombor kusung 1657-21471 tau ke ngai nombor kusung 1357-41900 kusuang-kusuang lalu ke situ pesan ia ke 11 pesan mati ke dikirim diang anak geruntang tau ke apa ia jauh jadi pesan tu tadi nuju kapan pelayan ia ke ngelala jauh anak diang dia selampur menua Sarawak di tau jadi pesan madah ke jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tahu adakah dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi pagila ianya pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 ok jadi kabar belayan ia ke dipesan cipta datai ngesah penusah rabatuk ngegai rumah kiau batu 31 semula jauh kelebih lagi balau ia ke diau di sebawah geruang merudi miriah labang atas labang baru ulu anak ngau ia kenala dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak geruntang tau kapa jauh ke pagi tau nyari pesan merah kanak ya yangnya jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1 31 2008 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tau dikadi senggai malam ayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pagila pagi 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 jadi kapal pelayan ya ke dipesan diminta sampal datang ngesah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 semula jauh pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahawa awak penggerak pagi ya YFM nya pesan pemati ke dikirum nomi anak Charles Cimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke diau ba Pasir Mas engkalat awak penasau pemga bala ba batu bura rantau panjai tutus banyu rasau muka bala ke diau di satu aruban kepuas kapiat aniah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala Matias Angkuang anak Kennedy jadi pesan tu pada ke Matias Angkuang anak Kennedy Matias Angkuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang tu dekat di senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 baru rumah Edward tinggi batu burak batang igan sibu sebedau ke di anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kori Bukit Awap Sibu sila lagi kawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai nomi anak Charles ba nombor kusuang 1487769 3 kusuang tau ke ngagai tu rumah Stewart tinggi ba nombor kusuang 1116223441 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim nomi anak Charles Timbau ke pagi tau nyari pesan madah ke Matias Akuang anak Kennedy Matias Akuang anak kendiri udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari berlapan lalu niang tau deka di Senggai rumah setiwa tinggi batu berak batang igan sibu makanya tadi kena malam tu malam pergila 1-2-2009 sebedau ke di Anjung kena pagi hari 4 tu ila 3-2009 ke Pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu sila lagi berkawal dengan penuh sarapan tu kita tahu bertanya ngagai Nomi Ana Charles Jimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah setiwa tinggi bernombor 0111622 3441. Jadi jenaka akan mengatakan ke pesan berat bahwa pengerap pagi ungkup ya ke pagi itu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan.
3: Ianya, sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10-11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Maya hari ke balat angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang jaga pembersih angin kita jaga megak pengerai kita lalu semampai merasa tikas pengamih angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my YFM mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngon YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Dato' kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke Bekawa patut cakah ngenatai ke penerang. Bekawa ngau gaya ke Dato'. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes Bekawa ngau sebun asap timajak nama. Nama kehagiah belanja kena nyerurek sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyari tu isi berita. Upis ngau agensi ke Bekawal dipinta cakah lagi ngenatai ke penerang ngambil media ngau orang maimah boleh penerang khas terang serta aman. Sapi Premier Kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusiah Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas pada tiap agensi ngemuan kuasa ngau penerang kediri empu tipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansuh ke jakut tau maya awam JPBNS ti berandau pasal gaya sebun asap penusangus pengerai mensia maimah bekai serta ariangan ngau kemarau. Ya madah cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus hari agensi ke Bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensia maimah mengka dipinta nguliah ke penerang rasmi agensi ke Bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngagai sidak tinapik penanggul nada air ketegal hari tiangat serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mai macam cara benuang diatur nyengkawum nganyuang air ngau mansia asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia maiwah meruan bisa air sekumbang musim kemarau jam ke dia tau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 dari bulan 8 tau 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai betuang Semerahan, Limbang, Seriaman, ngau miri. Yang mana pengawak nguliah ke air dari agensi air ke Bekawal megak dekat di perundang berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih. Fasiliti pengerai di Selatan Sarawak seluruhan bersedia napik kes penyakit Bekawal ngau sebun asap ti bertambah. Sapi Premier Kemegak Menteri Pengerai Mensia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Singh Kui Hian madah pengawak matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mensia Maiwah diatuk diperjalaikan dengan 15 fasiliti pengerai di Serata Sarawak. Jika penyakit Bekawa ngau kualiti angin tik di kemata yang nyak penanggul senat seput tok ke ULTI ampus ngau pedis mata. Dato' Amar Dato' Sim bak pernah media madah kenyal ripun bulan 8 tu Pukerata kes ULTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu. Ngau kes pedih mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu. Orang mayuah lebih agak raban ti berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngena sengkabuang hidung ngau nyawa bangsa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah marah ke kes ULTI
Ngop dia mata di Sarawak bisi nambah kenyau hari pun bulan 8 tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua bulan kesama. Tajak pihak, kes ampus nadai nambah nakak kedia tau dan ngupis emergency hospital besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisa nambah bak minggu ketiga bulan 8. Tegaknya yang lalau mensia mayuah ngambil ngurang ke pengawak bak luar rumah dia dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap muruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayuah ngambil ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisi diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita Riwai FM.

my state. Kaba ekonomi ekonomi University Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Huzaini Madra projek ngerurai sekolah berguna ke pekerja pengawak ngau servis ke tinggi. Berjalan ke projek mega dekat ngadra ke peminta ngagai kontraktor pekerja pengawak pemekal perengka serta main macam servis sukuang kalai tu uliah muka peluang gawak ngodagang kelebih hagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang min ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul marah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuah sebagi hari belanjanya dikena berjalan ke dagang ngaji pengajar pengawak ngau mayang pemekal hari menua tempau. Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland Bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensiamaiwa belabuah hari kemari. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Bak Semengkah Penerang madah tu berindia hari Bandaraya Kuching tiagi balat bersebun serta ngirau kati. Tok megak dikenak nyaga penglikuan ngau pengerai bala temuai pengerja pengawak serta semua kebisik kawal. BBKU megak dekat majak berarti kegaya kualiti angin serta dekat bergerah baru maya dua palan tok dibuka baru ngaga mensia mayu bak saluran rasmi DBKU. Mesti amai memegak dilalau kami ngurang ke pengawak baluar rumah serta seruran nguliah ke berita ke pemaduk baru pasal kualiti angin. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR sikut lelaki ti diriput kelenyau pengudah pansut mindah ngagai kebun sawit bak jalai Sungai Tapayang ngimai Jalai Bayuang Serikai di Tampuang Baru pagi tu. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke operasi hari kedua diketu pukul 5 lemai kemari pengudah mansa lalu bedau ditemu orang. Talimat keberumur 78 tahun tiudah babo nak lansia serta bengal diriput ke lenyau pengudah nurun ngagai kebun sawit kena pagi hari 6 tu tadi. Kepenudai lelaki tu dipedak ngenak baju kelabu tancut panjai serta bisik mai sitik duko. Operasi hari kedua berjalan ke Raban Bomba Polis APM rela lubuan lemak serta peranak menuanya tinggi kak mansa bak nuan nyentua 1.5 kilometer. Operasi SAR di Tampuan Baru pukul 8 pagi tu. Di Kabong, sikol lelaki sudah ditangkap polis ketika di pelabak maluk menyari induk ya bak kampung nyabur kena hari 6 tadi. Kepala Polis Pelilih Sarawak DSP Matthew Manggi madah bak penusih tumu paginya mansa keberumur 40 tahun madah kediri ditumbuk bak pala ngau bau maya dekat kejaman. Pengudah ngembar dekat munuah suspek udahnya ngalengari kediri dari rumah. Pansiak tumbu ngayan ke pun penusah tu nyadi ketika belayak bertimbal jakau tik ngujung ke berendam ngau pangan diri. Suspek mujur ditangkap kemari pengudah mansa ngagak report polis. DSP Matthew netap ke kes tu ngagai pemberita di Kuching lemai kemari. Kes tu dipansiak nitih ke session 323 Kanun Kesesaan ngau Seksyen 18A atau Keganasan Rumah Tangga 1994. Dikelang ujung ke berita untuk batang berita dibaca baru.
Upis ngau agensi ke bekawa patut cakah ngenatai ke penerang. Bekawa

0: beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngena jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara, aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati terpapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, waduk dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambai kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu, intu sirup. Ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat, ngasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

sekali itu, YFM Mai Kita Rawun Ngagai Sriaman, kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kucing. Sriaman tau genama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar Ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kendur raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10 tahun 1973. Nur sidak ngalah Kediri, lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman, lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang lai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti lai bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Bangkak Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisik Bangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Bangkak Pasang itu. Rawah Bangkak benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansak Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Bangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Bangkak benak tinggal liat kati, pekin lombak perahu ngong begak injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekin, bakal pekin gambar benak di pemaduk mana. Pekin kumang benak, panggau pemerindang, ngau mayuh macam pekin dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semangat nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.